duit aku dia tu nak cukup dalam tempoh 10 tahun 11 tahun tu harga barang semua ni kini cukup kena aku berhidup kau ya apa ni ngan ada ya kiam nak nerimanya nya ya tadi ya nanti orang dah merimi cukup meh kita ngau utai ke debare orangnya pama men sepi ni buah makai nugam penugam sepi memet pama me tu nyam tu nyam pe aja au nya tadi leman berita kita ke terubah kita mansang lagi leman berita kita kedua ke sekali tu ngenang senentang siku Indo ya di menua China deden 8 kali ditanya 8 kali nolak 8 kali laki yang nanya ngaya kan dak di nyadi bini aku solo 8 kali ya nolak nama pengujuangnya dengar kita cerita tu ujung-ujungnya manua lepas jari bawa tai nyak menasib siku Indo bernama Yuyui. Ya, nyatari gawaknya di pengajar bersebuah sekolah ya. Gawaknya di pengajar bersebuah sekolah. Pangan lelaki nyatari pun sama gawak dia. Sama cikgu seruai itu tadi. Berpangan seruai. Udah 8 tahun seruai itu berpangan. Munyi kot lakinya tadi. Tahun keterubahnya tadi, lakinya nanya ngegel. 8 seruainya. Pansuat sama, makai bersapi-sapi. Bonsai-unsai ngena air basuk pinggai. Udahnya tadi nanti merawa yang kongsi popcorn, kunci air segelas. Kati ku nak tadi berpangan deh. Jadi laki yang ngasai ke pelabak aku solo. Udah cukup no tua tu. Berpadu. Aku tu kira kak ngambil nuan nyadi ke bini. Jadi nuk bernama Yuyu tu tadi yang ada. Oh lagi tu mau tu baru setahun tu berpangan. Gua emeh. Ko induk bernama Yuyu tu au nerima laki tu. Tahun keterbah. Tahun kedua tadi berpangan-pangan berkunci asik sepinggai mi semangkuk sama berkunci sama nak bilik ke sama sikup magai sepiak sikup magai sepiak air pun sama air segelas teruk dua nanya baru laki tu oh berau tu atau baru dua tahun berpangan awak ko lakinya masuk tahun ketiga masuk tahun keempat sama gak nak cukup tua tu belum beli rumah uji beli rumah dulu au tahun siti uji beli kereta dulu au tahun ke siti nya uji udah cukup duit dek ini kena dengan ambil aku ko induk ben mayuyu tu nyo masuk tahun ke 8 tok penudi am aku nanya ko laki tu kak kena nuan solo nyadi ke bini aku tok nyo ke 8 kali ko nak patut ko laki nya oh bedau ko kak bedau nya anu gua dulu me bepangan tu ba solo-solo mun tu dulu au ko induk nya nya munyi ko tadi orang laki tu kebenar repon bisik tikas ya po bisik beriak ya bisik limit bisik hard ya orang laki tu tadi kelebih lagi laki kengau bapangan tu tadi ya pun munyi ko kita yang tadi laki tu nyudah putus hati putus pengharap engkau ngai me ya tok ngau aku kak bapangan kak main-main aja au udahnya tadi pengen nama tak kenyadi ari siti nya tadi induk tu nganti cigu laki nya datai nadai je datai engkau ngumai cutinya tadi nak lama ke cuti ni atau ke benar ni gak pendengar giga ya hari siti yang tadi bisa yang mendak siti kad atas meja ya pada tadi kad kahwin ngangau ke kahwin kad jemputan jadi dalam kadnya madah ke nama lakinya tadi ngau bisa induk ke bukai jadi nuan tu tadi yuyu kira piak men tadi nama main ada daripada deh. Nuan ngau kaban nuan tadi dekat ngau datang ngagai pengerami Melah Pinang sano-sano ngau sano alum nyembur rai mata kaban lebuah macam surat jemputan kad jemputannya kad ke ngau Melah Pinang sepiak nuan ukai aku reti ya tadi nanti ya pulai ke lagu ni nak lakinya tadi 8 kali nanya yang ngai ngigak induk bukai alu kawin ngu induk bukai benar induk bernama Yuyu untuk ngigak lakinya ngagai rumah sewa ngagai rumah pindai ngagai rumah kabarnya nyu tetemu ya ke laki tu tadi nanya ngagai lakinya nama kebuah nuan tu ngagak aku berketuk 8 tahun au tua berpangan sampai hati nuan ngigak induk bukai dek sampai hati dek kok lakinya peningan ada pada kena mau pama ya tu nyengerinji ya kabar mayanya kak midat deh dek pamage dengan agak aku dek bermain ngau pengerindu aku 8 tahun au aku nanya nuan malu aku 8 kali nuan nolak aku ku nadai ke 9 kali nya aku madah tadi peningau pengerindu orang laki tau bisi limit ya bisi handbrake ya baka biluan dan tu udah kata bye terbaik mentu udah tinggal beli tiket mungkin tak baru nya tadi cerita kenya di mana China dedin kita mansang ngagai laman berita kita ketiga sekali itu agi natam ba benua China deden ba Wuhan di benua China deden
Hanya dia bisa sekedar kita nanya dari apa orang China jangan ada orang menang India jang. Lagi menganti benda-benda angkat tapi saya lagi awak nganti kau ngerbak tu sebelahnya. Lagi awak sabar dulu. Leman berita kita ketiga ke sekali tu. Ngenang senentang ngelik. Ngelik ke dadu, rang ke rusak. Tak mahu tak kenyadi sekali tu. Ngenang senentang ngelik. Kena kau ngadu ke ngelik, rang katanya tadi tu rusak. Dengar kita. Jadi itu mutai kenyadi bersiku Indo. Mana agama Indo tu? Au. Ianya bernama Xiao Yu berumur 24 tahun lagi biak mama itu. Oh, benuang ya nama tu. Terima kasih tubuh benuang manis tu. Indo tu tadi ia datai berubat bas buah hospital, hospital universiti di Wuhan, China. Laban ngadu ke ngelik ngorang yang mimit. Bisa dadu ke mimit ngelik yang tadi. Au bisa kan yang bertingkah kini ngelik yang tadi peningau. Udah nyatai rang yang tadi munyiku Indo tu tadi. Nyu keluan mimit 2 mm keluan. Kira ke ndak genyak nyu pelangguak peniau dagu keluan tang yang asai kede nak tu betul gambar ada pada bercermin benar bertinggal. Ah nyadi udah nyak tadi peningau. Bala lutu dia benda-benda mua ya semua aunti pia ndau. Mana no berputuang cara ortoganti ortonatik tu. Aku orang madah ngaji apa kini putung untuk dutur. Jadi kami dekat ngadu kerang nanya adu kami tarik kami ke belakang mimit rang nanya. Awak kemua nanya cari mana pendia. Oh bajak gendo. Kau orang madah ngaji. Oka. Mereka ayah kesebut bajak deh. Bajak agari dia tahu. Nanti dia tahu bajak. Udah tu yang perincian ni lah. Kau bala lutur dia madah ngaji. Setuju ya tadi peningau. Jadi berputuang yang tadi. Udah ke berputuang yang tadi. Dah balut rumah semua tadi. Sebulan udah nyak peningau. Nama tak kenyadi. Yang tadi induk tu Xiao Yu tu ngasai ke. Muanya bisa berubah. Majak panjai mua. Nanti tadi mua yang mana peningau mua. Dia tu nyu majak panjai. Nyu maka nanti daripada RTC nyu. Bakal buah pisang peningau. Dagu nyu keluan kian peningau. Nyu tahu ngantung senduak badagu. Lama nyomplang gua katas kan deh. Nyam tadi ketega ngadu kerang nyam mimin. Jadi bah dalam pengawal berputuangnya tadi, abala lutur tu mawat rangnya tadi ke belakang 2 mm depa wat orang. Depa wat orang ke belakang bisi alu depasang kurus keruba sebelah rang dia tu. Dia kena orang mawatnya 2 mm ke belakang. Udah nyam tadi, udah bekau ke desukat ya medak bercermin nama tu nyukai mana gambar aku tu nyumaka nyumplang gua ari baru ke atas kan daripada apa benda disukat apa ni 13 mm keluar kan dagu nya panjai di ni nak nyumaka bulan sabit tu ngujuang ke ngeli rangnya tadi bikin siat lalu ngacau skru ke dekena orang ngunci rangnya tadi lalu nginsiat ke ngeli nya ngujuang ke ngeli nya pedias laban namanya tadi lebuh rangnya tadi bikin siat 13 mm skru dalamnya pun bikin siat lalu ngacau gusi ngacau ngeli ya hanya ama tadi peningal lebuh ya mansang agi spital Beijing ngam no Shanghai den bertemu ngoduto pakal kepukai sedak mandah apun tu nak tau nak dadu baru tu ndo bahaya tu mua nanto nte nak dadu majak ila tenglam setenglam mua nanto nyom pelangguak balat tu ila nyo lebih hari buah pisang peniau gamar mua nanto ila kurang tama nuan tu berputung kira ya dalam nak kurang hari 7 kali au nuan berputung ila leban kena ngadu nyak mimit adu ditu mimit repair mimit elemen adu skru kia adu kurang kira ungkus ya dalam 300 ribu yuan 200 ribu duit kita ya hanya minta dia peningal ya pengawal berputung mua kok jaku tadi kak ngadu 2 mm nyong insit keluar mungkin 13 mm kok jaku kak baji ya dia tu nyong bakal kekena riji ya. Nya mata dia peningal lepas berita kita kenyadi di mana China. Okay. Bawa aku kita melelak dulu out. Kita mendengar lagu tu. Dah lagu tu lagi. Aku bisa leman berita. Bisa indah hari mana indah. Sabar dulu. Kita mendengar lagu tu out.

kita mancang empat round ti kedua program leman berita kita ke minggu tu. Nampak selama kita bisik duit ti leman berita bak round ti kedua tu. Aku dekat ngenang senentang cerita. Kita nanya cerita Rimno India deh. Kerbak kiba, kerbak kanan. Bisik gak aku tertemu ke Siti. Harap kata perindah ngau ngau cerita Rimno India tu. Jadi cerita tu peninggal ya. Jadi di menua Chandigarh di menua India de nan mudini ba Chandigarh tu tadi ya ngenang tentang pengerami kawin tik balak bena capuah nyu tebunsa laban layak ketegal pengantin induk tu lari cecapu nama kebuah induk kita tu lari cecapu nadai bapadah pai nadai bapadah hindai dengar kita cerita tu induk ngelaki entik ka bapangan entik deka kawin jadi ngopangan diri nak tahu nak bapangan dulu entik kelia amai de satu op korang tang beperdak me kita au beperniang pangan diri au nya sanoknya ngelala ko ngau ya nya amaku de satu op orang ko kita ngelala entik nak nya pun kita nemu oh anak sano au pia nemu ko ngelala ko ko kita tang ba menua India atau peningah Chandigarh tu orang de bisik ngupah izin izin ngiga jodoh entik maka kak kawin yang tadi aku tukar kahwin ngau induk ari menua tungak ke kapit au tungak ke suang kian agennya digiga digiga induk ari menua kapit ari menua suang ke ari miri dini dini bakinya saya bawa mendia India dedian jadi tertemu meh ejen tu tadi siko laki ke kiraya tipa induk tu de beri gambar ngagai pengantin induk tu tadi pada tu gambar oh, ok tu ko induk tu ka ko ya tu ok gambar ni tu ni pak ngaku kawin mesti dah tadi peninggal jadi adat orang dedian tika kawin sida laki maya kawin baru datai laban atau berpedak mua mansang mesti dah tadi ngena terumpit ngena berbendai ngena tawak sida ya meh ngena gendang mayo macam palu kita nemu nanti orangnya kawin rami panjai baris orangnya bergendang alah kita ditu lebuah datai ba pengalami kawin bandua kota Kumai Firozpur Punjab tu jadi sida pengantin lelaki tu datai dari Chatgar di Rajasthan dan jauh nanti ya dukur paba ko penyewa sida induknya de kucing lakinya datai dari Limbang dan nyak penyewa ya tadi oh jauh datai ngambil induk mesti dah yang tadi peringat oh kai main sida yang tadi rami capuah sida ngambil induk kian lebuah ke sida yang tadi udah duduk sedanya berimbai malam semua sedanya ditutup dulu kena kain penuh bungai ngias semua sedaya lalu di pribit kurang sedaya duduk asa semak game sudah dek kok tukang kawin yang tadi semak sedaya lalu berenau lebuah ke tanya tadi lebuah de tabu-tabu kero bungai pecik-pecik kurang kena minyak lalu de namanya kena api ni mucara sedak kawin ngai nak de enselan ke kena api ni asuh rebuka namanya tadi tuduang mua laki yang tadi lebuah induknya muka tuduang mua laki yang dia ada yang terkenyit mana agama ujiannya nyulintu lintum ukai baka gamal ke desong ke ya gambar te ke bai ijiannya ukai lain nan mungkin nak gamal kak ngomai jai aku nak ngau mayanya pelinga tak nemu kita inti induk tu tadi angkat ngesai ke semua bungai ngesai ke semua perhiasannya tadi lalu cecapu lari ngai ku jadi ngon laki tu gamal kayaknya lalu lari peningau nyak ma tadi ngujung ke sidak laki tu sepintu bilik tu tadi lalu ngeriput ke perkara tu ngagi polis polis ke dekat ngau nanti lebuah induk lari maya kahwin ya kai macam-macam tak kenyadi peningau kes tu diputar ke ngon manah nak nemu begini cara saya nak mutar tau. Tapi udah gak kahwin. Nanti aku ngau mah. Pulai ke baru ke duit berian. Nyama tadi cerita dari menua India. Ketegal kena kalau berpedak. Maya ke berpedak. Maya kahwin sama amai nyuca capu. Ninggal ke pangan diri. Okay, kita mansang lagi leman berita kita ke penudi ke sekali tu peningan. Sampai lama aku boleh leman berita tu. Jadi sekali tu aku ngenang senentang induk manua. Tahu induk manua mamai induk manua ke meramnya tadi tang yau ke meram anak manua meram anak mayau dengar kita cerita tu au cerita tu nyadi ba menua Korea Selatan dalam tahun 2021 sebab cerita tu oleh aku au nyadi dalam cerita tu dia ada siko orang ke berkebun utai tanam ngau berkebun nupi manua semua tadi ianya tadi bisi ngembuan siko manua ada beri nama koko nama manua induk tu tadi bangsa ticas
Jadi manua tu tadi nadainya nadai anak kediri induk manua tu. Na muka-muka bisik di siti hari ko laki tu tadi ko petua ra tu. Datai si ko anak mayau. Kasi he mada anak mayaunya talu tama ngage tempat do induk manua nya meram peninga. Ya meram nadai teluk de peramnya dudu ade aja ya. Mansang ke anak mayaunya tadi lalu masuk ba baruah sayap dia. Lalu de kerenduat induk manua nya. 8 bulan induk manua nya nyaga anak mayaunya. Ah, nya ya tadi peringa-dinga kita induk manua nyaga meram anak mayau. Ada jaga mana-mana nyu sampai besar diri mayau nya mayau induknya tadi. Udah de jaga di buan mana-mana ya. De gagak beka anak empu. Udahnya tadi peringa nak lama udahnya anak mayau nya tadi aku dah besarnya de beri tukang kebun yang tadi nama Ino, nama mayaunya tadi. Berjalan yang tadi belaki, udah belaki pula yang tadi. Ya lalu beranak. Beranak tiga ikut anak mayau. Anak mayaunya ma tadi ke dibuan induk manuaknya tadi. Dibuan ya. Tadi segi ada adui mana-mana bakar anak yang pu. Kebenar ucuk ya amnya. Ah, induk manuak bucuk ke anak mayau. Mentah sampai mai induk manuaknya tadi ngau anak mayaunya. Dia jaga mana-mana. Dia peram mana-mana ya. Jadi dia menyubri buan induk manuaknya tadi ngau balau cok nya tadi hanya di nya mutak kenyadi de dian ya jadi induk manuak kebukai sigi na oleh tama ngage kandangnya sigi de bidat induk manuak bernama Koko tu tadi sigi de bidat ya nak da suah ngai ke ngacau balau cok ya tindo hanya mentadi pedinga mutak kenyadi di mono Korea de dian nanti kita meda di tau eja lu pun mu sayau ke jeru bukai anang kita mensia ya jadi nya mentadi palba ku ngujuang keleman berita kita ke minggu tu terima kasih ke kita ku dah begulai sejalai ngau kami bawa FM Iban RTM di Kuching lebih lagi dalam program Leman Berita nanti kita ketemu baru aku dengan lagi mereka besar terima kasih kita bertemu baru Mbak Maya kebukai bye ngagi kita punya semua.

0: Aram merangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo di Peninga, bisi isi ko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rap.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk Peninga, di ni no ya belalai. Di ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena sikut laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu Peninga, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Alter Bronstein Gumang Sarawak. Lagu ngujung ke jam 33 minit dah lepas pukul 8 pagi. Selamat pagi sekali lagi dengan kita ke baru bergulang dengan kami Bawai FM. Kau dah mendiang ke aku kenyawa dari pukul 6 pagi tadi. Terima kasih lah memilih YFM jadi ke City Aris Station pemerintah kita pagi tu. Jadi tu peningah baca tikas pengamah angin daripada aku buat website APIMS pagi tu. Kalai tikas pengamah angin di Serian lagi dalam kategori berbahaya atau ke Ngerugak Pengerai Ngau Pengelikun Mensih Mayu dekat pukul 8 pagi tu tadi. Dan tajap ya IPU di Serian pagi tu kurang ngelikut ke baca IPU 376 dibanding ke Ngau Kemari 500 lebih. Lalu ditangkan Ngau Kuching ngelikut ke baca IPU 273 ditangkan ke Ngau ditangkan Semerahan 267 Ngau Sri Aman 259. Berbangganya megak tikas pengemah angin bak kandang menua bukai di Sarawak itu dalam kategori ndak manah ke pengerai Ngau baca IPU antara 101 Ngau nyentuk ngagai 200. Jadi nyaga pengerai jaga pengelikun rimpu bersampi awak ke sepenuh Sabtu peninggal majak kurang serta pulai manah bakal selamat tu. Agi merina kita Ngau lagu-lagu kudah di

Lagu ni Kenneth Lia, lagu Kena Merina kita buat pengerak pagi. Hari tu hari 6, jadi ngatuk tu nak kita boleh ngaku Nancy tambah mentah kaisi buat pengerak pagi hari tu kena 5/9/2026. Lalu tinggal ke kita ngah duit lagu ku dah disediakan ku merindang kita buat pengerak pagi. Lagu hari Olivia C Dunia Mpu Aku tak sebenarnya tu lagu hari Ani J Anang Laju. Ngatuk selamat hujung minggu, selamat belalak, jaga pengerai diri mpu. Bye bye.

0: Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026, nilai keseluruhan pelaburan kini mencecah RM9.3 bilion mengatasi sasaran awal RM8 bilion. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata pencapaian itu direkodkan sehingga hari ketujuh penganjuran yang dijangka terus meningkat.
1: Nilai jualan sudah mencapai 16.3 juta. Nilai MOU mengatasi target. Kita target 8 bilion tapi sehingga hari ini kita telah capai 9.3 bilion.
0: MAHA kali ini telah merekodkan 2.77 juta pengunjung sehingga hari ketujuh. Mengulas lebih terperinci, Dato' Sri Muhammad berkata China dan Uzbekistan antara negara yang merekodkan kerjasama memorandum persefahaman MOU yang tinggi pada penganjuran MAHA kali ini. MOU yang dimeterai bukan sekadar bersifat simbolik, sebaliknya sebahagiannya terus diterjemahkan kepada aktiviti perdagangan dan pelaksanaan kerjasama, terutamanya dalam penerapan teknologi baru seperti kecerdasan buatan AI dan internet pelbagai benda IoT dalam sektor pertanian. Semua universiti perlu mengintegrasikan elemen AI dalam kurikulum sedia ada. Berentas bidang pengajian, Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abu Kadir berkata pendekatan itu penting susulan perkembangan pesat AI yang kini menjadi sebahagian daripada proses pendidikan.
2: AI bukan lagi menjadi satu alat, tetapi dia menjadi sebahagian daripada semua proses. Dan sebab itulah kita menggunakan itu yang diistilahkan dengan embed, iaitu dalam semua kaedah pembelajaran, kurikulum dan sebagainya. Kerana perubahan yang berlaku dalam dunia pendidikan hari ini sudah pun bergerak begitu pantas sekali.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Penilaian semula secara menyeluruh perlu dilaksanakan terhadap penayangan drama yang mengandungi babat sensual dan unsur manipulasi atas alasan seni atau kesedaran sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, tindakan perlu diambil terhadap kandungan yang melanggar garis panduan ditetapkan. Beliau bimbang penyebaran klip babat keterlaluan di media sosial boleh membiasakan norma buruk dalam masyarakat serta memberi kesan negatif terhadap emosi dan sasiah remaja. Katanya semakan kandungan pandukan garis panduan JAKIM akan dipertingkat menerusi kerjasama dengan agensi berkaitan. Carangan membuka lebih banyak peluang kepada golongan muda meneroka bidang ekonomi baru menerusi Belanjawan 2027 diteliti. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata antara yang diberi perhatian peluang dalam sektor pasaran saham dan pemilikan. Beliau berkata usaha itu perlu diseimbangkan dengan kedudukan fiskal semasa bagi memastikan inisiatif sedia ada dapat diteruskan selain menyediakan peluang ekonomi masa depan kepada generasi muda.
3: Kita melihat ingin membuka satu dua ruang supaya talent ataupun bakat anak muda ini ada juga chance ataupun peluang untuk satu segmen atau dua segmen yang sebelum ini tidak terbuka untuk anak muda. Terutamanya dari segi mungkin dari segi pasaran saham, dari segi pemilikan yang untuk membolehkan mereka mempelajari satu lagi ataupun melangkaui satu lagi segmen ataupun sektor yang baru.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Nilai keseluruhan transaksi hartanah negara mencecah 241.87 bilion tahun lalu, meningkat 4.1% berbanding tahun sebelumnya. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming berkata indeks harga rumah Malaysia turut meningkat sederhana sebanyak 2.6%, menunjukkan pasaran hartanah kekal stabil dan berdaya tahan. Beliau berkata kekuatan sektor hartanah perlu diterjemahkan kepada penyediaan kediaman lebih baik dan peningkatan kualiti hidup rakyat. Katanya kerajaan menyasarkan penyediaan 1 juta rumah mampu milik dalam tempoh 10 tahun menerusi Dasar Perumahan Negara 2026-2035. Susulan pengisytiharan darurat di Serian, Sarawak. Ibu bapa dan warga sekolah diminta mengikuti saluran rasmi Jabatan Pendidikan Negeri bagi mendapatkan perkembangan terkini. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fatina Siddiq menerusi Facebook menegaskan kesihatan dan keselamatan anak-anak serta warga sekolah perlu diutamakan selain mengurangkan aktiviti luar sepanjang tempoh cerebu. Sejumlah 647 sekolah di negeri itu ditutup sementara bermula Isnin ini hingga 11 September. Sepanjang tempoh berkenaan, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan. Operasi pembenihan awan di Perlis dan Kedah berjaya menghasilkan hujan di beberapa kawasan tadahan sekaligus membantu meningkatkan paras air empangan. Di Perlis, Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Negeri, Amir Budiman Abdullah berkata, hujan meningkatkan paras empangan timah tasuh daripada 27 kepada 27.15 meter, paras tertinggi sejak Januari lalu. Sementara itu, di Kedah, hujan terus dikesan di kawasan Empangan Pedu, Muda dan Bris serta sekitar Empangan Ahning, dan Malaysia memaklumkan operasi itu dilaksanakan bagi meningkatkan peluang hujan di kawasan tadahan utama yang berada pada paras waspada hingga kritikal.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

Berita seterusnya, sekurang-kurangnya 3 terbunuh dan 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan mengenai 5 lokasi di wilayah Taya, Nabatiyah dan Beika. Di Ramadiyah, seorang terbunuh dan 15 cedera termasuk 2 kanak-kanak, 3 wanita serta 6 anggota penyelamat. Serangan terbaru berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan Hezbollah masih berkuat kuasa. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menghantar 2 utusannya ke Moskow dan Kiev dengan cadangan baharu bagi menamatkan perang Rusia-Ukraine. Trump berkata Jared Kushner dan Steve Witkoff akan menemui pihak Rusia dan Ukraine namun tidak mendedahkan butiran cadangan berkenaan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky pula mencadangkan gencatan senjata dilaksanakan sepanjang rundingan dan meminta Rusia mengambil langkah sama. Kremlin setakat ini belum mengulas mengenai lawatan itu. Sementara itu, di Amerika, Trump telah berdepan perkembangan terbaru dalam pertikaian undang-undang menjelang pilihan raya pertikaian penggal November ini. Seorang hakim persekutuan melanjutkan sekatan terhadap pelaksanaan perintah eksekutif Trump yang mengehadkan penggunaan undi pos. Hakim Indira Talwani memutuskan prosedur baru itu tidak mempunyai masa mencukupi untuk dilaksanakan sebelum pilihan raya dan berisiko menjejaskan hak jutaan pengundi. Pentadbiran Trump dijangka merayu keputusan terbaru itu. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Liverpool meraih kemenangan pertama di bawah kendalian Andoni Iraola selepas menewaskan Ipswich Town 2-0 di Portman Road. Alexander Isak meledakkan 2-2 gol dalam tempoh 10 minit pertama masing-masing hasil bantuan Cody Gakpo. Kemenangan itu melonjakkan Liverpool ke tangga kelima liga selepas 2 aksi terdahulu terakhir dengan keputusan seri. Real Betis menamatkan rekod kemenangan sempurna Real Madrid dalam saingan La Liga selepas menang 1-0 di La Cartuja. Troy Parrott menjaringkan gol tunggal Betis pada minit ke-81. Real berpeluang menyamakan kedudukan pada masa kecederaan namun sepakan penalti Kylian Mbappe diselamatkan Alvaro Vargas. Kedua-dua pasukan kini terikat 9 mata selepas 4 perlawanan. Tenis terbuka Amerika Syarikat, juara bertahan Carlos Alcaraz mara ke pusingan keempat selepas menewaskan pemain Cina Wu Yibing dengan straight set. Alcaraz yang kembali beraksi selepas 4 bulan berehat akibat kecederaan pergelangan tangan menang 6-3, 6-4, 6-1. Pemain Spanyol itu kini bakal berdepan pilihan ke-20 Tommy Paul yang juga pemain tuan rumah bagi merebut tempat ke suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nilai MOU Maha cecah 9.3 bilion ringgit. AI perlu diterapkan dalam kurikulum universiti. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ya, 9.20 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani kepada anda semua. Selamat berhujung minggu. Bertemankan Saifa di Miri FM untuk hari ini, hari Sabtu 5 September 2026. Untuk anda semua bersamaan dengan 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baru betul kan? Dan juga selamat memandu kepada anda yang tengah memandu. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan hari ini, insyaAllah berjalan dengan lancar hendaknya. Di sekitar Bandaraya Miri untuk pagi ni, aduh, nak dikatakan embun, si dua embun kan. Jerebu nak tebal, jerebu pagi tu. Pagi dah panas dah. Jadi 3 jam fast menemani kita orang untuk siaran Bahasa Melayu tu sampailah pukul 12 tengah hari. Dan juga kepada kita orang tengah bertugas pun, selamat bertugas, selamat bekerja juga kepada anda yang tengah bertugas pada masa ini. Sebentar saja lagi, lepas tu Fas akan kongsikan info cuaca untuk anda semua. Jangan ke mana-mana, terus kekal menemankan kami di Media FM, di Geng Pagi bertemankan Fas hinggalah pukul 12 tengah hari.
1: Cuan Nendong Game. Nendong

0: Ya, baiklah, anda di Suai mendengarkan kami 95.1 FM. Dikongsikan juga untuk ramalan cuaca kita berkuat kuasa 12 jam pada pukul 9 pagi ini untuk bahagian Miri. Untuk sebelah pagi ini, rata-rata di kawasan bahagian Miri jerebu, sebelah petang pun ribut petir di beberapa tempat. Untuk sebelah malam, hujan juga di beberapa tempat, manakala keadaan laut di perairan Sarawak. Keadaan angin juga barat daya selaju 20 hingga 30 km sejam dan juga ketinggian ombak 1.0 hingga 1.5 meter. Untuk suhu minimum pagi ini 24 darjah Celsius dan juga suhu maksimum untuk hari ini adalah 35 darjah Celsius. Itu dia ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi ini selama 12 jam dikongsikan kepada anda semua. Lepas tu kita ada segmen mulut hari Sabtu. Hari Sabtu kita ada segmen Cerita Ritok. Cerita Ritok gabung dengan 6 stesen, Sarawak FM, Seri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM dan juga Limbang FM. Kita nak tahu info-info dan juga aktiviti-aktiviti di sekitar bahagian Sarawak tu untuk kita orang semua di kawasan masing-masing lah. 9.30 minit pagi kelak bersama dengan rakan-rakan kita sampai pukul 10 pagi. Okey, jom kita nak line dulu lagu
1: info
0: ini dia.
1: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri dan Miri FM.
0: Ya, kita nak dengar dulu lagu ini dia untuk anda semua spontan ataupun tanpa Uhui Dibel. Hanya di Geng Pagi bertemankan

0: Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja. Jangan letak jalur gemilang di atas tanah. Jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Cerita Rito, Sarawak FM,
2: Seri Aman FM,
1: Sibu FM,
2: Bintulu FM,
1: Miri FM
2: dan Limbang FM setiap Sabtu
1: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.

0: Okay guys, assalamualaikum dan selamat pagi. 9.31 minit pagi untuk waktu Tok merupakan jam yang terakhir.
1: Betul.
0: Dalam Selamat Pagi Sarawak. Macam biasa, untuk hari Sabtu, kita ada perkongsian bersama dengan rakan-rakan kita dari Stesen Kawasan.
1: Betul.
0: Dan sudah pastinya untuk edisi hari Sabtu Tok, 5 September 2026 bersamaan dengan 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan untuk pagi Tok now, kita akan bersama dengan rakan-rakan penyampai kita. Kita nak cek sidangnya dulu untuk pagi Tok. Jadi untuk pagi Tok, kita ada rakan kita dari, kita nak cek dari Suraman FM. Dan bersama dengan Amy Adi. Ada Amy. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Ya. Amy di situ.
1: Saya dah kabur. Jelas.
2: Jelas. Alhamdulillah. Nampak lah ya, gali.
0: Lepas ya, Jua, kita nak cek rakan kita. Sebab ada sikit tebal gila kali jerebu belah sini kali. Katulah kita dengar suaranya. Kita nak dengar suara dari Miri FM. Fas. Assalamualaikum Fas.
3: Waalaikumsalam Bab dan juga Aida. Kacau baju bapak itu
0: Oh, makasih.
3: Oh, Aida pun apa kurangnya menyelah je diriku.
1: Kau main di, kau main di puji.
3: Ai, kelas puji ba.
1: Puji jotnya bab, tak puji.
0: Nya sama dengan kita juga Aida. Nya kan biru.
1: Oh ya kah?
0: Biru juga jaketnya. Biru nak Fas.
3: Biru sama. Janji kita dua ke Aida.
1: Oh jalan okeylah. Sihal. Tapi kami sedang mimpi tak lama tadi
3: Saya dah mungkin kami
0: Halo. Halo. Apa cerita kita dua tu?
1: Okey, dah ada rakan kita di Limbangnya.
0: Kita dengar suara kawan kita dari Limbang. Oh, bawa asok baju je. Assalamualaikum. AJL.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, waalaikumsalam. Sama biru kita
4: hari tu. Iyalah. Bau terbangun aku tu.
1: Bau terbangun. Okey.
3: Bau keluar dari jerebunya tu.
4: Iyalah.
1: Alright. Kita ada
0: siapa tu kata-kata lagi. Saya dah hal AJL rasa di rumah saya.
4: Ya tak. Bau aku terbangun, Pak. Rasa pun kamu bising kalau ini nanti untuk terbangun.
0: Atuh tak. Okey, kita sama dengan Sazia. Assalamualaikum Sazia.
5: Ni
0: Sazia.
5: Waalaikumsalam Ada dan juga Aida.
1: Ya.
0: Wow. Artis kita tu. Sana, assalamualaikum Sana. Selamat pagi.
6: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Tu pemantun kita tu.
1: Pemantun.
0: Pas.
6: Cukup. Tadi baru jangan berlagu dunia hayalan.
1: Ya.
6: Impian.
1: Kita jangan berhayal dulu.
0: Aduh, dah macam-macam. Ada yang ngasok baru, ngasok baju. Adanya alam ria cuti sekolah.
4: Iyalah. Nenda baru buka ni, buka apa?
1: Buka
4: lampu.
1: Buka lampu.
4: Tadi kan petang peti.
1: Iyalah
4: tidur. Jadi terdengar bab tu menyemana nunggang-nunggang ramai barulah sedar.
1: Nasib kita terus di lamun mimpi
4: Iyalah nasib si okey pakai seluar tu. Kalau si
0: sangat. Okey seluar. Okey, baik. Right. Tanpa membuang masa, kita nak kongsikan Aida perkongsian untuk pagi tu.
1: Kita bermula dengan Straw FM dolar. Dan sebenarnya untuk di Kuching, minggu depan 10 hari bulan akan diadakan Majlis Dekad Membaca Kebangsaan Peringkat Sarawak 2026. Itu adalah anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak dengan kerjasama Pustaka Negeri Sarawak. 10 hari bulan Khamis bertempat di Galeri Pustaka Negeri Sarawak. Ada pelbagai sebenarnya aktiviti yang diadakan untuk majlis tersebut. Ada bicara

0: disempurnakan oleh Adun Daro merangkap ahli lembaga pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka iaitu Dr. Haji Syafie Haji Ahmad. Dan juga program yang akan dijalankan adalah Jom Baca Bersama 10 Minit. Okay, ya, adalah program yang diadakan untuk bagi Kuching untuk minggu hadapan. Dan
1: yeah. Okay, dan sikit juga lagi, yep. Kita nak share untuk pemakluman lah bagi kita orang. Mungkin ada pendengar-pendengar kita dari kawasan-kawasan yang kebiasaannya turun untuk car free morning. Pada esok hari, merekodkan esok hari ada car free morning. Ahad 6 September 2026. Jadi perkara tu adalah ditangguhkan berikutan dengan keadaan jerebu yang melanda Kuching ketika tu. Jadi penangguhan tu dipolah demi menjaga keselamatan dan kesihatan semua warga kota. Jadi pada pendengar-pendengar semua, panjang-panjangkan lagi, maklumkan lagi kepada kawan-kawan kita orang, okey? Jadi so apa benda tu ditangguhkan untuk menjamin kesihatan semua warga kota. Jadi stay safe, stay healthy, utamakan kesihatan dan keselamatan kita orang semua.
0: Baik.
1: Okey, ya, perkongsian untuk pagi tu dari Sarawak FM.
0: Betul.
1: Dan seterusnya kita nak bersama dengan Amy untuk perkongsian yang seterusnya, selanjutnya. Amy, apa perkongsian kita dari Sri Aman?
2: Okey, dari Sri Aman. Assalamualaikum, selamat pagi untuk semua pendengar.
0: Ya, waalaikumsalam.
2: Untuk salah satu program Jualan Rahmah Madani Sri Aman dan Betong yang akan diadakan pada minggu tu di sekitar Sri Aman dan Betong, di lokasi, tarikh dan juga masa bagi program kenaan, ya, antara lokasi tersebut bagi Dun N33 yang keliling di Haut Trading yang telah bermula pada hari semalam dan berakhir pada hari tu Sabtu mulai 8 pagi hingga 3 petang kelak. Seterusnya hari yang sama juga bagi Dun N39 Krian di Pasar Sebaneka Keluarga Saratok, masanya 9 pagi hingga 3 petang. Dan untuk hari itu, bagi Dun N29 Beting Maro, berlangsung kini itu di Padang Futsal Sepinang Pusat yang bermula pada pukul 9 pagi tadi sampailah ke pukul 3 petang kelak. Sedang berlangsung juga pada hari itu di Dun N40 Kabong, bermula 9 pagi sampai 3 petang di Pusat Penjaja Kabong, ya. Dan untuk hari itu sampai esok, antara lokasi seterusnya iaitu bagi Dun N28 Lingga akan diadakan di Sin Yueh Tai Maludam, ya, jam 8 pagi hingga 3 petang. Dan untuk Dun N36 Layar bertempat di Jimat Betong jam 9 pagi sampai 8 malam. Ialah te antara lokasi yang terlibat, tarikh dan juga masa yang telah ditetapkan bagi program Jalan Rahmah Madani di sekitar Sri Aman dan Betong yang dijalankan pada minggu tu sebagai makluman kepada masyarakat yang berada di lokasi tersebut, ya. Jadi pesanan juga kepada mereka yang hadir, jangan lupa untuk pakai mask, ya, pakai penutup mulut dan hidung semasa hadir ke program Jalan Rahmah Madani Sri Aman dan Betong untuk kelak sebagai langkah pelindungan masing-masing, ya. Jadi datang ramai-ramai kerana pelbagai berangan keperluan harian dengan harga rahmah menunggu kita semua. Jadi Bab dan Cua Aida, untuk berkaitan dengan program Sarawak Ku Sayang, bagi bahagian Betong yang dijadualkan berlangsung pada 11 sampai 13 September 2026 adalah ditangguhkan, ya. Jadi penangguhan itu adalah susulan keputusan oleh pihak jawatankuasa Pengurusan Berjana Negeri Sarawak untuk menangguhkan program dan aktiviti yang melibatkan kehadiran orang kami. Begitu juga kita di Sri Aman itu untuk program yang sama, termasuk juga di Muka, ya, Muka Serian Semerahan dan Jok Kuching, kata-kata programnya ditangguhkan, ya. Jadi kelak akan dimaklumkan lah tarikh yang baru, kemungkinan dalam akan dijalankan dalam bulan Oktober ataupun bulan November kelak.
0: Ya.
2: Okey, itu antara pengungsian kita yang kita membuat daripada Sri Aman. Jadi cuaca mun di tangga hari itu pagi masih lagi berjerebu. Mun kita teliti juga lah untuk bacaan indeks pencemar udara setakat 9 pagi tadi, Sri Aman dalam paras sangat, sangat sihat, 258, sebab pagi tadi 7 paginya di paras 260.

0: satu. Jadi ada kurang sikit lah. 258. Jadi masih sangat tidak sihat. Jaga kesihatan lah untuk semua ya masyarakat. Ya cik lah daripada kita di Semanggang tu. Kita kembali bersama Aja dan juga Bab.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Jadi macam yang dipadah oleh Amy now, jangan lupa pakai mask.
1: Betul. Okay.
2: Dan seterusnya kita nak bersama dengan dah muka orang dah ready di siap kau dapat ditangga. Kita nak bersama dengan Sazia. Assalamualaikum, selamat pagi Sazia.
3: Waalaikumsalam. Dah ready. Teruknya.
2: Dah pakai mask kita dek.
3: Ada.
2: Saya dah pun tangan di tangan lah.
1: Dalam konti lah. Oh kan. Memakai dalam konti susah juga kita.
2: Biasanya kami selalu tangga macam di Miri mul selalu okey. Penuh masnya.
1: Mas kuning.
4: Bab sempat matanya nangga.
2: Cik tertarik bah.
1: Baiklah.
2: Okey, Sazia, perkongsian kita di Sibu untuk waktu tu. Silakan.
3: Okey, untuk perkongsian kita di Sibu, di mana untuk seluruh muslimin dan juga muslimat yang berada di sekitar Sibu dijemput hadir untuk kuliah maghrib mingguan yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Nur Syafiq bin Ishaq, di mana kuliah tu diadakan setiap hari Ahad lah, besok bermula selepas solat maghrib hingga masuk waktu isyak, bertempat di Masjid Al-Qadim Sibu. Dan pengajian adalah berdasarkan kitab Risalah Al-Jamiah dengan pengisian bertemakan ilmu, amal dan istiqamah. Jadi kepada warga Sibu, jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu agama dan mengimarah ke masjid bersama dengan keluarga dan juga sahabat. Dan seterusnya, untuk warga Sibu juga yang ingin membuat pembayaran bil taksiran Majlis Perbandaran Sibu dengan lebih mudah, pantas dan selamat, jangan lupa untuk kunjungilah kaunter kutipan tanpa tunai bil taksiran Majlis Perbandaran Sibu yang dibuka sempena Borneo Cultural Festival 2026, di mana kaunter tu beroperasi mula 5 hari bulan tu lah hingga 4 September dari jam 6 petang sampailah ke 10 malam, bertempat di tapak Borneo Cultural Festival. Menaiknya hadiah percuma turut disediakan bagi setiap pembayaran yang dibuat. Hadiah adalah terhad oleh kepada warga Sibu. Jangan lupa lepaskan peluang untuk ngembak maklumat bil taksiran dan lakukan pembayaran secara tanpa tunai sambil menikmati kemeriahan di dataran Sibu. Dan seterusnya, kepada seluruh warga Sibu, Majlis Perbandaran Sibu menerusi unit matlamat pembangunan Mampan akan menganjurkan kempen kitar semula sepanjang bulan September tu, di mana orang kami di luar tu dijemput untuk ngembak barangan yang boleh dikitar semula lah. Untuk hari tu, hari Sabtu, kempen akan berlangsung di dataran Pulau Lihua, Lorong Pulau Lihua 2 dari jam 9 hingga 12 tengah hari. Dan pada hari yang sama, kempen turut diadakan di Heng Hua Memorial Park, Taman Seduan dari jam 3 petang hingga 5 petang. Dan seterusnya untuk hari Ahad 6 September 2026, kempen diadakan di Ulu Sungai Merah 35 bertentangan dengan Eco Delight dari jam 9 pagi hingga 12 tengah hari. Dan untuk hari Sabtu 26 September 2026, dua lagi lokasi yang disediakan iaitu di Hui Ning Garden, Jalan Mantis dari jam 8 pagi hingga 11 pagi, serta di Gelanggang Bola Keranjang, Bukit Limak Timur 14 dari jam 1 tengah hari hingga 4 petang. Jangan lupa kepada warga Sibu, kumpulkan barangan kita semula dari rumah dan membak ke lokasi yang berdekatan. Selain dapat membantu mengurangkan sisa buangan kita, barangan boleh ditukar nilai. Ia adalah sedikit perkongsian yang berada di Sibu untuk hari itu. Bab dan Jo Aida.
2: Ya, terima kasih Sazia untuk perkongsiannya pada pagi tu. Jadi, kena muka tak Aida?
1: Cik dah.
2: Kenapa? Muka kita blur.
1: Sabar. Cik, kami terdengar suara berdabel-dabel.
2: Okey. Okey, saya dah hal. Kita nak terus bersama dengan... Okey, ready? 5 second Zana. Okey, silakan Zana. Perkongsian dari Bintulu.
1: Alu 5 second Zana.
3: Macam yang baru. Baru mau tarik nafas tu.
1: Kan. Aduh. Hai, disuruhnya berobot-robot Zana.
2: Pas tahu kita.
3: Okey, terima kasih. Terima kasih Bab dan
2: sama-sama
3: Aida.
4: apa pun, selamat pagi semua. Dari Bin Tulu adalah si banyak 2-3 gig aja program di sekitar bahagian Bin Tulu. Yang pertama kali Zana nak kongsikan mengenai program jualan Rahmah Madani hari tu, 3 lokasi bagi program jualan Rahmah Madani yang diadakan hari tu Sabtu 5 September, iaitu bertempat di Singkong, Medan Raya Bin Tulu, 8 pagi hingga 2 petang. Dan seterusnya juga program jualan Rahmah Madani Bergerak juga diadakan hari itu bertempat di Rumah Panjang, Rumah Mastura Kacing Anak Jawing, Sungai Sebemban, Jalan Kuala Tatau Bin Tulu, 9 pagi hingga 2 petang. Dan bagi lokasi ketiga bagi program jualan Rahmah Madani Bergerak juga turut diadakan hari itu bertempat di Rumah Michael Bilong, Sungai Mas, Jalan Bin Tulu Tatau, 9 pagi hingga 2 petang. Dan bagi esok hari pula, bagi program jualan Rahmah Madani Bergerak juga akan diadakan bertempat di Rumah Panjang, Rumah Engkabang Anak Angang, Batu 14, Jalan Bin Tulu Miri, 9 pagi hingga 2 petang. Ini makluman mengenai program jualan Rahmah Madani minggu tu di sekitar bahagian Bin Tulu. Dan seterusnya juga informasi kedua mengenai program aktiviti derma darah untuk minggu tu, hari tu Sabtu, aktiviti derma darah diadakan bertempat di Times Square Mall Bin Tulu, 10 pagi hingga 12 tengah hari. Ini maklumanlah kepada mereka yang ingin menderma darah, bolehlah datang ke lokasi yang Zana sebutkan sebentar tadi. Dan seterusnya, program yang akan datang di sekitar bahagian Bin Tulu ini adalah mengenai kejohanan bola sepak veteran terbuka Bin Tulu, Piala Pusingan Presiden KSR One Head Bin Tulu edisi kedua yang akan diadakan pada 19 hingga 20 September, iaitu bertempat di Padang Taf BDA Bin Tulu. Dipahamkan 16 pasukan yang bakal berentap di kejohanan bola sepak veteran terbuka Bin Tulu tu, dan orang ramai terutamanya yang berada di sekitar bahagian Bin Tulu juga dijemput datang bagi sama-sama memeriahkan kejohanan bola sepak veteran terbuka Bin Tulu, dan juga menyaksikan aksi legenda-legenda veteran di Padang Taf BDA Bin Tulu pada 19 hingga 20 September tu kelak. Jadi itu antara informasi yang Zana nak kongsikan di sekitar bahagian Bin Tulu, Bab dan Aida dan semua pendengar sekalian.
2: Ya, terima kasih Zana.
4: Ya, okay. Sama-sama.
2: Settle dah, ladies first.
1: Ya, okay, pandainya ladies first.
2: Jadi kita nak terus bersama dengan AJL untuk pagi tu. Sudah siap belum?
5: Tunggulah aku
6: kah. Ingatkan Miri tak bersedia ajak saya. Rupanya AJL dulu saja.
4: Oh, tidak, kena langkah Miri.
5: Sak kau sia, sak kau sia.
2: AJL, okay. Apa perkongsian?
5: Sebenarnya kalau kan diikut, tidak ada perkongsian sebenarnya.
1: Ayik, kenapa?
2: Kenapa ya?
6: Cuaca jelambu, saya ada aktiviti.
5: Sebab baru bangun tidur. Jadi,
2: Sandi tu
5: Iyalah, sandi tu. Okey, sebenarnya aktiviti kita ni yang sepatutnya berlangsung minggu ni terpaksa ditunda.
2: Okey.
5: Ke satu tarikh yang kita ni belum pasti lagi bila. Sehingga keadaan ni mengizinkan untuk aktiviti Long Tenguak River Rafting Challenge Festival yang sepatutnya berlangsung dalam minggu ni terpaksa ditunda. Tapi ada aktiviti yang dah ditunda, itu aktiviti yang ditunda untuk manusia. Untuk hayawan tidak ditunda.
1: Hayawan.
5: Hayawan dalam bahasa Arab ya. Kalau bahasa Malaysianya haiwan.
1: Haiwan
5: tu bahasa
4: Arab. Haiwan.
5: Terima kasih Cikgu Amy kerana mengajar.
0: Saya sih ngajar begitu.
5: Okey, siapalah.
1: PDPR.
5: Kan kita sih sekolah, jadi dia PDPR.
0: Okey lah cikgu. Silakan cikgu, okay. Banyak aktiviti ditunda tu.
5: Iya, banyak aktiviti ditunda. Tapi untuk hayawan yang sih ditunda, iaitu program vaksinasi secara dari rumah ke rumah di bahagian Limbang. Jadi aktiviti itu akan berlangsung pada 14 September 2029 2026 hari Isnin, bertempat di Ukong Proper dan Rumah Beti Belimbing di Limbang. Manakala pada 15 September 2026 hari Selasa di rumah Lana Engkasing dan rumah Luta Engkasing. Itu mengenai dengan vaksinasi secara rumah ke rumah, vaksinasi rabies. Jadi kepada mereka yang memelihara binatang ternakan seperti anjing dan kucing, jadi haraplah ambil perhatian kerana pihak dari veterina ni akan membuat vaksinasi atau program vaksinasi secara dari rumah ke rumah pada 14 September 2026 di Ukong Proper, rumah Betty Belimbing, dan 15 September di rumah Lana Engkasing serta rumah Luta Engkasing. Okey, itu dua aktiviti yang akan berlangsung dan tidak berlangsung di Limbang dan juga di Lawas untuk makluman kita bersama pada pagi ini. Dan terima kasih juga kepada yang sudi mendengar. Tak kira di utara, di selatan, di timur, di barat, daratan, selatan, hingga ke wilayah persekutuan Labuan dan juga di seluruh alam semesta.
0: Asal dapat didengarnya.
6: Dah lagi masa, dah habis lah. Masa nak habis.
4: Boleh sampai tidur lah, EJL.
2: Okey. Terima kasih, EJL.
5: Terima kasih.
2: Dah, dan ni nanti sekalinya rap tu kalah KOI.
1: Betul.
5: Well.
1: Nah, Fas dah siap sabar-sabar.
2: Kita nak terus bersama dengan Fas dari Miri. Silakan Fas.
6: Sejalah sebab tak lain dah panjang info. Nak terpaksa lah Fas pendek aja tu. Setengah jam bab tu.
0: Fas, happy birthday Adik Miri.
5: Sedar, buat kau je.
4: Happy birthday kah?
0: Bukan birthday Fas, birthday Adik Miri.
6: Adik Miri, birthday saya jugalah.
0: Cepat je umur dah 51.
6: Betul lah. 6 September.
1: 6 September. Habis dah infonya ya, lekannya.
6: Okay lah, info dikongsikan kepada anda. Ada 3 tu sebenarnya, tapi Fas nak cepatkan. Masa asyik mengizinkan. Jadi program berkenaan dengan Haiwan, macam ni sebut tak je?
5: Hayawan
6: tu, iaitu program vaksinasi anti rabies, microchip dan juga pelesenan anjing yang berlangsung pada hari tu 5 dan 6 September 2026 bermula pada pukul 9 pagi sampailah pukul 4 petang di Dewan Datuk Permaisuri. Dan juga peringatan vaksinasi anti rabies dan pelesenan adalah wajib. Pastikan anjing berumur 3 bulan ke atas tidak bunting dan menyusu sediakan kad pengenalan pemilik anjing. Pastikan anjing tidak berkeliaran pada setiap masa. Bukannya kad pengenalan anjing, kad pengenalan pemilik anjing. Okey.
5: Okey.
6: Betul lah. Betul lah. Betul lah.
5: Okey.
1: Sila.
2: Hadir, betul lah.
6: Okey, seterusnya Aida. Aduh, masa dah habis tu Aida. Sabar Aida. Relax Aida. Okey, untuk program jualan rahmah bergerak tu, jualan rahmah Madani tu, ada 2 lokasi yang akan berlangsung, iaitu bertempat di pekarangan Gereja Saint Dominic and the Rosary di Taman Tungku pada pukul 9 pagi sampai 2 petang hari tu 5 September 2026 hari Sabtu, dan sigit lagi iaitu di SL Speedmart Ocean Park pada hari tu 5 dan juga 6 September pada pukul 8.30 pagi sampai pukul 6 petang. Dan juga sikit lagi tu info dikongsikan berkenaan dengan derma darah yang berlangsung juga pada hari tu pada pukul 9.30 pagi sampai 12.30 hari bertempat di Bintang Mega Mall tingkat 1 West Court Ruang Acara. Setiap titisan darah amat bermakna melalui kempen derma darah SOP Foundation pada hari tu memberikan anugerah kehidupan kerana satu tindakan murni dari ini membawa harapan dan kekuatan kepada seseorang pada masa hadapan. 3 info dikongsikan kepada pendengar-pendengar semua. Eda dan juga Bab.
1: Baiklah. Okey. Apa?
2: Ya, tak ada. Imagine ya, 2 kaki pandai berjalan. Wuf! Kata dia. Beri IC.
1: Kita jangan ingat Taiwan tak ada kad pengenalannya.
2: Apa? Kita ingat tu cerita Scooby-Doo.
1: Bukan. Kami pandangan kita bila pusat yang ada misi lesen yang memang ada kad yang pun.
6: Betul-betul. Benar-benar.
2: Kira macam sijilnya lah.
6: Sijilnya. Betul.
1: Kan?
2: Surat beranak.
6: Surat beranak. Yang kita melasuk ya tak lah.
1: Faham. Kita sedang tetap
2: pergi ubah. Tiba-tiba pandai pergi ubah Fas untuk minta woof woof. Minta ulu pergi vaksin dia tu.
1: Alright. Okay, banyak cerita.
4: Ini jangan senyum-senyum.
6: Senyum dia Amy.
2: Okay. Hayawan. Saya belajar perkataan baru daripada AJL lah itu.
5: Okay. Dia bahasa Arab yang benarnya.
2: Oh, bahasa Arab. Hayawan.
5: Hayawan.
2: Okay,
5: baik. Kalau Arab biasa nyebut hayawan, yang hayawan.
2: Ya, manuk kolok kok.
6: Oh, lainnya bunyinya.
5: Tapi manuk pun mesti ada si anaknya.
1: Apa yang?
5: Sijil beranak juga.
6: Ada juga?
5: Ada. Yang terbaru lah, yang terbaru. Yang aku dengar. Yang aku dengar lah.
6: Oh, spesies ayam Belanda kali kan?
5: Si.
6: Manuk?
5: Spesies ayam kampung.
6: Entah aku.
2: Boleh balik di situ.
5: Pakai gabis pasal.
0: Hayawan jadi hairan kita gitu.
1: Ah, okey. Oh.
5: Okay, oh, baik.
6: Kami berita kat teki hari mari pun kita mesti jawab kan.
1: Oh. Oh, bila tak berita kat teki?
6: Ada, kami ada. Bila gajah jadi haiwan, jadi ayam, lalu singa jadi ayam dan kambing jadi ayam, maka ayam jadi apa? Oh?
1: Jadi hairan.
5: Katinya lah.
0: Malah. Bebas tanya.
1: Sabar AJL. Jangan marah AJL.
5: Dia mau jadi, dia mau jadi arnab kah? Dia mau jadi kura-kura kah? Sekati jemput lah.
6: Oh, jadi ayam jadi ayam yang sebenarnya jadi apalah?
1: Jadi hairan.
2: Jadi bobo bayi. Ikan.
5: Nya sebenarnya pelik juga nya nanggar.
6: Oh.
0: Ada jawapannya tu, ikut je
6: lah. Benar, jadi bingung lah, jadi hairan lah kan.
0: Kenapa nak bingung mikir?
6: Gajah dah jadi ayam, kambing jadi ayam.
5: Mungkinnya bingung nangganya si ada IC kali.
2: Dah, mungkin tak laku.
0: Baik, semua nak jadi haiwan tu.
2: Haiwan lah. Wolf, wolf.
5: Yalah.
2: Wolf. Aduh. Okay lah guys, terima kasih banyak-banyak Sazia, Amy, Fas, Zana,
6: Izzil. Saya dapat bergabung untuk habis.
2: InsyaAllah minggu depan akan bersama dengan rakan penjambai kita yang lain kelak.
5: InsyaAllah minggu depan sama saya lagi.
6: Umpama ajak mohon kita duduk kedai kopi dek kan.
4: Pakai mask guys, pakai mask.
1: Pakai mask. Siapa nak keluar pergi minum bentuk pakai mask.
6: Macam ni nak minum kita? Macam ni nak minum pakai mask?
1: Ha? Saya dah kami nyuruh tak minum pakai mas.
2: Tanya ngan
1: buka
2: mul.
1: Bukalah mas.
2: Tanya ngan mul macam ni pakai mas.
1: Bukan buka emas ah. Buka emas. Bingung je hati dia suruh buka emas nak.
6: Okey. Katok mul datang. Kata DJ mul.
2: Okey, terima kasih semua kawan-kawan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye.
2: Okay, seketika bersama dengan rakan-rakan penyampai kita dari stesen kawasan untuk perkongsian pagi tu. Jadi si dapat dilarak now. Selagi si di Noya, selagi itulah segala dah hayawan-hayawan.
1: Hayawan kata oleh AJL tadi. Nyamadah apa dalam bahasa apa tadi? Hayawan tadi?
2: Tak aku tahu bahasa apa. Azerbaijan ni. Jadi
1: kita iakanlah saja.
2: Perkongsian kami dua sampai di situ dulu guys.
1: Ya betul.
2: InsyaAllah hari Selasa kelak kita akan kembali bersama dengan anda. Ada perkongsian dan juga ada temubual yang kita akan bawakan kepada anda. So jangan tukar siaran anda, terus bersama dengan Ashraf selepas tu. Yang akan bersama dengan kita orang sampai pukul 2 petang.
1: Ya, untuk
2: ekspresi. Mari mewarna. Kata aku salah. Warnai hari anda. Salah. Bukan mari mewarna.
1: Hai.
2: Nampak tak saya lapar di situ?
1: Betul-betul. Siapa? Lepas tu kita pergi breakfast. Okay, yes. Bab.
2: Dan jangan lupa peringatan untuk anda. Bila keluar waktu tu, jangan lupa pakai pelitup separuh muka. Betul. Jaga kesihatan kita orang guys.
1: Minum air yang secukupnya.
2: Air yang di kandang malam tadi jangan dibuang.
1: Jangan dibuang. Pakai kan.
2: Okay. Jadi untuk pagi tu, sampai situ dulu, okay?

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Indonesia mempergiat operasi memadam kebakaran hutan dan tanah gambut di Kalimantan susulan keadaan jerebu yang semakin buruk. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana, indeks standar pencemaran udara di Jekan Raya Kalimantan Tengah melonjak kepada 3,540 petang Jumaat, jauh melebihi paras berbahaya 300. 263 titik panas telah dikesan di 6 wilayah pada Khamis dengan Kalimantan Tengah merekodkan jumlah tertinggi. Di China, angka korban gelongsoran lumpur di Pelabuhan Jirong, wilayah autonomi Xinjiang meningkat kepada 31 orang, manakala 531 lagi masih hilang setakat petang Jumaat. Menurut Pusat Arahan Tindak Balas Kecemasan dan Penyelamat Tempatan, kira-kira 2,300 anggota penyelamat serta lebih 400 kenderaan mencari dan menyelamat dikerahkan ke kawasan terjejas. Di Nepal pula, pihak berkuasa bencana melaporkan 1,287 kematian, manakala lebih 5,000 mangsa masih hilang. Sekurang-kurangnya 3 terbunuh dan 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan mengenai 5 lokasi di wilayah Taya, Nabatiyah dan Beka. Di Ramadiyah, seorang terbunuh dan 15 cedera, termasuk 2 kanak-kanak, 3 wanita serta 6 anggota penyelamat. Serangan terbaru berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan Hezbollah masih berkuat kuasa. Amerika Syarikat mengenakan sekatan ke atas sebuah bank Turki kerana didakwa membantu tentera Iran memindahkan dana di peringkat antarabangsa. Jabatan Perbendaharaan mendakwa Golden Global Bank dan anak syarikatnya memudahkan transaksi bernilai puluhan juta dolar bagi pihak tentera Iran selain menyediakan akses perbankan untuk Tehran memindahkan dana ke luar negara. Bank itu menafikan dakwaan berkenaan dan menegaskan operasinya mematuhi peraturan perbankan tempatan serta antarabangsa. Dalam perkembangan lain, Presiden Donald Trump menghantar 2 utusannya ke Moskow dan Kiev dengan cadangan baru bagi menamatkan perang Rusia-Ukraine. Trump berkata Jared Kushner dan Steve Witkoff akan menemui pihak Rusia dan Ukraine namun tidak mendedahkan butiran cadangan berkenaan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky pula mencadangkan gencatan senjata dilaksanakan sepanjang rundingan dan meminta Rusia mengambil langkah sama. Kremlin setakat ini belum mengulas mengenai lawatan itu. Di Colombia, 6 kanak-kanak bawah umur terbunuh dalam serangan udara terhadap kumpulan gerila. Menurut Institut Perubatan Undang-Undang dan Sains Forensik Kebangsaan, 2 daripada mangsa berusia 16 tahun maut dalam serangan pada 31 Ogos. Mahkamah kini mengarahkan kerajaan menghentikan serangan terhadap kem gerila sekiranya terdapat maklumat mengenai kehadiran kanak-kanak yang direkrut kumpulan berkenaan. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Liverpool menewaskan Ipswich Town 2-0 di Portman Road untuk meraih kemenangan pertama di bawah kendalian Anthony Irola. Alexander Isak meledak kedua-dua gol dalam tempoh 10 minit pertama masing-masing hasil bantuan Cody Gakpo. Kemenangan itu melonjakkan Liverpool ke tangga kelima liga selepas 2 perlawanan terdahulu berakhir seri. Saingan La Liga. Real Betis menamatkan rekod kemenangan sempurna Real Madrid dalam selepas menang 1-0 di La Cartuja. Leroy Parrott menjaringkan gol tunggal Betis pada minit ke-81. Real berpeluang menyamakan kedudukan pada masa kecederaan namun semakan penalti Kylian Mbappe diselamatkan Alvaro Valles. Kedua-dua pasukan kini terikat 9 mata selepas 4 perlawanan. Sementara itu, Paris Saint-Germain PSG mengikat ketua jurulatih Luis Enrique dengan kontrak baru selama 3 tahun sehingga 2030. Pengendali Spanyol itu sebelum ini mempunyai kontrak sehingga penghujung musim ini. Sejak mengambil alih PSG pada 2023, Enrique membimbing kelab itu memenangi 2 kejuaraan Liga juara berturut-turut selain 3 gelaran Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 3FM, Restoran Bermaklumat.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
0: Teruskan bersama kami di Media FM. Tadak.

0: Ceria FM, mesra bermaklumat.
1: Game pagi bersama.
0: Ya, masuk jam yang kedua ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani kepada anda semua. Di mana juga anda berada ketika ini mendengarkan kami di Mira FM. Geng hujung minggu bertemankan FAS sehinggalah pukul 12 tengah hari nanti. Ya, apa khabar kepada anda semua? Di mana juga anda berada ketika ini mendengarkan kami 5 September 2026 untuk hari ini. Selamat berhujung minggu kepada anda semua dan juga kepada kita orang tengah memandu pun. Berhati-hati di jalan raya. Di sini juga kita orang pergi pada masa tu. Okeylah, macam biasa di jam yang kedua tu kita ada segmen Carta Hits Mira FM. Sebelumnya kita nak dengar dulu teaser ini untuk anda semua hanya di Carta Hits Mira FM. Jom kita dengar dulu teaser ini.
2: Carta Hits Mira FM, evolusi muzik terkini.
3: Carta Hits Mira FM.
0: Ya, Carta Hits Mira FM untuk edisi yang ke-26, 5 September 2026. Saya Fas masih lagi menemani anda sehinggalah pukul 11 pagi untuk segmen Carta Hits Mira FM dan juga untuk geng pagi di Mira FM sampailah pukul 12 tengah hari kelak. Okey, selamat bersarapan kepada anda yang tengah bersarapan untuk pagi tu. Apa dimakan kita pagi tu? Ada mi goreng, nasi goreng, ada tumpik. Aduh, nyamannya. Kan? Okey, dan juga 11 buah lagu kita akan dengar kan sebentar sahaja nanti untuk edisi yang ke-26 ini. Sebelum tu kita nak recap dulu kedudukan carta minggu lepas. Ini dia untuk anda semua.
2: Recap

0: Mirafam Evolusi Music Terkini,
1: iaitu dia recap untuk minggu lepas edisi yang ke-25, dan juga untuk minggu ini semuanya naik turun, naik turun semuanya atas undian anda. 11 buah lagu kita akan dengarkan satu jam ini di segmen Carta Hits Mirafam. Boleh katakan lagu baru-baru lah semuanya kan, semuanya atas undian anda di www.mirafam.rm.gov.my. Okey, kita mulakan dulu untuk kedudukan ke-10 untuk minggu ini. Lagunya Tak Cukup Bagimu, artis Luqman Faiz, komposer Leila Manja, lirik Bob Smart tidak berganjak dengan kedudukannya minggu lepas, 11 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan, ini dia kedudukan ke-10 untuk minggu ini hanya di Carta Hits 9FM.

0: Iaitu the nombor 10 untuk minggu ini. Lagu Tak Cukupkah Bagimu artis Lukman Faiz. Jika anda suka lagu ini, ha, macam biasalah kan, jangan lupa buat undian anda kan. Okey, terima kasih anda di Bukit Lambin mendengarkan kami di 95.7 FM untuk anda semua pada masa ini. Dan juga pada musim cerebut, banyaklah minum air. Oh, nak keluar ya, rasa sembut-sembut, rasa asma ya, bagus pakai mask, pakai pelitup muka. Kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-9 pula untuk minggu ini. Lagu Lembayung tadi, artis Wani Hasrita, pencalonan minggu lepas satu minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini dia nombor 9 untuk minggu ini, hanya di carta Hits FM.
1: 9. Lembayung mengapa

iaitu dia nombor 9 untuk minggu ini. Lagu Lembayung, tari artis Wani Hasrita untuk anda semua. Okey, okey, okey. Sekali lagi yang bangun tidur ya, kami ucapkan selamat persarapan untuk anda semua dan juga kepada anda yang tengah bertugas bekerja. Kami memandu kepada anda semua dan juga selamat bekerja kepada anda semua. Okey, kita nak dengarkan pula untuk nombor 8 pula untuk minggu ini. Lagu Aku Nak Kahwin, artis Andy Bernardi, komposer Quiz dan juga Donald Droplet. Lirik pun Donald Droplet, jatuh satu anak tangga minggu lepas, berada di nombor 7, jadi minggu ini berada di nombor 8. 9 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini dia nombor 8 untuk minggu ini dan juga nombor 7 selepasnya, hanya di

0: Hai Nur Lela.
1: Iaitu dan nombor 7 untuk minggu ini, lagu Nur Lela, artis Haziq Rosabi, komposer Afan Mazlan dan juga Haziq Rosabi. Lirik pun orang yang sama juga, Jatuh Satu Anak Tangga minggu lepas berada di nombor 6, jadi minggu ini berada di nombor 7 minggu dalam carta. Jangan lupa buat undian anda di www.mirafm.rgov.my. Okey, saya Fas masih lagi menemani anda untuk segmen carta Hits Mir FM ini. Anda di tengah bandar raya Miri, jelas lagi mendengarkan kami di frekuensi 98.0 FM. Kita nak berganjak beralih pula untuk kedudukan ke-6 pula untuk minggu ini. Ini dia lagu Ayuh Pulang, artis Aina Abdul dan juga Amir Jahari, komposer orang yang sama juga Aina Abdul dan juga Amir Jahari. Lirik pun yang sama juga, Jatuh Tiga Anak Tangga minggu lepas berada di nombor 3, jadi minggu ini berada di nombor 6, 8 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini dia nombor 6 untuk minggu ini dan juga nombor 5 selepasnya, hanya di carta Hits Mir FM. 6.

0: 98.0 FM di Bandar Raya Miri, Miri FM.
1: Carta Hits Miri FM.

0: Yang nombor 5 untuk minggu ini, lagu Alalala Sayang, artis Kai Bahar, komposer dan juga lirik ciptaan sepenuhnya Kai Bahar, naik 3 anak tangga minggu lepas, berada di nombor 8 dan minggu ini berada di nombor 5, 2 minggu dalam carta. Jika ada suka lagu ini, jangan lupa lah buat ujian anda kan. Okey, kita nak bergajak beralih pula untuk kedudukan keempat pula untuk minggu ini, lagu Bizika, artis Sarah Suhairi, naik 1 anak tangga minggu lepas, berada di nombor 5, jadi minggu ini berada di nombor 4, 4 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan nombor 4 dan juga nombor 3 selepasnya, hanya di carta Hits Mira FM.
1: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

iaitu di nombor 3 untuk minggu ini. Lagu masih artis Sakura Band, komposer Luck Adi Priyo, dan juga lirik pun sama juga Luck dan juga Adi Priyo, jatuh satu anak tangga minggu lepas, berada di nombor 2. Jadi minggu ini berada di nombor 3, 5 minggu dalam carta. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mediafm.gov.my. Fast masih lagi menemani anda untuk segmen carta hits Media FM ini, dan juga disuai mendengarkan kami di 95.1 FM. Okey, kita nak bergajak beralih pula untuk kedudukan kedua pada untuk minggu ini. Lagunya Cinta Ini, artis Nofal Azrin, komposer Wan Saleh, lirik pun Wan Saleh juga, jatuh satu anak tangga minggu lepas.

iaitu dan nombor 2 untuk minggu ini, lagu Cinta Ini artis Noval Azrin. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mirafm.rtmgov.my. Okey, kita nak berganjak beralih pula untuk juara carta Hits Mira FM untuk minggu ini. Ini dia lagu Gila Bayang, artis Amar Haikal, komposer Naim Daniel Adib Hamdi dan juga Amir Firdaus. Lirik pun orang yang sama juga naik 3 anak tangga minggu lepas, berada di nombor 4. Jadi minggu ini berada di juara carta Hits Mira FM 3 minggu dalam carta. Tahniah diucapkan. Ini dia juara carta Hits Mira FM untuk edisi yang ke-26, lagunya Gila Bayang, artis Amar Haikal. Sama-sama kita dengarkan.

Ya, tahniah diucapkan juara carta Hit Sumir FM untuk minggu ini, lagu Gila Bayar artis Amar Haikal. Okey, ini bermaksud lagu yang terkeluar untuk minggu ini adalah lagu Maafkanlah Aku artis Projek The Band, hanya mampu bertahan selama 9 minggu sahaja dalam carta. Okey, kita nak berganjak pula untuk pencalonan baru kita untuk minggu ini. Lagunya Mungkir, artis Usop, komposer Zimi dan juga Usop, lirik Zimi dan juga Ismi Syam. Jom sama-sama kita dengarkan pencalonan baru kita.

3 pencalonan baru kita untuk minggu ini. Lagu Mungkir artis Usop. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mediafm.rtv.gov.my. Okey. Cukup 11 buah lagu kita telah pun dengarkan untuk edisi yang ke-26 2026 Carta Hits Media FM untuk minggu ini, 5 September 2026. Untuk anda semua yang pastinya minggu depan pastinya ada perubahan, semuanya atas undian anda di www.mediafm.rtv.gov.my. Cukup 11 buah lagu kita telah dengarkan untuk segmen Carta Hits Media FM ini. Kita nak recap kedudukan carta minggu lepas. Kita boleh lihat sebentar. Kita akan kembali lagi selepas ini di Geng Pagi sehingga pukul 12 tengah hari. Bertemankan saya Fuaz, hanya untuk anda semua. Jangan ke mana-mana. Recap Carta.

0: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
1: I belum gi. Kena oh.
0: Hei, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera ya, bukan sekadar kain.
1: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petol TikTok bukan sekadar cakap saja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul?
2: Jom, kibarkan jalur gemilang. Tanda cinta kita pada

0: Ya, 11.10 minit pagi ketika ini anda disuai mendengarkan kami 95.1 FM. Saya Fas masih lagi menemani anda di jam yang ketiga di Geng Pagi di hujung minggu hari Sabtu hari ini 5 September 2026. Sama mandu kepada kita orang tengah memandu pada pagi tu. Jerbu masih tebal, lagi kan panas cuaca pagi tu kan. Tapi ramalan cuaca tadi menyatakan sebelah petang ribut petir di satu dua tempat. Haraplah di bandar tu ada hujan lah sikit kan, sejuk sikit bumi. Okey, dikongsikan juga berkenaan dengan kualiti udara di Sarawak beri petunjuk positif. Kualiti udara di kebanyakan kawasan di Sarawak menunjukkan petanda positif setakat pukul 10 pagi tu, dan juga menurut kemas kini sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS di portal Jabatan Alam Sekitar Serian masih mencatat bacaan IPU tertinggi dan juga dalam kategori berbahaya. Bagaimanapun, bacaan IPU di kawasan itu terus menurun kepada 334 berbanding 404 pada pukul 6 pagi tadi. Kualiti udara di tiga kawasan iaitu Kuching, Semerahan dan juga Seri Aman turut bertambah baik walaupun boleh dikatakan masih pada paras yang sangat tidak sihat. Kuching mencatatkan bacaan IPU 267 diikuti Semerahan 259 dan Seri Aman 260. Manakala kualiti udara di kawasan-kawasan lain kekal dalam kategori tidak sihat. Untuk di Miri pula, IPU-nya 179 setakat pukul 10 pagi tadi. Masa kabur-kabur sama-sama lagi kita nanggarkan. Rasanya masuk ke alam peri-peri kita tadi, pagi tadi kan. Masih lagi dalam keadaan tidak sihat. Jadi kepada anda semua, banyaklah minum air kosong dan juga sentiasa yang berisiko, orang kata yang asma, yang ampus, ya, pakailah pelitup muka N95 lah kan. Okey, jom kita cuba line pemanggil dulu. Di talian ini untuk anda semua, boleh hubungi kami di talian 0854270053. Hello, siapa di sana?
1: Halo.
0: Ya, hello, siapa tu?
1: Mojo.
0: Mojo. Ya, Ani. Ani, apa khabar Ani?
1: Alhamdulillah, baik je.
0: Wah, sarapan apa Ani pagi tu, Ani?
1: Sarapan biskut
0: sama air kopi. Suka, dah 11 lebih tu masa sarapan biskut lagi Anik mesti. Udah makan ayam lagi goreng, nasi lemak. Kan, Anik kan?
1: Anik suka makan ayam. Takut gemuk. Anik takut gemuk.
0: Aik? Sik lah, jual makan bagian isi. Jangan makan lemaknya.
1: Nak jempas gemuk.
0: Aik kan fairly fast. Yalah, kena bersenam setiap petang ataupun pagi.
1: Yalah, mestilah Anik bersenam petang-petang. Bersenam lah macam sejam, dua jam macam ni adalah macam selesai.
0: Oh, yalah, kalau rumah dikelilingi ayam, itik, pergilah berkejaran dengan ayam dengan itik, ya. Oh, ada angsa juga kan? Ada bagong juga kan belakang?
1: Ada, ada. Nanti saya, apa, nanti Anik suruh cubit pas.
0: Biar angsa, biar apa, angsa tu kejar Anik. Sampai
1: dia dah saja, pusing rumah. Dia tak jahat kan sama Anik. Tapi dia jahat sama pas.
0: Memanglah. Oi, saya paling takut lah saya tengok tu sekumpulan. Sekumpulan yalah, angsa tu, sekumpulan berapa ekor tu, 4-5 ekor tu, kalau dah bunyi kaung kaung, cepat-cepatlah fast lari. Kalau tak kena kejar tu,
1: nanti buat hamper fast nanti angsa.
0: Jangan
1: nanti kalau fast buka kan keluar nanti kepala angsa, lepas tu dia patok.
0: Tidaklah, lain tu Anik. Okey Anik. Ucapannya Anik.
1: Okeylah, buat ucapan ni buat DJ Fas. Semoga sehat dan selalu. Tak lupa juga buat LY, buat Mak Anik, buat Bapak, buat Mak Anik juga yang dekat. Mak Anik ya, buat DJ Fas lah. Jangan lupa buat DJ Leo. Minta lagu lah.
0: Lagu apa Anik?
1: Lagu Jangan Paksa Rindu je lah.
0: Wow, best lagu ya. Okey. Nanti Allah, kita akan mainkan Anik ya.
1: Okey.
0: Okay,
1: ajaklah
0: Cici. Okey, terima kasih Anik. Bye. Itu dia. Bye. Anik dari Tukau baru saja menghubungi kita. Happy ceria je Anik pagi ni. Kan? Okey, dan juga kepada anda semua, boleh menghubungi kami juga untuk menyampaikan salam di 0854270053. Untuk yalah, Lepas ni salam di hujung minggu tau kan. Fasma saya lagi menemani anda sampailah pukul 12.30 hari ini. Okey, kita lain dulu lagu ini dia untuk hiburan anda terus kekal mendengar.

aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma.

Ya, masih lagi Fas menemani anda di hujung minggu hari Sabtu hari ini 5 September 2026. Dan juga kepada anda yang berada di rumah, akak-akak makcik-makcik tengah bertungkus lumus menyiapkan makanan di dapur pada masa tu kan. Tengah masak apa ya? Oh kak, masak apa ya kak? Sayur kacang, ayam goreng, ikan goreng, nasi ayam kicap, daging kari. Aduh nyamannya. Lepas tu Fas pergi rumah, ok? Tiba. Ok, dikongsikan juga cuaca jerebu tu, dan juga boleh dikatakan tebal jerebu, panas cuaca hari tu kan. Jerebu dan juga cuaca panas boleh menjejaskan kesihatan terutamanya kepada golongan kanak-kanak, warga emas serta individu yang yang mempunyai penyakit kronik seperti asma ataupun ampus lah kan. Dan juga sehubungan itu, elakkan pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi keadaan jerebu. Hadkan aktiviti di luar rumah, minum air kosong secukupnya, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Sekiranya perlu bekerja ataupun berada di luar bangunan, gunakan pelitup muka yang bersesuaian seperti N95. Sentiasa peka terhadap keadaan kesihatan diri dan juga ahli keluarga. Sekiranya mengalami gejala seperti batuk yang teruk ataupun berpanjangan sesak nafas, sakit dada, mata pedih dan berair, sakit kepala ataupun pening, sila dapatkan rawatan dengan segera di klinik dan juga fasiliti kesihatan berhampiran. Untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai status kualiti udara, layari eqms.doe.gov.my. Utamakan kesihatan dan juga keselamatan diri serta keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Pejabat Kesihatan Bahagian Miri. Ialah dikongsikan kepada anda semua. Okey, jom kita nak berhibur lagi untuk hiburan anda semua dan juga kepada anda yang tengah memandu mendengarkan kami 95.7 di Bukit Lambeh dan juga di tengah Bandaraya Miri 98.0 FM. Jom, dan dulu lagu ini dia untuk anda semua. Tulus, Teh Hijau.

Ya, Fas masih lagi menemani anda di Geng Pagi hujung minggu hari Sabtu hari ini 5 September 2026. Selamat menyambut ulang tahun di bulan September kepada anda semua. Boleh dikatakan rata-ratanya ramai yang menyambut bulan birthday di bulan September tu. Selamat ulang tahun kepada anda semua. Okey, dikongsikan juga kepada anda nak jalan-jalan di jeraya sambil driving anak. Ada jualan ramah tu. Nak dikongsikan tu berkenaan dengan jualan ramah. Badan ni bergerak iaitu bertempat di pekarangan Gereja Saint Dominic dan juga The Rosary Taman Tungku pada pukul 9 pagi tadi sampai 2 petang tu, 5 September 2026 hari Sabtu. Dan juga ada dua lagi tempat, ada sikit lagi tempat tu, iaitu di SL Speedmart Ocean Park hari tu dan juga esok 5 September dan juga 6 September pada pukul 8.30 pagi sampai 6 petang. Ialah jualan ramah untuk kita orang semua. Nak beli, pergi beli barang, nak beli beras kah, nak beli omo kah, sabun kah, ayam kah, jangan lupa beli ayam yang hantar kan. Fas kali nyangkong, fas kali oh. Asal ayam mesti fas nyangkong. Okey, dan juga pasal, nak bacakan salam yang anda titipkan di Facebook di Miri FM untuk pagi ini. Datangnya daripada Asfian Mahyus, iaitu dari Mempawah, Kalimantan Barat. Mungkin teruknya di Kalimantan Barat jerebu pada masa itu. Boleh katakan di alam bunian. Itu dia. Assalamualaikum, katanya Fas. Salam pagi ceria DJ hadir di Catah Hits Miri FM. Sebentar saja tadi. Terima kasih Asfia. Dan juga daripada Suhaila Abdullah. Assalamualaikum DJ Fas. Selamat bertugas di Miri FM. Selamat pagi Sabtu, selamat berhujung minggu. Terima kasih Suhaila Abdullah. Dan juga Ramli Lee, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat, ceria-ceria selalu Miri FM. Cuaca di Sibu panas dan juga berjerebu ketika tok, kata Ramli Lee. Apa kurangnya di Miri? Di Miri pun sama juga, 2x5 jerebu. Boleh dikatakan kualiti udara setakat pukul 10 pagi tadi di Sibu 171, di Miri 179. Masing-masingnya tidak sihat. Dan juga Serian masih lagi tahap berbahaya 334. Itu adalah untuk hari ini setakat pukul 10 pagi tadi, sistem pengurusan indeks pencemaran udara bacaan IPU di Sarawak untuk anda semua. Jom kita nak dengarkan lagu ini untuk hiburan anda dan juga info solat seketika nanti. Terus kekal mendengarkan kami hanya di Geng Pagi.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Ya, Muslimin dan juga Muslimat, disampaikan waktu solat untuk hari ini 5 September 2026 Masihi bersamaan 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah bagi anda yang berada di Zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan juga Marudi. Maksudnya solat Fardu Zuhur tengah hari ini 12.25 minit tengah hari, solat Fardu Asar 3.31 minit petang, solat Fardu Maghrib 6.30 minit petang, solat Fardu Isyak 7.39 minit malam dan solat subuh keesokan paginya 6 September 2026 5.10 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu kepada Muslimin dan juga Muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Ya, jelas lagi mendengarkan kami melalui RTM Klik di aplikasi telefon pintar anda. Ha, selamat memandu kepada anda tengah memandu pada masa tu. Oh, si kisahlah kita orang dalam perjalanan menuju ke Marudik kah, jalan menuju ke Bekenu kah, Diniah kah. Berhati-hati semuanya. Semoga selamat sini juga kita orang pergi pada masa tu. Okey, dikongsikan juga di bahasa Jerebu tu. Jangan lupa orang kata jaga kesihatan, hadkan aktiviti luar rumah, elakkan pembakaran terbuka. Dah tahu berasap jerebu. Nunuk lah lagi uras. Aduh, janganlah nambah lagi. Adam pusah nyawa kelak. Okey, banyak minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Dan juga gunakan pelitup muka yang bersesuaian seperti N95 bagi anda yang rasa macam kita sih tahu nak, kita nanggar jerebu kat luar ya. Set apa-apa bagi kita. Rupanya teh air kena, saya tu atang ampus, saya tu sempur-sempur terjatuh batuk-batuk, kering nak tekak tu. Nak masuk ke saluran tekak kita orang lah ya. Jadi lebih baik gunakan dan pelitup muka yang bersesuaian seperti N95. Okey, nampaknya sampai di sini saja tugas PAS menemani anda di hari Sabtu hari ini 5 September 2026, 12:30 hari kelak. Kita bersama dengan rakan kita, rakan penyampai kita di Media FM dan juga rakan-rakannya di YFM Kuching, YFM Sri Aman, YFM Sibu, YFM Bintulu dan juga YFM Limbang dan Ngelah tengah hari. Catakannya lang woi, tengah hari kelak. Okey, dan juga sampai kita jumpa lagi, PAS akan kembali lagi menemani anda dan juga pada hari Selasa nanti esok bertemankan DJ S1. DJ S1 menemani anda untuk siaran hari Ahad esok di Geng Pagi untuk anda semua. Okey, dan juga kepada anda semua sekali lagi, jaga kesihatan, jaga diri, semoga selamat selamat kita dan juga semoga jerbu makin berkurangan dan juga harap hujan turunlah di tempat kita semua. Ini dah lagu terakhir untuk anda semua, iaitu Ed Sheeran, Perfect. Sebelum tu kita dengar dulu lagu ini dia, Kita Serupa, Headwind dan juga Dayangku Intan. Terima kasih semuanya dan juga selamat tengah hari santai hujung minggu untuk anda.

pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari Peningah, dia tu kami nabur ke berita tengah hari. Penyangkai kapal Miri ulihnya di hab dagang besar bak kandang menua adab kita serta boleh status tika sedunia lebih datai bak tahun 2030 nyinilah. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugah Mas madah ke pengawak tinggal mansang ke penyangkai kapalnya dan cukup berguna. Dikena nyungka ekonomi bak kandang menua tungak ke utara Sarawak serta bersambung ke penyangkai kapalnya ngau market dunia. Ia madah ke pengawak ti ngeruang aruang penama ngagai Kuala Beram ti berengkah dikerja dalam bulan 7 tahun 2024 subak. Dia tu berjalan lancar lalu disadang temu ujung tahun tu. Projeknya oleh nyawup mengangkat ke perengkang ngau servis di dipejalai ke bak penyangkai kapal Miri. Kelimpah hari ti ngasuh pengawak dagang ngau pengawak munggah kago oleh dikerja ngau lancar lagi. Dato' Amar Douglas Sugah mansut ke perkara tu di Miri demalam dalam teks jakuk ya ke dibaca Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal. Dato' Majarangi bawa pengawak Nur nyerah ke setifikat ngau anugerah upis penyangkai kapal Miri. Berbak ngonya perintah mega bisi berunding ke pengawak tika ngagak penyangkai kapal tasik dalam ari luar lupa Kuala Beram jadi ke jalai dikena narit orang meranak ke mayu hagi pokok serta muka mayu hagi peluang gawak. Berbak ngonya orang mayu hadi Miri udah diansa berjejaga berduduk ari indeks pengamah angin tau ke IPU ti udah manggai ba ikas ti nak manah ke pengerai. Ianya 195 urung pukul 9 malam tadi. Sapit Premier kelalunya di Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngenyip Menua Sarawak JPBNS Dato' Amar Douglas Sugah Mas megak madah ke raban orang ke mudah hagi kena laban penanggul bakal biak mit orang tuai umur ngau orang ke bisi penanggul sebut patut ngurang ke pengawak pak luar. Ia mekak ngelalau mesia mayuh ngau cakuk tinggal suah sidak semampai berarti ke baca IPU ke baru sebedau ngerja sebarang pengawak pak luar rumah. Semua projek ke dipegai upis kerja raya atau ke JKR Sarawak udah diketu ke dulu berduduk hari atur darurat ke dipejalai ke dipilih menua Serian. Direktur JKR Sarawak Dato' Dr. Cassidy Morris madah ke projeknya diketu ke dulu dikena nyaka penglikun ngau pengerai pengerja pengawak hari sebuah nasab. Ia mansut ke perkaranya dalam penerang media ya dikucil. Dulu akhirnya yang di Pertuan Agong udah netap ke darurat abak pilih menua Serian sepengudah kandang menuanya kang rekod ke indeks pengamah angin tau ke IPU ngelui hari 500 kenyau dari pukul 8 pagi kemarin. Upis Immigration Malaysia Sarawak udah ngetan ke 44 ikurang ketegal mayuh macam penyalah lebuh operasi dipejalai ke dikucing bau ngau lundo. Operasi dua harinya te dipejalai ke nengah ops selera, ops gegar ngau ops sapu nyerangkum pengawak tim merasa 100 ikurang ba 8 bengkah palan bakal kedai makai, rumah urut, rumah kuli ladang ngau workshop. Rakyat luar tidetan ke buat operasi itu di pelabak kerja penyalah dia buat menua tu lebih hari timpuh nadai pasport serta salah guna pas penemuai. Upis Immigration Malaysia Sarawak netap ke sidak dekat majak ngatur operasi lalu ngansak mensia mayuh sama meri penerang dikena mutar ke rakyat luar titama belalai ke menua tu. Raban penyaga penglikun orang periman APM pilih menua Asad Jaya dekat cakah hagi ngatur pengawak matau nengah Ops Rahmah Barat Daya dikena nentu ke kandang menuanya semampai likun. Pengawak matau ke diatur bercalai kampur bak kampung serepan ngau pasar Asad Jaya kemari
Gayan ke kandang menuanya nadai dirgau sebarang penusahnya atau ke pengawal nunu. Tundang sekedari jalai dikena raban penyaga penglikun ora periman, nyedia ke diri jalai katur ti patut enti nyemak penusah bisi nyadi. Mensia mayuh ti berguna ke tulung tau bertelipun kena umur MERS 999 tau ke bertelipun ngagai bilik operasi pelidih Asajaya kena umur 082-827-091. Nyenaka nabur ke berita tengah hari. Berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sarawak Forestry Corporation. Nang kanurang ngambil kebejaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air. Seruran nitih ke atur. Seliah ke diri hari mandi, ngintik tau kenyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang bayar. Lalu titih atur di bisa dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri. Kena perau ke besai. Jaga diri nuat. Download app Sarawak Crop Watch. Ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar. Berat tips penglikun 3M. Lalu nuan megak tau ngenatai ke sembarang report. Tau ke minta bantu hari SFC sembarang maya. Berjaga, penusah tau jadi sembarang maya. Pesan tu hari Sarawak Forestry Corporation.
1: Dum, makai.
2: Ah, lagi meh.
1: Dum, beli garam ngai kedai dulu nuan lai.
2: Sekejap dulu nai.
1: Dum, manuaknya beri makai dulu.
2: Lagi meh nai, lagi kiruh nar ku tu.
1: Dum.
2: Indai, dum benong ninga YFM tu. Sidak bisi segmen pengerak pagi, ngelah tengah hari, rentak ngali hari, sada lemai, pemerindang malam, segmen induk pan bisi nai. Kelimpah harinya, mai program bukai cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari tu nai?
1: Dum, indai benong ninga YFM tu.
3: Okey, selamat tengah hari, selamat hujung minggu, selamat kita bergulai pak awak ngelah tengah hari, hari 6 ke Sarito ya, 5 hari bulan 9 2026. Kalau di Kuching ke tengah hari itu kita bergulai dengan aku Sam. Lalu tentu ya, udah tau lagi kita nguji nanya siapa ngau aku ke gawak apa awak ngelah tengah hari kita. Kalau nang bakal selama ya, jam ke terubah tau lagi kita bisi program randau minggu tu. Nama ndak utai ke dekat di randau kami sebuat ke tengah hari tu lagi. Lalu anan ingat baka ya, program ke nang dianti-anti kita nintiang hari 6. Ini program carta ke nyalang. Jadi kah kita ke udah bersedia apa tu angka dekat niki ke studio atau ke ngena arus telefon maka nadai salah ya? Angka dekat nguji belagu bah program carta kenyalang kita ke tengah hari tu lagi. Okey, jadi harap ke kita samanya ke pengelikun meh pengelantang pengerai kita berindi hari gaya kita ke bersebun nanti uliah tadi diau dulu di rumah. Nanti tak boleh diseliah kita ke nurun kawak. Nanti ku ngau ke ya. Harap ke ngena pemampu lidung ngau mulut. Lebuh kita ke berjalai bak sebelah luar. Okey, jadi kita dulu ngangau ke kaban. Siapa nak ke ngau aku kawak ke tengah hari itu. Kita ngakai orang ke semak dulu. Orang Seri Aman. Selamat tengah hari, orang Seri Aman.
4: Selamat tengah hari orang Kuching.
3: Oh, terkenyit deh, Bian. Apa, sampainya dia ke diri, ne. Nama tatua dia tadi, Bian.
4: Nada ya, aku terkenyit, Laban.
3: Oh.
4: Mesti tanya orang yang kemarin. Ya, ya, ne.
3: Oh, pihak, ne. Laban berupai munyi tergerak tua. berita mana, Bian? Gerai, cerita.
4: Mana-mana nak ke dia tu habis sampai gerai. Laban nanti ke diri empu tu meh. Nama tu merindang belah peninga.
3: Amat. Ke nanya gaya hari. Tentu bersebun ke kita jam ke dia tu neh Bian. Tanpa apa ya, aku ke bisik kurang mimit belah apa aku meh.
4: Bah bisik kurang.
3: Bisik kurang mimit neh.
4: Aku pagi tadi lantang ke diri bah. Tikas pedak mata tu nak tu. Buka pagi kemarin.
3: Bisa sudah nilai-nilai no? Berapa IPO kita di tengah hari itu?
4: Naka 10 pagi tadi 260.
3: 260. Wow, bisa nurun banyak nih, Bian.
4: Nurun.
3: Nurun. Okey. Jadi, tua kesibu dulu, Bian. Lapan topik baik nuan tu panjai pada aku. Ngai ke
4: tak panjai.
3: Tak panjai nih. Okey, tua ke orang sepiak nuan di arah. Halo, resibu.
5: Ya, nana disibu.
3: Nah, sudah sedia nih, nak.
5: Nama, oh, dulu ya bukan.
3: Nama udah Seri Aman tentu kesibuk ya.
5: Oh, nalah kan nyiap kangau lagi. Kepayang.
3: Gerai na sarita na.
5: Gerai. Hari menyik katanya gerak kan sempun
3: itu. Oh, nyame bisi udah nili-nili IPO kata deh.
5: Judul. Ah, bisa, dah bisa baru hari 200 lah.
3: Baru hari 200 nih. Dua. Laban aku mendak bapin tu. Ya benung update. Tang tadi tu kebedau update tadi kau kena ne. Nak ya jauh berubah deh. 171 na.
5: Dan kah ke pukul 8 kah? 171.
3: Au ne.
5: Harap kena nikik me.
3: Au harap ke ndak balut sebuah men wah dia ne.
5: Pengerindu dia balut sebuah.
3: Akai. Halo pengerindu ne. Susah lawannya ne biar. Pengerindu dia balut sebuah. Tumu ramai pengerindu sarita ne. Sida.
4: Tiba ngeblower dulu.
3: Oh, isit nah, rutunnya nah. Lama nak bergolai lu pengerindu. Oh ya, meh rindu ke pangan diri.
5: Rindu ke pangan diri. Tanya sama tak ada yang jadi balut sepun.
3: Uliah tak saya kode lagi deh. Belagu lagi deh.
5: Oh, nak ada aja kuknya.
3: Oh, mesti request tu. Orang sibuk kok.
5: Oh, no.
3: Kena tak nyawa munyi sepun tu ne.
5: Rapas.
3: Okey nah, lagi lagu beranau okey lah. Munyi kaku panjai topik bayi bian satu ne. Dia ngomai nak ke panjai ko ya.
5: Tapi mai hanya pedaku.
3: Mai wah pedaku. Dua nama tu dua stesen dah jauh dah. Dua stesen jauh dah 40 minit ya.
5: Okey. Dua.
3: Okey, tangkut dulu semua ada dia nah. Mana mampu. Okey, halo Ravin tu lo.
6: Hello Sam.
3: Okay, apa? Maya sebuah untuk terang ke nyawa Yun. Nama pengerindu nu anda balut sebuah pe Yun. Tu sah nyawatnya ne. Ne Dion.
6: Toko.
3: Nama berita Dion.
6: Mana
3: ne terang gerai teh maya sebuah untuknya terang ge nyawa dengan aku ni semangat ge ne Yun
6: ya kan nama lama nak bertemu baru-baru ribut eh
3: aman dah baru-baru ribut aja mah bertemu ne
6: ya
3: baru bungkam ngai ge nyade nyu sebuah
5: baru bungkam
3: nyu sebuah dia tu tengah dia tu lawan nyu sebuah deh Yun mana namanya yeah. Gerai Yun laban mayu aku ninga bala kita ke nak tu gerai deh maya musim bersebuan tu ne raga okey Yun di kita ke Miri nama pengerindu dalam sebuan ke kini halo Miri.
6: Halo Sam.
3: Apa Abi selamat tengah hari Abi.
6: Selamat tengah hari nama berita Sam.
3: Berita gerai yang matu
6: gerai ne asai ku pamak ku semangat ge sida kucing dari sida bintulu ne Yun.
3: Nuan dia deh Abi pengerindu nuan dak lamun sebuan.
6: Pagi tu Miri bisi Niki baru ga Sam.
3: Niki baru ne.
6: Kemarin kami di Miri 130 tang pagi tu tadi Niki ngagai 175.
3: 175 ne.
6: Iya.
3: Aku nyinguak tu ke bedau di update tu tadi deh.
6: Iya.
3: B 180 ne.
6: Iya, 180. Kemarin mana ga nak balat untuk jerebo tang munyi kunuan engka penduduk sebuan tu tadi Niki Miri.
3: Susah. Baik nama nama anti kita gawak ne.
6: Ya. Kage age bisik te nama tu tadi bekau-bekau ya amenya tadi Sam.
3: Bisik bekau. Bisik bekau.
6: Laban nyawa na tu gerai kat sidak Miri tu sarinya. Exhaust munyi ko DJ bana exhaust nan tu mana
4: ya. Itu Sam. Na prate nama itu
3: Sam. Amat. Exhaust nan tu mana. Sari tu mana exhaust nan?
6: Gerai puji Tuhan.
3: Amana exhaust sari tu ne. Oleh lagu makanya amanya lagi ne.
6: Asuh nana dulu ke ari sarinya. Nah, kau janji belum
3: tahu nana. Ubaholin suasa tadi.
5: Aku nak dengar ketambang.
3: Tumu ya ubaholin suasa tadi ni. Bunga ya dah ngerembai dah benih makai dah baja
6: makai. Udah benih makai.
3: Nana
5: bunga itu kan?
6: Ya.
3: Bunga ini ada ikan ikan benih ini.
5: Ama tanam kan nanya deh.
3: Ama nyamai dua di tuh nana. Tuh sepuat aja mana itu nih.
5: Sampai si pelagu yang
4: jadi.
3: Nyamai mai dua senang nana. Tuh sepuat aja.
6: Tunjuk jari aja.
3: Ya.
5: Tunjuk jari dan tunjuk kerja. Sampai si pelagu.
3: Okey, tadi mumbai ngai lama beranda ni. Okey, hello Dom, nyuka 12:30 nya. Hello Dom. Selamat tengah hari Dom.
7: Halo. Halo, selamat tengah hari Sam.
3: Oh, aura Limbang gerai Dom, sare tau.
7: Gerai tau saya mega selama.
3: Ah, gerai ni. Nombornya bukan terpaksa nyebut gerai. gerai mama ni Dom.
7: Gerai mama, ada gerai bola-bola.
3: Engkau pedih hati. Kenyat. Engkau pedih hati rampit kami sebuah namanya. Subak Limbang deh, B nak miri kenyamanah deh. Dia tu nyub sebuah si dah ya.
7: Limbang pun si sebun.
3: Nyobai kita lamun sebun si dah ne.
7: Ya leban sebun tu di bangin the same. Jadi semua kita itu kena magang tu tadi. Ngaya de nampet ngaya.
3: Nang berupai dom, berupai ne.
7: Nanti di Limbang munyi ke di Mirit tadi. Ya makin nambah kemari saya aku muda-muda ya ke terbarunya. Bisa di muda sem. Tapi kebaru kemarinnya dalam 95 kan. Jadi ke Sarito saya ke Niki baru 100 lebih bakanya di Limbang.
3: Aku bisa mendak tu 160 lapan website apim tu ne boleh dipedak kita. Tan dia tu belum update belum berpusian kau kita yang tadi. Di update ya sejam sekali tu deh. Berubah nadai me jawah ne. Okay, Bi, aku nak ingat meri. Selamat hari pengada Miri, Bi. Miri FM kau kan pengada nuan, Bi.
6: Tahu. Halo. Ama tumu hari pengada aku. Hari empat tu tadi, Sam. Kami nyambut hari RTM Miri ke 51.
3: Oh, 51.
6: Iya.
7: Bisa menda Facebook sih dah.
3: Iya. Iya. Nanti bakal kita mensia kak pincian dah ni aneh bi.
6: Ya mak nak berasai ke nyu munyi korang hari miat dah kita ini dengar radio tu nyu derimpo ke kawan itu pengujung
3: aman kan ya.
6: Ya
3: mayu aktiviti kita pada aku ni.
6: Ya betul. Kami berkena ke baju tema orang kampung hari empat tu tadi.
3: Tema orang kampung.
6: Iya, kita kira ke tidak ya kampung Melayu nyak me tadi Sam. Nanti kita berumah panjai lain ge ke gaya garik kita ya. Nak kain kini.
3: Kini garik rumah panjai deh.
6: Leban tu berumah panjai lebih
3: makan dan bagai.
6: Ini pakaian nganya dia kita ini pakaian ke tema kita ini.
3: Nyeli yang bala ibu dapur ni empai deh sen ko ya. Mai ko berandoang ko ya. Okey, nyamai kita sebuat Dom Mari Limbang, ya Ibi dan Aris Riaman, Nana di Sibu, Yun di Bintulung, kau maka Bi di Miri, lama dan nak pukulai kadang, dah lengau ke pangan diri ni. Okey. Jadi minggu tu kita Aris Riaman nama tu mai ke kita topik. Berapa aku tahu berengkah meh biar ni. News setengah jam dah.
4: Karena kadang-kadang lengau kami Sam. Selalu lengau kami berapa kuat. Anak kadang-kadang.
3: Ya maya orang ke dalam sebuah aja ya Ayan.
4: Sudah bos dong.
3: Laban tiu laban sebuah cerita. Awak menyu nanti ya. Okay. Bapak aku berengkah dengan Wan meh Ben. Awak nggak kejam kita nyenyau kalau gay. Awak.
4: Berkasih Sam. Selamat tengah hari kita bukai. Nana, Ion, Brenda, pihak juga Bos Dom di Limbang. Jadi topik kedebaik sekali itu dalam rendau minggu itu bersemimpi dengan hari kebangsaan ke-69 tahun pihak juga hari Malaysia ke-63 tahun tahun 2026 itu kita mengenang siti hari pesaka bangsa menua kita Malaysia. Jadi pesaka menua kita itu yang kawan perkara ia kebersanggut paut dengan aspek budaya, seni, jako, adat asal serta bangunan ngembuan cerita lama hari macam bangsa di menua kita. Jalur gemilang megasiti hari pesaka menua Malaysia, warisan kebangsaan. Tiudah di Gazet 6 hari bulan 7 2007 hari baru Akta Warisan Kebangsaan 2005 kurungan Akta 645. Selepas itu, buat program RMT nyerombak kita dalam lagi bulan bangsa. Peninga di baik kami mendiang ke info-info ya ke pekawal ngotambai jalur kemilang. Banyaknya senentang tipan cerita lama ya. Reti lambang bertambai itu serta penerang bukai. Ya ke pekai rapit ngau tambai menua kita ke dikumbai jalur kemilang. Jadi ke sekali itu Kita ngawak ke Bos Dominic di Limbang berkongsi kebenaran ikat perkawal ngawak sekedar cerita lama penatai tambai menua kita Malaysia jalur gemilang. Okay, terus ngegaya Bos Dom di Limbang.
7: Okay, terima kasih Ibin. Lalu pihak terima kasih ti udah nyedia ke topik kita ke cukup mana berlima ngau kita ke agi nyambut hari kebangsaan atau ke ngau hari Malaysia. Jadi berkawal ngau penatai tambai ke disebut tambai jalur gemilang tu. Jadi jalur gemilang tu tau ke bendera Malaysia antik de nyamai gitu disebut. Siti hari kelai menua ti pemadu besai reti pengudah di GZ jadi tambai menua tu ba tahun 1963. Jadi ukai semina jadi lambang penyerako ati pupu bangsa peranak menua Malaysia. Ia mega semangat pengasai hati ditegap bak pengawal merintah diri serta tegut bak pemanah kawal antara semua bangsa ke nguan menua Malaysia. Jadi jalur gemilang berengkah dikena di GZ jadi tambai menua Malaysia 16 September 1963 berbak ke pengawal penumbuh menua Malaysia. Jadi cerita penatai tambai itu kebenarnya berengkah jadi bak tahun 1949 lebuah menua Semenanjung tak ke Melaya dalam pejalai dekat nguliah kekuasa merintah menua diri minta dak dikuasa perintah British lagi. Jadi mayatuk perintah menua Melaya atau ke Persekutuan Tanah Melayu bisi ngatur pekit ngagak menira tambai menuanya. Jadi komiti pengatur pekit bersetuju milia siti desain tambai ti digagak Encik Muhammad Hamzah siko ekitik perintah mayanya belak ngau babeket tu. Jadi pendiau tambainya kurang lebih sebakal ngau tambai jalur gemilang ke dia tu mina ia bisik lain bagi pemayuh utai tiri kumbai jalur serta bintang ya. Jadi pihak mega pengudah diubah dipersetuju komiti serta perintah menua tambai tu lalu dipilih jadi tambai menua Persekutuan Tanah Melayu kena 26 Mei 1950. Jadi pihak megak lalu 16 September 1963 tambai itu jadi tambai rasmi menua Malaysia pengudah tiga wilayah ianya Sabah, Sarawak serta Singapura bela ngau numbuh ke menua Persekutuan Malaysia. Nya tadi sejarah ya Eben ya berkawal ngau
4: ya
7: tambai atau ke jalur gemilang munyi ke disebut aku ni tadi nya erti sejarah engkau bisa sekedar tadi nak nemu saruk kini atau mi tadi sekedar penerang berkawal engkau tambah jalur kebilang. Jadi terus baru jarak ke sekali tu ngagai nuan di Seriamat tu Ben.
4: Ya terima kasih ya Bos Dom di Limbang dia tu kita beri awak ngagai Miri engkau Miss Brenda tidak kap kunci ke info ya kap kawal engkau penatai nama hari ini penatai nama jalur kebilang. Lalu pihak mungkin nama arti lambang-lambang ya kebak tambai jalur gemilang. Terus ngagai Brenda di YFM Miri. Okey Cik.
6: Okey, terima kasih Ben. Alhamdulillah dah nyedia ke topik tu cukup mana kelebihan kita ke menua peranak Malaysia tu. Kira ke kita lagi sempat meh kita tu ne sebuat dekat nyambut hari merdeka tu tadi ne. Jadi tu tadi hari YFM Miri dekat pengusi ke nama tambai atau ke bendera Malaysia jalur gemilang di kunci kami hari YFM Miri ya. Tang nangacau tajap pen kita itu udah nemu nama reti tambai jalur gemilang tu tang maya tu kita dekat ingat ke baru sejarah-sejarah hari ini atau ke reti tambai jalur gemilang tu ya. Okey jadi tu tadi nama reti jalur gemilang nang nama ungkup tambai menua Malaysia diberi Menteri Besar Malaysia ianya Tun Dr. Mahathir Mohamad kena 31 hari bulan 8 1997. Jadi tu tadi pala mendengar leka jakuk jalur tu nunjuk ke curak tip bisik tambai tu lalu mayanya udah bisik 14 itik jalur udahnya 7 curah mansau ngau 7 iti mega curah burak. Jadi nangkatnya leka jakuk gemilang tu mai reti pemansang ngau pemujur menua ti dikerap ke rakyat menua Malaysia. jadinya reti nama tambah jalur gemilang tu tadi ya balap ninga. Jadi kedua tu reti simbol atau kelambang kebet jalur gemilang tu tadi. Jadi kecubah tu inya bisi 14 jalur mansau ngabura tambah itu. Jadi siti ari peniau tok ke ciri-ciri tambai ti tambah agi suah nari ati mensia mayo. Inya bisi 14 itik jalur bercurak mansau ngau burak berselang-selang di bepun ke ngau jalur mansau ke beratas. Udanya 14 jalur tu dikebenar ia mai reti penyerakup negeri-negeri serta wilayah ti ngada ke menua Malaysia ke tegap agi. Udahnya ke siti tu inya curak mansau mai reti pemerani lalu curak burak tu mai reti penuci ati. Jadinya reti 14 jalur mansau ngaburak ke bertambai tu tadi. Jadi kedua tu reti bulan sabit atau ke anak bulan ngau bintang pecah 14. Jadi atas kibat tambai tu bisik sitik bulan sabit atau ke anak bulan ngau sitik bintang pecah atau ke bergerincing 14. Jadi bulan sabit tu reti simbol ianya pengarap kita ke bangsa Muslim atau ke Islam. Artinya di pengarap rasmi menua persekutuan Malaysia. Lalu bintang pecah 14 itik tu mai reti penyerakup serta kerjasama pupu bangsa peranak negeri-negeri pemegang wilayah. Jadi bintang pecah 14 megak dikumbai lambang penaut menua tu merintah diri anak dikeruga kuasa luar agi pemegang semangat anak berciping hati berperintah ngau serta hidup penuh penglantang diasai ke genap peranak Malaysia di menua tu. Jadi siti gitu balap ninga bulan sabit ngau bintang tu ukai semina lambang pengarap Islam menua kita ia megak mai reti nilai murni tau ke ulah amanah keseruran dipejalai ke tau ke dikenati ke semua rakyat Malaysia nak ngira jalai pengarap serta bangsa di menua kita itu. Jadi ketiga tu nanti diperhati ke lambang berjalur gemilang kita itu inya curak biru tuai. Jadi reti tu artinya di latar belakang alai bulan ngau bintang bertambai jalur gemilang menggak mai reti penyerakup pemanah kaul semua bangsa di menua tu. Udahnya curak biru tuai itu menggak jadi lambang pemanah kaul antara perintah ngau peranak menua ngau perkara pengarap cukup berguna kelebih hagi bermenua ti ngembuan peranak menua bermacam mansa. Jadinya sekedar info tau ke reti tambai jalur gemilang ngau simbol kebisik ditambai jalur gemilang sejarah-sejarah ke dikunci kami di YFM Miri Tutani Nebian. Oh, ya. Jadi di Miri terus beri nasi lagu dulu nih. Sebenarnya kita dekat meneng ke info atau ke reti-reti jalur gemilang di stesen Bukai. Ya, kita beri nasi lagu ti dia so ibian tu. Okey, jadi kita sebenarnya beri nasi lagu kita dekat meneng ke Jakob tu dulu.
8: Nuan udah nyitang jalur gemilang. Enti udah, terima kasih. Enti pedau aging bisik masal. Besrimbai ngoh hari kebangsaan ngoh hari Malaysia tu, aram kita sama-sama nunjuk kepenalu ati nyadi anak Malaysia. Tuat kebak rumah, bak kedai, bak upis, tok kebak endur bukai ti patut. Laban jalur gemilang uka seminak menira, ia lambang kita pupu bangsa, sitik menua, sitik semangat. Selamat nyambut hari kebangsaan ngoh hari Malaysia, ari aku bio isi begulai ngoh YFM Miri.

0: pencarian. Datai nyadara rumpas tuwumin ngasurindang atilantang ransiang gagian.
1: Oke, okay, Ibin.
2: Ya. Terima kasih, Cik Brenda.
1: Oke, okay, okay. Sama-sama.
2: Siti agak curah iba tambah menua ianya curah kuning balap ningak. Jadi reti curah tu dekat daripada ke wifi bintulu kelimpah yang lagi dekat kunci ke nama utai ke dikumbai etika ngitang tambah menua. Nyawa kawak ke sekali tu ngagai puan Sharon kita apa

0: tok tadi nyarap kau ngau curak kuning ngau berkongsi ke info kau ngau etika ngitang tambai menua. Jadi bak curak kuning tu bulan sabit ngau bintang bak tambai jalur gemilang digagap curak kuning tu jadi ke lambang raja disebut megak simbol kedaulatan raja-raja Melayu. Nitiah ke penerang bak sistem monarki berperlembagaan menua Malaysia, raja-raja Melayu megai kuasa besai pihak megak ketuai pengarap Islam menua serta simbol penyerakup semua bangsa tau ke peranak Malaysia. Lalu etika serta cara kita ngitang tambai jalur gemilang, pengawak ngitang tambai jalur gemilang endang pengawak kena nunjuk ke semangat sayau ke menua kelebih-lebih nyerumbak hari bangsa ngau hari Malaysia atau ke bulan bangsa. Tajak pihak perintah menua kita udah netap ke atur ti patut dititih lebuh kita itu tadi ngitang serta mandang ke tambai menua tambai jalur gemilang tu siti hari pesaka bangsa atau ke menua lalu pengok ngitang yang patut diatur ngau likun. Sekedar etika tau ke cara ngitang yang ti patut dititih ke baka tambai ti dekat digitang tu tau ke dipandang ke patut ya manah pendiau nak cari serta nak kamah tambah itu megak nak tahu di tempayak ngapa nak tahu neguk tanah tu laban ya simbol penglikun serta penegak menua ti patut meruan di pebasa jalur gemilang megak patut digitan tinggi lagi hari tambai negeri-negeri ba Malaysia di digitang bersenik ngau tambai negeri lalu tambai tu ya digitang setengah tiang mai reti menua benua ngulit tau ke berbasa ke pemindang sikuk-sikuk pemesai bak menua tu nyalai pengawak berbasa ke jalur gemilang dan bertanggungjawab tanggungjawab tau ke tanggung pengawak genap peranak Malaysia yau kes minat kena kita mandang penyayau diri ngagai menua yang megak kena kita beri basa ngagai tipan cerita lama menua serta reti lambang-lambang bak tambai jalur gemilang. Kebian okay, yang tadi berkawal ngau curak kuning ngau etika ngitang tambai menua.
1: Ya, terima kasih Yun. Dia tu gintir YFM Sibu berkongsi ke penerang bak program RMT. Kita ngau puan pengetua kita puan Nana dekat berkongsi ke penerang tiap berkawal ngau bulan bangsa serta fakta bukai berkawal ngau tambai menua jalur gemilang. Okey, okay, puan pengetua puan Nana.
2: Okey, terima kasih Hibian di YFM Suriaman. Jadi kami disibur ke berkongsi kepulauan bangsa fakta-fakta bukai jalur gemilang. Jadi keterubah tadi berkongsi pasal pengerami pulauan bangsa jalur gemilang ya. Jadi genap tahun menua kita yang meruhan ngatur pengerami hari bangsa atau hari merdeka 31 Ogos serta hari Malaysia 16 September. Jadi batimpuh tu dia kita ya semua tadi diperansang mandang ngitang sekali kenuat ke jalur gemilang bayak ke baru mahdiri alai tau ke balai nur kawak serta bak perengkap ngangkut ngau cara ti likuan jadi kelimparinya megak dia program jalur gemilang dia program kibar jalur gemilang suah dipercayai ke pihak perintah serta agensi jadi kena nerenak ke di kena nerenak pihak megak ngedegap ke semangat saya ke menua atau ke patriotisme bak genap peranak menua jadi pengerami tu tadi ukai semina alai kita dikena kita ingat ke perintah menua perintah menua kita sudah mujur perintah diri yang megak dikena kita merti ke pemanah perkara dari segi penyelakup serta hidup enggak penglikun antara rakyat Malaysia ke Dewan Pupu Raban Bangsa. Jadi kedua tadi buat sekedar reka bentuk atau desain ke dipilih jadi tambai menua lebuh perintah Melaya atau ke Persekutuan Tanah Melayu ngatur pekit ngagak tambai menua dia tiga bengkah desain tambai atau ke curak tambai tadi udah dipilih ngagak renggat kepenudi pekit ngagak tambai menua Persekutuan Tanah Melayu abad tahun 1949 jadi sekedar desain tadi bisa elemen atau ke pendiau tik nyau kat sama ngagak tambai menua bukai tik sama ngagak menua Melaya lalu ke bukai mereka ngenak lambang tik lebih tradisional jadi bawa tadi bisa 373 ikut karyawan belak ngau pekit yang agak tambah itu diperjalai pada bulan 5 tahun 1948 bermaya tu dia desain tambah Encik Muhammad Hamzah Menang lalu dipersetujukan sidak Majlis Raja-Raja kena 22 ngau 23 hari bulan 2 tahun 1950

0: 2020 jadi bak desain asal dia bulan sabit ngau bintang bercorak burak udah diganti ngena corak kuning ngambil mai reti corak raja atau kedaulatan raja-raja Melayu lalu tamai itu megak bisi disebut hanya kak bakal tambah menu Amerika tegau ti bisik jalur mansau burak ti berselang-selang serta bisik bintang bak kibar atas tamai jadi jalur gemilang mega udah dikemanah kagi ngambil ke bisik identiti Malaysia lalu pengudahnya yang jadi tambah menu Malaysia ditambah ke ngacura ke lambang jalan pengarap raja-raja serta penyerakup negeri ke wilayah bak persekutuan Malaysia jadi dia tahu ia unik laban amat erti cukup berga bak semua pengasai hati peranak Malaysia serta ngundang cerita lama menua jalan pengarap serta penyerakup. Ok, nyata dari kami di Sibu Tubin boleh baru ke tuan.
1: Terima kasih Nana Gika dengar Yul Yaakob.
2: Seksi ke mana nyawa?
1: Wah, ya betul.
2: Seksi ke nyawa. Nyawa sebuah, nama seksi ini nak. Katakan,
0: kata jadi nama sebuah.
2: Yang kena nyawa, nama hanya kakun. Muka kau DJ baru entar ini. Tak
0: mau. Kita dengar kau jaga macam Tesla.
2: Insur sudah bohol nih kira. Okey.
1: Okey. Okay, kita terdapat lagi ke SM. Jalur Gemilang juga sudah dilekat ke rintai rekod dunia. Penerang tu dekat kongsi ke SM.
2: Okey. Laban tu pelapa kau ke bisi awak tu Ben eh. Kita boleh berperindang dulu kini Ben. Boleh ne.
1: Lagi tahu.
2: Okey, tahu ne. Laban narai ke aku untuk lama nak baca atau lagi deh. Okey.
1: Hey, bisa nanti baca Sam.
2: Okey, lagu dari Ricky Anderson kena merindang peninggal kita ini akan gai ke ninggal kita ini kuta-kuta baja-baja out. Saya akan kau bisi menung makai kini dalam kereta kini ke tengah hari itu nih.

0: Ben.
1: Terima kasih Sam.
0: Lagu kena kita pula nak lama meh. Bala peninggal kita nya ninggal kita tanah ngawak laban tok nang bat jam keterubah tu topik MT kita ini. Okey, jadi ba kami di YFM Kuching tok Ben eh. Nungan ngasuh berkunci ke berkawal ngau jalur gamilang tu ke udah berikut dunia ni. Jadi tahun 2019 subak ya, jalur gamilang udah nyadi sebagi hari rekod dunia sepengudah lebih 300,000 itu. Tambai menua kita Malaysia jalur gamilang digitang dituat ke serentak ya sama ke kebab Siti Alai. Jadi program tu dipejalai ke Bak Putrajaya ke diatur berserimai dengan pengerami nyambut hari bangsa ke 62 tahun eh Bin. Lalu udah diiktiraf tahu ke diberi tanda basari Guinness World Record jadi Siti Ari rekod dunia. Jadi Siti Ari pemujur ke udah dicapai menua Malaysia. Ianya kena nunjuk ke semangat patriotisme peranak Malaysia bak mata dunia. Jadi ia megak tanda gagah serta berbahasa ke tambai jalur gemilang. Kenya di simbol menua ke tegap, likun serta meruan mansang nak dikeruka kuasa menua luar. Ianya rekod nama tu jalur gemilang. Jadi reti jalur gemilang tu bak penghidup kita bersari-sari. Jalur gemilang tu nang simbol penyeraku pupu bangsa di menua kita Malaysia. Lalu menua tu kengembuan pupu bangsa, jalai pengarap, ngabudaya, tambai menua dan kelai penyeraku serta penghidup genap raya telikun. Lebuh tambai tu ke digitang ke kebab di pupu ribut. Kita peranak Malaysia patut gagah hati ya, laban tajak macam penatai kita boleh berserakup serta belak bampu ke Siti Tambai pihak muka Siti Menua. Jadi ia muka simbol pemucur serta pemansang ke benua diasai ke di menua tau sepengudah tulih ke kuasa merintah diri. Lalu pihak muka jalur gemilang tau bererti ia muka ngulih ke kuasa merintah diri. Ukai pengawak ke senang ya, cerita ke panjai di pejurai, penuah penguji, nyerumbak ubah dunia. Pihak muka ya kelaik menua kita kudah mansang bah mayuh macam kara, bayaknya bah ekonomi, pelajar, ngau muka bah pemansang sosial. Lalu jalur gemilang muka dia tu suah di pedak di ayan. Di gitang ba program-program besai bin baka program ba tika sentera bangsa kengayan ke menua tu nerima basa ke tinggi tegal lagi pemujur menua kita itu nang udah ba tika sedunia nang udah dikelola ba tika sedunia nyak meh nama tu pemujur tau ke jalur gemilang tu ke udah datai ke udah dipasuk ke bawah rekod dunia ngau mega reti bak penghidup kita ke bersari-sari pemesai guna ya. Okey Ben,
1: terima kasih penglica Tuan Sam.
0: Okey,
1: jadi kena kita ngujung ke program peranak menua Malaysia patut ngasai ke tempo bertuah. Jadi anak Malaysia hidup likun bak menua ya kemajak mansang bertungkat ke perintah menua ya ke tegap berserayong ke payong tambai menua jalur gemilang. Malaysia medani kesejahteraan dinikmati.
0: Ya, okey. Hanya topik cukup mana lebih lagi nyerombak kita ke nyambut dari kebangsaan 31 hari bulan 8 tu tadi neh Bin. Okey. Hanya di minggu bukai lah atau ke minggu baru lah topik ke bukai ke di baik kita ini. Angkanya mai topik ke sebun kini atau ke topik-topik ke bukai meh. Okey, jadi kira udah tadi Bin, habis entari. Habis neh. Jadi kena nutup kena nutup RMT kita. Lalu udah tu lagi sama-sama ayan ba tanya kita au ba VMix kita hai live apa Facebook kita hai sudah terlegi lalu pihak Mekah ke bisik bala peningah kita ke deka belagu datai ke konti. Okey, lalu ke tengah hari tu aku madah kita sebuat neh dom na Yun B kita bisi aku bisi main juri ne juri
2: si juri cerita
0: ya si ya bisi laban
3: ya laki kain lo ya
0: okay nama deh pama me orang ke majerbu bersebun tu berapa aku nanti kapan suat orang ne bisa ke nama tu nyawa-nyawa kita nolong-nolong kita sepanjang yang mati 3 jam lah kai aku mendak jam
1: semadi dia cuba sepun sem aku baru terpedak ke situ posting madah ke tudah tu tadi kak kekucing ni ni jalai kami kekucing ku ya laman oleh dengan serian. Oh. Jadi aku benar ya.
0: Eh mansak serian eh.
1: Mansak serian. Engkau mesti sekat baka sobat ku ya. Tahu ketika kita itu berkongsi kenya. Jadi ya kita bisa mindahkan kita. Nah, dah ada sekat ya. Tajak permenuanya udah diklaim darurat.
0: Darurat. Ya nadai bukai nadai lockdown atau ke nama-nama ne. Uliah di pansak kita.
1: Tengah jalan darat merasa kampung tu dah kesian tu dah.
0: Bisa
1: nangis kusi sekat
0: sebut lagi pula kampung
1: ada sekat dia ngelari kesekat ke kusi sekat bukan serubah
2: mana menanya
1: ada sekat
0: nak ngawal ketika nujah kampungnya ni
1: seraya ke lantang
0: seraya ketanya ni pian mukat semua
1: mendak menua orang
0: bisa jalan belakang ke kita dia tahu
1: nya kage titiah ke orang ke Raban Melikun ya. Ngerejah menawa orang
0: ya hari jematan batal luparnya panuliah de ne jale bakang nya ne nya nama mansa
1: seria jematan amai mansa saya mah
0: mansa ne mansa kira baik gi menya hari ditambah serian nanti nuang mansa serian
1: muka de dengan suam mesti main aku jos de.
0: Okey, siapa nutup kita Ben? Nuan memilih Ben. Laban minggu tu Nuan tanya kita bos kita.
1: Saya kuasa.
0: Okey, udahnya nak nutup lagi ngau lagu kita terus ngagai catat kenyalang meh alu berandau ngau juri kita meh lagi au. Lagi ngayang ya.
1: Okay, kita menyang ke lagu tu. Nak mega nama tu tadi merebasa ngakai Arab pengelikuan ya ke nak uliah ngawa pengawa ngakai hujan.
0: Okay.

0: Okey, nyak meh juri kita ke minggu tu Dom, Ibin, Nana, pengetua kita Yun, ngau mega B. Okey, lalu ke nama tuan Ricky Ribut kita. Selamat datang ke konti YFM tu tuan.
1: Ya, selamat tengah hari tuan.
0: Kami
2: selamat tengah hari Made Ricky.
1: Selamat tengah hari Made.
3: Siapa tu tadi? Bos. Dom, bos kita.
1: Dom Mari Limbang. Bos. Ya.
0: Engkau enggak ngau kesira dulu tuan.
1: Hai Steven.
2: Hai. Ya. Mau berita bos.
1: Made mana? biasa.
2: Gak malah lagu sesuai cerita
1: Iya, ngai ngadi nang gap diri.
4: Ni teh ke lagu malah garik nah.
0: Ukai di lamun sebuah nah tuan nah. Utai mana gagap tara nah.
3: Okey. Amanlah
0: bos sebuah. Ya. Utai mana gagap tara sore tu. Okey.
1: Hello, ni Brenda.
0: Albi.
3: Ya, Brenda. Nama Rita tuan, nama Jawa tuan eh, berkucing dian.
1: Ya. Orang kau berkucing. Orang mire yang ngai guna kita dian lagi.
3: Nah dah jalannya tuan. Nanti anuan
2: ringat.
0: Nama sino nah tu tuan.
3: So lama mat tuan kita nenek ke mire ya.
5: Udah sebuah.
3: Ya, nyu kabu aja lain nah.
1: Kangau kaja ada tai lah.
3: Oke, okay, nah, nanti masalah.
1: Nyalain ke semak dah.
0: Amat, ya, amat. Nggak boleh batu, be.
5: Santai, insan. Kenapa dia? Tadi nih, kayak gini kucing. Nggak tujuar kok.
3: Orang milih, nggak boleh batunya. Melaman, uduh nama tuh. Maik lagu tay orang tuh. Nih, nggak susah.
0: Amat. Udah lamun sebuah lagi mana?
3: Lagi orang yang mana?
1: Lagi. Iya, sebuah nggak lama aja. Lalu sebuahnya lagi. Mana baru ya lagi tak sih
3: kan? Kira baca baru mana?
0: Tengok, lebih. Enggak lah. Itu isi sudah bi. Umur ingat bi 51 dah.
3: Ya. Nanti ngawanya. Nama lah umurnya. Nanti masalahnya sih.
0: Aw ne.
5: Wujud kira H.
3: H is the number.
0: Umurnya.
2: Kau jago ribai.
3: Nanti 51 Nanti masalahnya sih. Nanti
5: enggak jago ribai. Jago melayu gua umur hanya angka.
3: Iya.
0: Umur. Aku alah mana kuasa kena nak tengah hari itu. Okey.
1: Atau benda nyapa Nana. Hello Nana. Sharon.
6: Hello.
1: Hello. Tuh tidak kalah bertemu muah saya kau. Berdau mah.
0: Siapa tuan ikan ni?
1: Nana Sharon.
5: Udah ya tunggu aku nak ingat ya nya.
3: Ini hanya baru ya buat
0: batu. Antoi.
3: Ya baru ya buat batu.
0: Ini bertemu tuan
1: nya aku nak ingat.
5: Sudah ya siapa caranya ikan main lagu tanya nya.
0: Si lagu ah nah.
5: Ingat nama lagu ya tanya nya.
2: Ni program semangat bye.
5: Hai
3: kau. Ini lawan lagi.
0: Pana.
1: Derek, kai.
5: Derek
1: Warren.
5: Baru
1: nak panya orang kau ya. Oh, amat. Oh, Nana ingat.
0: Okay.
1: Nama penuh Christina tengah kau kore. Ingat kenal yo nak ingat.
0: Betul Christina. Saya ada tu anak ingat ke ya.
1: Sudah Pak Rumah Panjai Menyan. Sibu. Ingat.
0: Utai mana kakak tarau ni tu ah.
5: Tu apa yang nyo?
1: Nyo
2: masih ingat tak leh?
1: Ingat. Nyo badas gak gamal ni? Nyo ingat ni kumai rumah kita. Iya.
0: Gamal. Jadi. Oh, gamal dah sebuan dah. Oh.
5: Kan nama.
1: Udah nyau sebuan ni tu.
5: Oh. Apa udah Delinor sebuan?
0: Oh, dia tu udah ingat lah tu aneh.
1: Ingat.
0: Okay. Tusuk mana dua itu dia no.
5: Ada
1: jalan itu, so
5: ya
1: udah
5: belagu
0: ya,
5: baru
0: banyaknya sesuai Derek. Sudah. Ramai event orang kawin, nama tuan?
5: Orang kawin, balak, bisa jadi orang menyan.
1: Ya.
0: Oh, okay.
3: nama ke sunyi.
0: Nanti sedang
3: episode. Nunggu benar dengar randau deh ini
1: nanti waktu suci ini. Nanti nanti
0: jadi nyelepak deh.
5: Cerita sarenya dari kami itu tadi keterubah ke penyanyi deh. Saleh rumah.
3: Tahu nih.
5: Saleh tinggal rumah penyanyi. Bisa doi ti rumah penyanyi ya. Bisa ngawak kalian sarenya deh. Kami itu tadi di ke rumah ke pertamanya tapi kami tadi ujungnya. Sekali duduk ada di sapa orang.
2: Nak kelalaran nana.
0: Nak kelalaku kita tu nana.
5: Lawan kau sih kena minta kelalaran deh. Banyak oh salah rumah kita tahu kok. Turun baru aja rumah banyak kujung sekali.
1: Betul betul sama bisi pengerami. Tengah agak melepina yang sudah dua rumah penjahit semak ya. Nyang ngesoh tengah.
3: Kalau sarung.
5: Ngesoh sarung. Lama dire bisa setengah jam kami sebuah duduk.
0: Ini yuk ke kawin toko deh ya.
5: Sekali nama udah ada nyapa. Sekali meses kazan kota tadi. Ini kita rumah kita dah tahu dah ada di rumah penjahit. Rumah penjahit ini saleh rumah kita. Saleh stisi.
0: Bisa kita tahu. Udah aku.
5: Ini sudah juga ngantai. Saya ngantai penat tai kamari asan deh. Kepala kamari asan semua dikirim banyak nyata deh.
2: Tunggu tunggu kini sungai menyanyi cigo. Cigo. Ketua.
0: Cigo.
5: Sungai menyanyi nanti ya nama insur namanya jembatan durian ya, tapi enak seberai agak seberai tau ya.
1: Iya.
5: Apa kebis buat kedudih datai deh, nak cerita yang orang kedulau deh. Ini nak salah rumah, sudah abadu kita.
0: Nama tua Riki, baik di salah rumah ke pihak?
5: Nah, nama aku suruh
1: aku ndak, teman tim tim lain-lain ya. Aku sudah dulu datai deh baik, bisa Tuan Judah Hanum. Rumah panjang sih tak, penyanyi kena.
2: Sedoi, nama ya, kau kesemenyan mana?
5: Ya,
2: saat jelau cerita, Rivian.
3: Kira kira ramai terus jadiannya.
2: Kami itu baik makan, nak
0: tu sah. Mesti lagu nana mayanya
3: kan?
1: Nadaya lagu.
0: Ah, nadaya lagu ni.
2: Ini yang itu deh Sam, tuai pengabang ya Sam, no, dapat tuai nadaya.
0: Tuai pengabangnya, apa kasih orang lagu ni? Tuai
5: yang mengedang tay orang.
2: Tadi yang cerita ibannya.
1: Semadi orang yang ngau kenama ya
0: malah baru mulai magar.
1: DJ itu tadi ikuti dia lawan ada yang nak name tag ndak kenemu mayang. Baru ya.
2: Kira keras main kita nanti ya.
0: Oke, orang tahu mah dia tahu sampai ke bisi teh katanya bi bisi teh katanya bi yun au ibi entu mungkin au nana udah ke bantai resio
5: yang main nak lawan sampai kelab temu ngaku deh kita
0: mau bisi dah bi kini yun kau bisi resio
3: nana resio
1: nya nya mata deh resio ya am yang tahu padah kalau enggak ada kelab temu kita
0: resio kan ya resio
1: ari ya resio
5: ya resio ya padah gede kok tidak berapa.
0: Jangan begitu kamu. Dinamun sebuan tidak apa.
5: Jangan begitu kamu.
3: Nanti nanti penatai penyanyi kita empu mendata kemiri itu.
0: Ya.
3: Merindang orang miri ke sekali skala. Nah lah 3 bulan sekali nya.
1: Kangau kangau kerja mah. Dia nadai kangau enggak ya kan jadi tengah.
3: Ini
1: lah. Salah rumah lagi.
5: Salah rumah.
2: Salah rumah maka sikunya.
0: Mana ke TV? Kangau kurang bi.
3: Salah rumah alu ngau sekali ngau ramai aja.
0: Oke, awalnya meh juri kita, oke sebelum kita ngepun ke berita ke baru baru dari Nuantuan ke BC lagu baru kini, sebelum kita ke berengkah meh.
1: Oke, berita ke madu baru dari aku nyata deh mah. Maya ke benung di lamun sebuan tu tadi ngiga-ngiga idea kak, jadi tulis ke Siti idea nama lagu kagak-gak kok. Betul-betul gak lagu kita ya tajuk kat gagaknya. Kira pengerindu di lamun sebuan.
0: Apa?
1: Berdaur kudiang gak? Udah.
0: Oh lu amat lu tarik nih.
1: Oh lu amat ya.
0: Lu amat jadi
1: kerabu tarik nih. Jadi gagak ke Return Cycle kawan
2: tuh.
1: Empat ini tuan, berdaur Badau recording, badau memang hantik bisik hari
0: tengah. Oh, ne.
1: Udah agak berguai
3: orang. Idea baru, ne.
4: Sebedau sebuahnya, bias me lagunya keluar, ne.
1: Apa, tak sempat ya, enggak kok. Sebuah tu nadai lama, nanti enggak hujan.
2: Upaya. Bos juri, lagi boleh edit nama telka lirik.
1: Boleh, badau tengah. Yang lepas badau recording, yang gitu. Tanjuk apa negeri boleh tukar. Badau recording, yang gitu.
4: Yang boleh tukar. Yang aku nanya tadi.
1: Kan nambah, kan manja yang kita tahu. Boleh, boleh.
2: Tambah gede bos juri. Mereka menyetau ya.
1: Okey.
2: Dan mereka mau ada tebal gari penebal sebun dulu. Sini. Sini ni biar.
0: Sebun ni udah nyup sepur.
4: Ada ngepun kerino ni biar.
3: Bedak mua.
0: Mua kepada layan lah ni.
4: Ada ngepun ke.
2: Okey nama aku benar ya. Kami sudah juri itu. Bisa janji sebab sebungkah pesta. Tang telanjar kena tuan.
0: Amat
4: lepas sebuan.
1: Lepas sebuan sebuan tu ditunda agak tengahnya pestanya.
2: Ya, semoga pesta.
4: Satu hati ya. Memang kita agak lagu pengerindu di lepas sebuan yang
0: kedetone. Ya. Okey, jadi kami beri saya terima kasih dengan tuan tu nih, tuan Ricky.
1: Sama-sama.
0: Lepas udah datai meh. Ramah tunggulu ke kami sebuan meh. Ya. Seraya ke kita ke pegulai.
1: Rindu bertemu.
0: Rendau. Rendau. Lalu pihak muka lah jadi juri. Carta ke jalan kita ke minggu tau. Okey, nyari pelapak aku sebedau kita ngangau ke orang kedekat berlagu bisik nyamadah ke diri udah ratai berstudio meh. Okey, kita ni ngang pemutus.
3: Mana
0: ada rahsia ke? Sari tau nak. Dan bantai ke rumah ke yang.
3: Bantuan
1: memang, mesti di nak, mesti di. Aku kan utuh rahsia tadi. Ya, kau mada kalau temu pun
0: okey, kita tinggal putus minggunya kemarin, minggunya tadi atau rahsia ayam atau ne?
7: Tujuh.

0: carta. Kenyalang.
1: Nya mah gamal urang kajuara sarita teh.
2: Steady sih bo.
1: Ini unyi ba live kita itu tahniah DJ Nana, Jessica Itan, tahniah Sibu.
3: Thank you. Ini unyi.
1: Orang ke
3: ini unyi.
1: Ba live Facebook kita itu, ini unyi itu biar dapat tu. Aku nak nunggu macam apa? Itu wahai.
3: Ada macam siapa sih? Nai unyi. Kapan kita ini unyi?
1: SPM, kau sebab biar nana macam.
3: Lawa mah.
1: INI napa tu INI nya siapa ke SPM siapa ku kai tu
0: senda ke buang ke pasal.
1: Nya Ibu Vincent tanya si ibu, okay. Mari pengganti, meh mereka ngakai orang ke baru, ne Dudi ne, lapan.
0: Baju piang,
1: kira ke?
0: Ame kita kena dari ame sebulan.
1: Arwah dah sedih hang nak baju piang ni Yuhan.
4: Aw, ada jawab leh pedak, siapa ke ngepitnya? Yang kena baju piang.
0: Semua yang dapat tadi sebut bajunya tampak
1: nah. Baju RTM nya nah, nah macam dia.
0: Satu macam je.
1: Okey, orang ke ngepit surat kabar meh macam ya ne.
3: Sabar ya, awak dia dulu.
1: Nanti dingai lagi. Orang nombor satu ke macam Yun.
0: Je zoom saya
1: ke boleh. Udah zoom ya.
4: Padam botol lagi. Okey.
1: Bagal semangat okay, yang sebut.
4: Pemutus carta kenyala minggu ke 35 neh. Lumur 7 Willy hari 100. Nak seloran Bintulu, lagu sepanjang nak lagu. Tanya lumur 6 Don Derek hari Limbang, nak saluran Bintulu, lagu Liana. Udahnya lumur 5 Ikat hari Bintangur, nak saluran Sri Aman, ngau lagu Anugerah Petara. Nomor 4 Bergang hari Limbang, nak saluran Limbang, ngau lagu Nak Betah Nuan. Nomor 3 Haikal hari Johor, nak saluran Kucing Putus Tunang. Putus Tunang tu. Okay, nomor 2 Daniel hari Batu Niah, nak saluran Namiri, Nyeliah Kediri Empu, lalu juara kita. Merik mengagati meh ngagai Nana. Ngagai Sida Sibu Tuhan Rita.
2: Makasih.
4: Lagu ya sempat ndak bertampu.
2: Ya, kira Nana lagu meh tu lagi ne Yun. Lama juara satu minggu ini.
0: Selalu ya orang ke belaga, orang ke ngepit surat kabar. Anak mubah hatu contohnya.
1: Kesal ya.
0: Kita ngelapan pengetua.
2: Kita ngawak sekali sekala. Kita menang ke
1: belaga. Itu benang mati Yun. Kenapa lagu itu lagi ke Yun.
0: Amak apa ngalah juri?
3: Lama tu juri belaku.
1: Mendoa ke mata tadi Yuan.
0: Ayo, saya mau apa
1: tu? Diri, lihat diri. Untuk peluang mata Yuan tinggal lah, jaga belaku.
0: Dah, belaku. Tengah semua belaku. Juri belaku ke depan juri lagi
1: belaku. Tahu.
0: Lama kita neninga sem lagu lah banyak
2: ya. Setuju ku nah.
3: Iya kan jarang kau kita cetak nyelaya masa lagu. Ya
0: aku ya.
1: Macam deh nah.
3: Selalu medai ba live TikTok coba.
1: Ya
0: lagu ya.
1: Pandai lagu dah.
3: Nah, ya.
0: Tapi lama aku dah yakin aku ngang like life ya.
1: Ya, nama macam lah. Ujur makanya resiha tengah hari itu, nih. Menyukiun. Padahal kau TV itu lagi menyukiun.
4: Padahal terus.
1: Oke. Lagi emang merindang kita nih, Rao. Aku. Besarnya, nih. Ini tuan, nih. Lih lagi tuan, Riki.
5: Lagi kak ngelebus pukul tiga kali uli, ya.
1: Ya.
0: Kelalauan, ya.
1: Aku nggak ibai begitu. Kedirik, begitu.
0: Nggak ibai dengan konten yang
1: oke.
5: Okay. Enggak tagih belala.
1: Iya.
0: Apa yang lu yang tiga jam lagi? Apa yang jatuh Cina lagi?
1: Lagu Cina, kena tuhan.
0: Lari si Buddha tuh lah. Udah kita lagi Cina.
5: Lindi, tahu.
1: Lagu Cina, kan?
0: Lagu Cina kali ya, lompang.
1: Umbas dina. Kakak nanti. Mudah kamu umbang, satu.
0: Umbang-umbangnya
1: kan orang itu ya. Oke, nyam sekitar orang berhenti. Oke, anak-anak komen ke macam-macam nih. Kita tanya rile-rile cil, lau.
0: Gecil-gecil.
1: Cil, lau.
3: Siapa komen ke macam-macam deh?
1: Udah di udah di hide aku ya. Lepas itu live TikTok aku deh.
3: Mesti live TikTok ya.
1: Kayaknya live Facebook. Facebook kita, hei kaku.
0: Penitu-penitu aku tak.
1: Tip-tip screen guys. Beri gift dia tahu.
0: Ngelai.
1: Nah, ini buah lain, ini buah kenal.
0: Asa dia berjanji ujung tahun untuk bisa kat datai bagaimana.
1: Tak aneh rau deh, pauas itu dulu baru.
2: Minta pauas
1: ya. Minta pauas.
3: Pauas gift ya.
1: Oke.
0: Terus
1: kita udah hanya oke kita nama dah tahu nih belagu ya. Jadi ingat
3: nama apa?
1: Enggak tahu kira belagu ya. Oke. Siapa bisa nih?
0: Sibuk bisa dua ikut pengarai.
1: Okey, ni apa mau tahu? Aw, ngai alam mau sibuk.
0: Okey, sibuk dulu ya.
1: Okey, sibuk ke dulu nih? Tapi ya, setuju kita? Sibuk.
3: Setuju.
1: Okey, alright. Sibuk ke kita?
0: Lima yang berapa ikut pengarai? Sibuk tak tanya deh.
1: Nai kata dia, ya nuan ke mana ke bisa tadi deh?
0: Okey, lima yang berapa ikut pengarai?
1: Kena ke kuna batu.
0: Nama aku muda.
3: Siapa tu aku muda jo? Ia saruk kita.
0: Okey, tanya dulu apa pengaruh PlayStation? Apa jamnya kau?
3: Tahu. Apa?
1: Tahu.
3: Limbang tu bedau bisa.
1: Bedau bisa. Tahu. B, dek bisa dia B.
2: Miri bedau bisa tu.
1: Bedau bisa ne. Okey. Yon, bisa Yon.
4: Tahu.
1: Miat kau miat mata ya takut kau gawak ngiyang sering tu.
4: Iyalah po.
1: Iyalah.
2: Agi takut pansut bala tu sen.
1: Ada dia berlagu lagi. Ani rau. Lagi aku ngari ke dia. Ani rau deh.
0: Ya, udah janji ya.
1: Tahu.
4: Terima kasih.
0: Siaman.
1: Siaman bisa.
3: Siko.
1: Siko ne. Okay.
0: Siko
1: mana lor
0: deh.
1: Siko mana dua ne. Minta siko ke lagi.
0: Tekuko.
1: Tanya aku zoom dina.
0: Kita kelala ngop ngari kamera sibu nyabu jan sigat kaminya.
1: Oh, kelala aku tu na ne. Tu pan orang suah ba TikTok tu ne.
0: TikTok kas
1: ya. Ya.
0: Kita tanya mana nama ya? Siapa nama ya?
2: Siapa nama ya?
3: Siapa nama? Kena ngena.
2: Unda dai kena nya utai.
0: Kena saya ingat pada ha. Lepas tu menulis saya.
1: Kena teman kop nya ne.
2: Oh, halo, siapa nama Nonjang?
6: Nama saya Muhammad Adi Hilmi.
0: Muhammad Adi Hilmi.
1: Muhammad
2: Adi.
0: Anak saya kan sibuk kah? Nama jauh kuih
3: mana?
6: Nemo.
1: Oh, ya.
0: Kan nama yang dia. Itu miti aku tu tak ada.
1: Ya. Selagu buat TikTok, eh, nah.
0: Ya.
1: Muhammad, siapa tadi, nah? Muhammad.
0: Adi Hilmi. Muhammad Adi Hilmi.
1: Adil. Kau
0: nyepil
1: ya? Spill ya. Ini spill. Muhammad Adi Hilmi ya. Oke.
0: Kalah ngotit kalah ngotit.
2: Sigi kalah ngotit top ya
1: nah. Ya sigi lagu ya sigi lagu buat itu.
0: Sigi kalah ngotit lagu buat itu. Sampai kalah kalau sampai kenyal. Nama lagu kita sehari itu nih.
6: Baduk Kiru.
1: Baduk Kiru.
0: Baduk Kiru kan.
2: Muhammad tu campur Iban aja kini.
1: Oh.
6: nak aku Melayu Bidayuh.
2: Melayu Bidayuh.
4: Melayu Bidayuh. Nampak cakap Bidayuh.
2: Bidayuh.
3: Nama bagang sila ya Jang.
4: Nama berita cakap
1: Bidayuh. Kenanya nama berita.
6: Ani Agam.
1: Ani Agam.
4: Bidayuh ni tak. Bidayuh
2: Seria. Orang Seria.
4: Patut kena nama tadi lepas aku Bidayuh sibuk.
1: Dia nama macam. Aku ngai ketawa setengah hari tu. Aku
3: benar. Ayuh.
2: Anak bapa umur tu lagi sekolah kini.
6: Agi 17.
2: Oh,
4: SPM.
2: Oh,
4: SPM. SPM. Lakfos SPM tahu. Anak soalannya anak Delino sebut. Okey, kita berpindah ngau lagu hari sepatah tadi. Pada Kiro.
5: Muhammad tadi.
2: Muhammad
4: Ali. Lagu Heli.
1: Lagu Heli. Oh, Tina. Nama padam kau tu lagi nak aku.
2: Amat padam ya. Kita
1: berada
3: lagi. Disebut
1: kini itu nama benih kongo hari ya lah kita
2: dah lagi susah aku bilang
1: hari itu
3: hujan hari
5: nanti boleh hide-nya tadi
2: nanti boleh disensor terusnya nak
3: susah tadi langsung
2: sikit bakal balap ringan nak
1: mulai langsung aja
2: minta
3: mulai
1: oke tip screen guys
2: balik
3: game sikut terbajak.
1: Okay.
2: Terus nih guys, ibu ya.
3: Deh, lama lompat.

0: Masa KB Adi.
1: Rumah dia belagu.
2: Terima kasih Abi, tempiak jari kita.
0: Cukup manah okay, nyawa.
2: Cukup manah nyawa. Okey, Muhammad Adi. Okey, nganti nama tu penyanyi Nana Siko bersedia yang ado katanya kita ngasah juri komen dulu kan eh. Okey. Ya, laban ya agi ngado katanya. Okey, akhir tu Ariki.
3: Muhammad Adi Helmi ya. Ya, tanya. Jadi dengan aku tadi vokal ngau music di sejalai lah. Mana jadinya terang sebutan leka ya pun terang semina.

0: bisik kak ketiknya sebutan Melayunya bisik masuk mimbak penyalah kun tadi dia lah bisik lari mimit udahnya kak jaga mimik penuduk picing lebih lagi bak beris ya ini sebedau niki ngagai koros ngambikkan dak pasi atau ke flat udahnya ya pak ujung tadi pun bisik madu kiru ke ujungnya bisik tergelincir mimik tapi ubaro mana bisik teknik belagu ke mana non tanya
1: Okay, terima kasih. Jadi,
0: mungkin
1: tadi ambik ke
0: nama
1: tadi
0: aku
1: juri tadi.
0: Ya, ambik ke lalau. Ambik lalau.
1: Kenang
0: mana ngalus
1: kaki. Engkau punya kedam. Okay, terima kasih, Adi Muhammad Adi neh sudah tanya. Ila datang baru
2: neh. Iya, yang ngari ke siapa nya na Mirei?
1: Ngari ke si Bowen.
3: Kalau ngari ke Mirei neh.
2: No. Ini okay. Mau.
3: Terima kasih Muhammad Adi.
2: Ya, Tania, Adil.
3: Adi.
1: Asroa ya tahu yang ya kita tadi.
3: Tahu yang nih. Kesama ngal batitok enggak lah bako nih.
1: Angkau kene. Aku nak kalau berarti TikTok ya. Tapi aku nemu ya TikTok kes lah. Tapi nak kalau melayan ya mau TikTok. Okay, terima kasih lah datang baru nih. Okay, penyanyi kita kedua. Tok Salu kita minta ya.
3: Ini ya.
0: Ini dari Sibu kan?
3: Tapi ya.
1: Malah kita deh.
3: Malah aku tahu.
1: Okey, nyak tadi penyanyi kita kedua, Ukar.
3: Oh, Mr. Ukar.
1: Lama ya dah datang ke konti kita. Aku ya, nggak jadi ke Amal ya. Nau berjuruat penusah. Aku ya.
3: Amai.
1: Oh, Joko, aku dengar. Napa lah, aku dosa kecil itu. Nah, lihat lagi aku jemput ke Sita baru lagi.
3: Ya.
1: Tanya ya, deh.
3: Tanya ya, sebab aku ngadu ke Bimis itu.
4: Amat nih. Nyesal tuh, no.
3: Tanya, doh, di.
4: Nama lagu usah itu, Kar.
3: Mama, Aldi, kan, nanya tripi.
5: Main lagu dari Louis Bennett, Belala.
2: Oke.
1: Tanya deh, nama deh.
2: Hari ini penata itu, sigi orang Sibo.
5: Sibu
2: ditempuh. Sikit orang sibu. Okay, nama lawan kira ke aku baru keterubah medak ya atau Ana?
1: Sesuai ya kalau kita catatnya. Kamu yang kai dan.
2: Iya.
4: Dini ada sibu, Mr. Ukar?
5: Pasai.
1: Orang Pasai.
4: Pasai ini bagi?
5: Pasai Tekau.
4: Pasai Tekau. Okay. Ila ketemu dia.
5: Boleh.
1: Udah sedia nantara Mr. Ukar?
5: Udah.
1: Every night I go, sapa tadi belala hari.

0: sini Pak Karsten dan Piajari.
1: Oh, mari semangat ya. Oke, thank you Kal. Pelayan ke juri kita. Ya, dengar komen juri Kal ne.
2: Oke, Kal. Tania udah berani nguji belagu.
3: Terima kasih.
2: Dengar aku sebut titik terang enggak bak leka lagu. Nyemetak di dengar pendeng. Mina bak high note nya Kak. Jaga-jaga mimik lah. Enggak dia perlu nemu dini note dia ke patut ngena tenor kah ya ke ngenuan tu high note nya. Dia aja mah. Tapi overall memang mana rindu dengar.
1: Okay. Terang dengar nih.
2: Terang dengar.
1: Okay. Thank you Kal.
0: Aku mabain.
1: Mabain deh semua yang
0: kini. Okay.
1: Nah, dua dah nah.
0: Dua dah hari sibuk.
1: Okay. Gebi saya nah. Kita mayuh penyanyi mana-mana sibuk dia. Udah dua hari sibuk. Siapa kak? Tanya aja tu.
0: Ibian
1: ne. Ya bisi madah tadi ne.
4: Bedau dah taing kau jang.
1: Dah taing.
4: Di rentau jalai dia nak.
1: Ibian. Kau pelagu ke Ibian.
2: Wakil Sri Aman.
1: Nanti penyanyi nak datai. Okay. Siapa dulu?
0: Aku laku ke telefon di Miri dulu.
1: Okay boleh.
0: Jadi ngagai balap ninga kita nak. Okay, sembilan orang Miri. Ngagai menobukai tau ke kita ngari ke Miri. Hari harus telefon kami di WiFi Miri tu. Berkosong 85-427-053. Ya. Okay.
5: Okay, sibu 084-353-224.
4: Okay. Sri Aman mega dekat ngelaku ke lumur telefon 083-325-4346.
1: Ke kuci yang mega uli ya 082-258-633 ngau mega 634 dua harus telefon bela uliah ne. Okay. Albeda bisi orang kan ikik ke studio ne. Nuan dia bisi yon. Ora datai ke studio. Nadai cerita ne. Okay. Siapa ke dulu berkijab lagi? Nyawat kan lagi ne?
5: Siapa ke dulu berkijab nyawat? Yeah. Tahu minta juri nyawat. Kalau bisa tanya nama juri, tu bantu lian ke kak bapak.
1: Sawat. Tuan.
2: Nama tu. Jadi nyawat tanyanya tadi itu segi
6: pedih segi nyawat
2: susah mati. Pedih mereka nyawat. Sawat nyamai na iban-iban tu lian na. Nama gagak nanya munyinya dah.
1: Nanya apa live?
2: Nanya apa live na?
0: Nanya main orang benda ari kamera jo pakai mua Cina. Kau ya tadi tuan. Nanti
5: kasih kau tu tadi. Kenal mu nyebut namanya.
4: Kau berenda aja juri.
5: Bak
4: kamera lah.
2: Bak kamera lain.
5: Jadi sih kata
4: Cina.
5: Tadi yang ada juri itu di pada video lagu yang bakal ketuai. Pada bakal kontribusi serta biar.
2: Ya, segi lainnya live
1: mana? Bayar ketuai dulu.
5: Nah, kau live.
4: Lain ni selain jas juri.
2: Ya.
4: Ini nak nasal.
1: Ini nak nasal tu dah. Anda membayar tuai dulu.
4: Teko begitu juri ya. Bisa dua tiga lekau tolak dulu ni. Dua tiga lekau mereka hal tolak kau dia juri.
2: Ya, nak ngau lagu.
5: Dia
4: anak kena nulis. Kau tanya ke kabar-kabar bibir kan ana baca tanya komen orang.
2: Terima kasih ya tadi kan udah muji mega tadi.
0: Si, ya dong. Ya, nanti salah makin muji kira ke makin biar
5: minyak ni. Sudah berimbang nanti tuai ketawa sama nanti pedak lah kan
1: tuai yang saya. Belum ke Cina apa tadi?
4: Kamunya tadi
2: Iban apa Iban Indah Iban nanemu dulu nanemu lah kita.
5: Okey, nanti telefon kelip-kelip.
0: Apa yang bisa itu?
1: Nyampe.
5: Gak nombor telefon kita pelindung sebuah.
1: Tahu, nada itu.
5: Sekali lagi kita ngelaku ke nombor telefon. Nasi bumbu 084-353-224. Kaki kita ke semak-semak ngakonti. Baik ke sibuk saya memilih bintul. Ini tiket. Ini amat kami itu. Nada pemalai.
1: Tahu tinggi aja nih.
5: Nada penting pemalai.
4: Atai ya.
1: Ya.
5: Atai aja kita dikit aja.
4: Atai aja. Nada bayarnya lagu.
5: Ya.
1: Hai. Okey, kucing sama muka 082-58633 ngau 258-634. Betul bisik kang ngau tu ne.
0: Ya.
1: Siapa bisik kang ngau bi? Bisik bi?
0: Entai bisik tu sen. Kage malu sida tu. Kau malu ngau juri kita kini.
2: Dah yang malu lepas. Nanti nemu sida sepa juri tanya.
0: Demo sida ya.
1: Kau kumai sida ya siaran Cina. Yudah, nikal baru.
0: Balat.
2: Salah rumah baru.
1: Buka itu. Sistem Cina tu kau. Nikal baru.
0: Anak ini ya. Sam. Salah rumah. Bisa DJ kita itu Cina. Bukan dananya.
1: Aman. Ya. Uliah ke lagu lagi translate ke kita. Nana translate lagi. Okey.
5: Udah janji, udah janji ngari ke Iwan.
1: Udah.
5: Ini pada Iwan, dia bisa nyukong kau di sari
0: itu.
1: Iwan tambah, Iwan. Siapa kalau gue tambah, Iwan translate lagi.
5: Kalau gue ke ngejak jore, are boy fix ke handsome diri juga.
2: Terima kasih.
1: Okey.
2: Baru tu 11 plus 10 lah
4: terlepas. Nak juri, jangan terpengaruh juri.
5: Mas Diana, apakah gambar putih?
2: Nang umai nak terpengaruh ya Diana. Bisa efek.
4: Bisa efek.
5: Okey, sudah terminta ulang baru nombor telefon sibuk 084-353-224.
1: Nando nyam kita secara hari itu. Dom, bisa dom, ngeri dom.
5: Nadai
1: ya, yang
5: kedua,
4: dia
5: mendes
4: katit
5: dua.
1: Adi
5: bin. Nadai sebentar.
1: Nadai dua, nadai tipuan. Nadai tipuan, Yun. Siapa Mayu? Nadai.
5: Kamu bintul lo ngau limbang nadai tipuan.
4: Limbang, nadai tipuan.
1: Kucing tau bisa, tang ya ngena lain nombor.
5: Okey, kita ngajin nyawan
1: pasti. Okey,
5: okey. Hello.
0: Nyalnya.
5: Nadai kuakau.
1: Kamat nane. Okey, baru sebut baru atau ada kejut? Tawa tu be.
0: Lagung. Di Miri dulu meh. 0085-427 053. Anda malu bunyi kedua tadi. Nada berbayar kita berlagu program cetak nyalang.
1: Ya.
0: Mantai ke bakat.
5: Okey, cetak nyalang.
4: Tadi ikut
1: aja. Kau bisa kita on the way ke Kunti kini? Tahu nguji lagu muka ya. Okey, halo. Halo, selamat tengah hari. Halo, selamat tengah hari. Halo.
4: Nadai.
1: Nama kan ingat nyawa aku aja.
4: Ada dengar ni
0: sem. Ingat nyawa ni sem.
1: Amat ne. Aku tu bukan Cina. Cina. Irau. Irau na. Nasa juri nyawat ya.
2: Bukannya Cina sembora.
1: Lagi tu. Lagi nyawat. Aku lagi. Tuan Wiki ne. Kau sila ya kak. Nuan nyawat.
2: Oleh.
1: Apa nyawat ku ya. Buka ke baju burak. Okey.
5: Sama kena adalah aku kaget.
1: Kak kujuh bilik sekejap. Kak kujuh bilik. Padahal tawak dia. Menarik tawak dia. Ya, saya ni same ke ya. Okey. Ya, nyo nadai engkau mak ninga nyawa. Jak tahu kan kau bisik penanggul meh tadi ne.
0: Ya, sebenarnya miri tu bisik siku pengari tadi same tang ya bisik penanggul be ndu ya gawak tadi nyadi nolih turun minya tadi.
1: Okey, uji baru kucing tu bi.
0: Ya.
1: Nyo tengah lam ke ni. Okey, nanti dengan awak. Engkau sidak tu berdau bersedia atau ke engkau ngubainya bisik kengau kita penyanyi makian menyasar itu tadi ne.
0: Engkau kini.
1: Jadi dia tu kita tahu telefon engkau kak uji baru telefon kita 0825568633 atau 258634. Okey. Ya. Yeah. Okey, siapa dah bisik Bian?
0: Empai bisik tu Sam.
1: Empai bisik ni. Uji tok dulu.
4: Kita ke
1: okey. Hello, selamat tengah hari.
3: Hello, buat tengah hari.
1: Selamat tengah hari kaban. Siapa tu kaban?
3: Aku Anderson.
1: Anderson.
3: Ya.
1: Hari ini nuan tu.
3: Penatai asal aku hari Sri Aman.
1: Sri Aman eh. Gawak di tu, Rukucian di tu ne. Okey, tu kan uji belagu tu ne.
3: Uji kejap.
1: Okey, uli Anderson lagu nama baik nan.
3: Aku kan masih lagu hari Anderson ngalai Nuan dipilih aku.
1: Nuan?
3: Nuan dipilih aku.
1: Nuan dipilih aku.
3: Ya.
1: Okey. Bisik tanya kini.
0: Siapa nama tadi?
1: Henderson. Nuan dipilih aku. Bisik kini B, Nuan lagunya.
0: Siapa penyanyi tadi?
1: Henderson ngalai.
4: Okay, lagu lama.
1: Ya, Nuan dipilih aku. Apa bisik lagi tahu kak tanya?
0: Lagu lama ya ne.
1: Ya. Anu kau dulu Henderson ne ngikat lagu kak Nuan. Okey. Ada dek awak nan cerita?
3: Nadai.
1: Benong ya. Amat kenya. Tu benong di rumah ke dini tu?
3: Benong di tempat gawak ya. Tapi tempat lihat.
1: Bisi ngambil awak nak lama meh belagu. Okey. Bisi be.
0: Sistem tu nadai tambah nguji ba.
1: Okey.
0: Ya ke YouTube nya meh kita ini. Ngujinya dulu.
1: Okey. Okey. Okey dulu Henderson now.
0: Iya. Anang wai lama tu bisi iklan dulu. Okey, kita nguji dulu Sam.
1: Okey.
0: Tok dengar dulu tu cun lagu tu.
1: Oh, ya,
0: betul tak? Betul ya? Kita yang uji dulu.
3: Ada yang teringat.
0: Nangguai, okey.
4: Nangguai.
3: Ya, betul.
0: Okey.
1: Bisa dengar ya?
0: Bisa ya?
3: Bisa.
1: Alright.
0: Okey. Bahalu terus nih. Pengari-ari ngari ke kucing tu, Sam?
1: Kucing mah tu, Be. Okey. Kira-ngari ngari ke kucing.
0: Okey, bahasa.

0: kaban.
1: Nanti nuan datai ke konti mana ya. Mana tadi Anderson ni. Tak nanti kau lau ke lah banuan ke kawa. Tang nanti boleh ada minggu maya nuan ke bisi awal. Tahu datai ke konti? Aw Anderson. Mana nyawa nuan tu ke
0: benda. Bapak aku tadi lemah suara pagi rengak pagi.
1: Pihak ni okay, nanti ilak lusak meh. Nanti nuan uliah datai ke konti. Aw
0: Okay.
1: Tang uliah kena tadi ni tuan Ricky ni.
2: Yalah sama tu. Kena kliponnya dia tempo ya pun tinggal alaman. Kau kaya salah tengah nah. Kaya salah Anderson tu tadi.
1: Oh ya.
2: Segi pedih ya kak tengah. Mitiah ke music
1: nah. Okay. Dengar ke komen juri Anderson tau.
0: Okay.
2: Henderson, tania nuan dah berani nguji. Tanya nak uliah datai ba konti tapi nuan ka cuba ri telepon. Cuma nak entu liah nak entu uliah dedinga narin tadi laban music ngau vokal kira ndak selari temponya tinggal banyak tinggal si sebutnya nadai terang mendinga ditu aku tapi ku percaya nuan pandai tok nemu lagu cuma masalah teknikal tengah suah ya bukannya
0: ya
2: tau uji baru lah mana
0: terima kasih ya
1: okey Anderson ya kira ke hari kucing menyata ya. Ini Henderson si kau peninggal kita dari luar terima kasih sama ya laban uliah punya kita uliah ngau kita belagu meh ke minggu tau ni okey hari kucing tu udah Siti dah gait ni bisi ke peninggal kita engkau tadi si daya ngumai bisi penyanyi ni okey halo.
3: Halo, Mia tu hari kapit dia.
1: Oh, Mia hari kapit.
3: Ngarap ke lagu tu nda di lamun sebun melegek. Lapan betul sebun di kapit.
1: Ya, ne. Benar sebun ke kejadian.
3: DJ, boleh ku ngelari ke Yun?
1: Lari. Oh, ngari ke Yun. Engka tengah lari ke Yun kan kata. Lari. Ngari ke Yun di pintu lo ne.
3: Kasih kian ada
1: telepon. Uli. Nada hal mietnya. Okey. Mia.
3: Minta ampun Yun, tik pun tak boleh meredek nomor satu.
1: Okey.
3: Lagu lama pinta aku DJ. Lagu okay. Tu menyuku ngagai naikku ke menu sakit.
1: Oh, okey.
3: Harap ke ya cepat gerai me.
1: Okey. Ngari ke pintu lu. Lama lagu nan Mia.
3: Nuan nak mutus hati.
1: Mana mutus hati ni? Lagu hari siapanya?
3: Celia Rusiti ya saya. Lagu lama.
1: Oh, bisa teh sebuah nak kini. Nuan nak mutus hati. Bisa kami ngiga dulu Mia.
3: Okey.
4: Lagu lama ni.
3: Lagu lama.
1: Okey. Nanti nadai lagunya lagi
3: lah. 90-an.
1: Nanti nadai lagunya.
3: Bisa aku sepil ya DJ. Aku ke mai ke laban. Ini aku kan minta lagu lama.
1: Nanti semua nadai lagi deh.
3: Ngarap ke bisa
5: ya. Lagu.
1: Bisa ya.
5: Lagu backup me ya.
4: Bisa. Nadai. Ya. Bisa ya. Delay ke laban ya telepon kucing.
1: Okey. Siapa bisa tadi?
3: Minta ampun Ayun, tiku tak boleh meredek kedudukan tinggi awak.
4: Siapa bagi penyanyi ya, Cecilia?
1: Cecilia Rositi.
3: Cecilia Rositi.
4: Tahu uji tu lah. Tanya.
1: Betul menyapa. Betul. Ya, Mia ne.
3: Ya.
4: Hari Yun ne.
1: Hari
4: sibuk. Hari sibuk. Okey, bah. Terus ngi sibuk kah?
1: Sibuk.
4: Hari
1: sibuk. Okey.
3: Ngarap ke dinga melagu DJ. Teo Dudi hari ke no ku belagu lagi. Minta ampun tau.
4: Nggak ngacau.
6: Okey Mia, satu, dua, tiga.
3: Okey.

0: Minta ampun DJ, itu salah 8 orang kak beli barang tu bang. Itu orang kak beli barang.
1: Oh, apa ya?
0: Minta ampun
1: yo. Nanti komen juri dulu, ya boleh, boleh. Okay. Nah, kalau yang dari radio kan eh?
2: Ya,
1: kurang apa ke saya lagi.
3: Pegawai, pegawai kak bisnis.
1: Ya, bertamu deh. Kapi ini. Okay, nih hari radio Mia Tuan Ricky nih. Okay.
3: Ini Mia terhenti abis ini nih lah tahu ketinggal. Okay. Rewind baru lah tengah. Kumada ya abis vokal stamina. Kau abis power vokal ya. Cuma kak tempo kak jaga lah ngambil ke sejalan engkau music. Yang lain okey aja. Biasa aja.
1: Okey. Ya, terima kasih ya Mia. Harap ke habis ini ngame. Okey, nyak komen juri kita. Okey, udah habis itu dah Yun hari bin tulu nih Yun. Ngari ke kita Mia ngari kia tadi. Kucing pan udah habis Henderson. Jadi kita sebuat ke Bedaun tadi.
3: Limbang.
1: Limbang.
2: Miri.
1: Miri. Sri Aman kini. Ada kita ke bukai ke habis orang ke Telipun. Ada salah nyawat ngagai sida itu ne. Okey. Dan ada yang datai sari itu ne bi ne.
2: Ya.
1: Nama atau mayo kita di Kucing ne.
2: Betul.
1: Di
2: Miri.
4: Ini
2: punya
1: aku. Sebun.
5: Nama sebun.
2: Iya. Maya ya bisi penangguh tadi Sam. Giga aku kat siku tadi tapi nyak melaban ngan nyadi gak nyo last minute deh ngasuh sidang nyeke konti tadi.
1: Aman.
2: Iya, tangku prati ke komen tadi bisi siku komen peninga kita madah ke ulih nyeke arti mir ulih agak sempat.
1: Sempat.
2: Iya.
1: Lagi
2: nanti laban nanti hari senadiannya. Oh, 15 minit udah lah. Tanya Pak Konti kita ni tu.
1: Tak jauh.
2: Tak jauh. Ya.
1: Ya, ibu make up kena filter.
2: Ya. Kena filter titi kan lagi.
4: Bisa saja datang ke Limbang. Limbang jauh.
1: Bisa filter love-nya lagi. Lahai kemua. Tidak sempat. Tuh 40 minit.
2: Ya.
1: Sempat dah. So, nurun mi lagi. Bini. Okay, Dom. Nama ngaruh rekuang dong.
3: Awas kan.
1: Belagu.
3: Belagu main rek tengah. Lama dan ingat dong belagu.
4: Dah belagu sampai lama. Ada buaya lagi tu mau jam tau. Lagi tu ada duit juri.
3: Boleh. Irau aku dendak ampet lagi kami udah menggaim kerukuan.
4: Sampai kaku. Tertutup kita dia.
1: Belakang lagi. Okey. Ya, hagi bisi.
4: Sri Aman, nanti kita ke berlagu live kira ke ngawak ke 15 minit dan tajak penpia nakan kenyal lagi telefon oleh dikena nyentuh ke pukul 3 leban tunu tumu leban kita ngelak ke Balai Tenisian 34 sudah nyawa. Pali ke ibu ya kau. Asal ke bisi kan siap
1: ya kau jujur untuk nyingat ketulung.
4: Aku dengar di biar kita nangi ke Mesia Mayu nangi ke sebuan tu ngai masak sebuan kita ke belagu kena telefonnya tadi Arab ke kena headphone
1: kini
4: mana lagi audio kita lagi
5: earphone
4: nama tu
5: earphone
4: headphone kini jauh iban bin kena mampol di doang
3: mampol pendiam
4: mampol di doang ya
2: ini doang
1: kene ke belagu mampu hidup.
4: Nanya deh. Leban 10 minit dah ge boleh live. Dah tu lagi nak lain.
1: Piane.
5: Okey, kami bisa tapi, sekok dah ge bisa dikonti kita.
1: Tapi. Berbuat mah kita lagi siapa Kang Ari siapa.
5: Ngejuam ke dalam ngejuam.
1: Okey.
5: Ya.
3: Kenal nih.
5: Selalu yang kau catatnya yang deh.
1: Oh, okey. Siapa nama
2: ni? Ya, siapa tu?
5: Tadi tu asal dia pejar aku nurun.
2: Jauh. Balak mana?
1: Okay.
5: Cepat ke? Nurun meh aku kena ya.
1: Ya, masih nak jauh
5: ni. Okay, tanya meh siapa nama yang?
1: Okay, siapa
5: nama? Brenda, sampai kalau kamu ya, sampai kalau tanya ya.
4: Siapa nama tu?
6: Selamat galeri semua. Namaku Billy T. Brenda aku lala Brenda.
2: Oh, Billy. Patut
4: saya lala.
2: Oh, Okey, baru ku ingat Didi ku nak bilik. Mayanya kami dua ya sama belak bisik kursus PKN.
1: Betul. Oh,
2: jejak kasih. Baru ku teringat.
5: Ini kesapa sore tu milih kena ada wakil sudah lima yang.
2: Iya.
1: Sriaman.
2: Sriaman.
1: Miri
2: Oh, kira Miri me bilih. Bapa ni ngelak aku.
7: Okey, gak.
2: Okey, okey. Kira ku Miri me.
1: Hidup kekaban.
2: Hidup kekaban sama.
6: Okey. Kak Nguji ngemai lagu Ricky Anderson. Okey. Pengerindu terlempai di Pangkalan
1: Sungai.
2: Rebut malah mainnya.
5: Terlempai udah terlempai. Aku pergi hati ku ya datang cerita nama Kia. Tiap kali ya tanya pas tetes ya selalu mansa yang agak Kia Kia Kia.
2: Oh namanya bising agak bisnes Kia ya nak?
6: Bisnes.
3: Lepas aku bisa, bisa kaya lalai kaya belakang. Tahu kamu mana dah.
1: Surprise.
7: Tahu kaya mantai.
5: Satu, dua, tiga.
1: Okay.

0: Okay.
1: Okay.
0: Okay. Nak lebu dengan ngau kita Rena.
2: Ya. Yeah.
0: Nak lebu dengan ngau kakau.
1: Makasih kepada Rena nanti nak tarik
0: satu ke tiga-tiga.
2: Okay. Ela ela ngopi-ngopi kena.
0: Okay. Komen juri. Okay.
3: Hello, Billy.
4: Hello.
3: Terubah ya Tania. Nuan bisi teknik belagu ke cukup mana?
4: Terima kasih.
3: Suara nuan terang nyamai nyamai didinga. Feel dalam lagu pun bisi lalu leh ngasuh hati peninga sino. Laban nuan nyong ngasai ke peninga nya bisi dalam dalam lagunya. Overall sangat sangat mana?
0: Okay, okay.
3: Tania.
0: Okay, Billy yeah. Puas hati ni.
2: Cuma saya Billy.
1: Sudah sepuluh degi keluar dulu.
0: Sudah tahu baru ya mantai ke kia nena.
3: Sudah cukup
2: berhenti. Kira pula dengan jom kia metol lagi.
0: Okay, terima kasih ya Billy ngari ke sidap B ini.
2: Ya, kira pekanya amin.
0: Okay, ngari ke kaban rempo.
2: Iya, nanti bisa kemiri lah. Roger-roger, Billy.
0: Kira anak korang.
2: Lama-lama kami dua ini bertemu. Ia ke penudi sikit maya PLKN nya aja. Tahun bila aja, Billy? 2011-an.
1: 2013
2: kok ya.
1: 2013 nya. Okay, oh.
2: Lama ya udah. Tahu?
3: 13 tahun.
0: Okay.
2: Cuma saya Billy. Harap ke bisnes kek no mujur meh. Lama nanya sigi itu nanya baru kek nya lagi.
1: Kan nama-nama
0: tagihan baru.
3: Sambil ngagak kek sambil belagu.
2: Iya, ni nemu ilat nana jemput no ke kena program bisnes ya ne.
0: Ini muka sponsor mingguan kini. Mingguan orang ke namanya nombor satu kini. Okay. Kalau nak bunyi nama
2: sponsor.
0: Okay dah kita ya. Terima kasih Billy.
2: Okay. Billy, thank you.
0: Okay. Jadi kami di Kuching tau bisik ke baru nikik tau. Ya.
2: Kira terus ke dia meh.
4: Terus dia meh.
3: Baru nikik.
2: Laban ke badau bisik tu. Limbang ya ne ke badau.
0: Ya aku.
2: Limbang ke Kuching.
0: Ya.
4: Kita nanya Limbang badau on the bisik sikok lagi.
0: Okay,
4: on the way. Ya.
0: Kita nanya ya. Ya kak nari ke siapa? Untuk bajet tu.
2: Kumang kita.
4: Siaman. Oh, mai siaman badau.
0: Bajet.
4: Siaman badau.
0: Oh, dari.
2: Oh. Ya, kumang kita itu. Siapa nama?
0: Nak kalah aja. Tanya.
4: Tengah
2: kalah. Asal kau kalah ngau,
0: apa? Okay, boleh dengar.
4: Halo, mang. Nama?
0: Boleh dengar.
4: Berita.
0: Aspiak nak boleh ne?
5: Okay,
0: nak
4: dengar.
5: Apa
4: nya?
0: Ah,
4: kena dengar.
2: Nama? Ayah. Angka kita.
0: Tak.
3: Merurut.
0: Kau merurut.
4: Merurut.
0: Aw pegawai mana?
2: Apa ngau?
3: Pesaingnya, bayar.
0: Akak merurut au. Pasuk kenanya aku ngenya diangkat kian ai. Au. Aku ngado kena.
4: Pada patung aya.
0: Patung ku tadi pian.
2: Anang ngasuh sahabat.
4: Siapa nama main tu?
2: Nantu ni. Benda boleh dia.
4: Ya, ramai. Sorry. Laban
0: atau kan tadi.
4: Sudah tutup. Saya gaya.
0: Kayaknya dia.
2: Au, siapa nama non mang?
5: Nama ku Aurora Liana.
2: Aurora.
5: Umurku 14.
0: 14 ne.
2: Aurora, nya nama ke di? Aurora?
5: Ya.
2: Aurora.
5: Aurora.
2: Melawan nama sirat tu.
0: Aurora.
1: Aku sah pandai.
0: Aurora.
1: Kita minta dukung siap pandai.
0: Aurora.
1: Okay, nama lagu kita sirat tu Aurora. Hari ni Aurora tu ne.
5: Hari bau.
0: Hari bau.
2: Orang
0: nama nuan.
2: Bidayu.
0: Bidayu.
5: Bidayu.
0: Bidayu. Kau nama juga Iban ne?
5: Mami ku Iban.
0: Oh, Bidayu Iban.
5: Oh, inekku.
0: Oh, ini.
2: Oh, ini.
5: Ya.
0: Oh, okay. Bidayu Iban macam ne?
5: Ya.
0: Okay, aku nanya nuan dulu, Aurora. Nuan ngari ke siapa? Miri, kita bisa Miri, Sriaman.
1: Limbang
0: ke Sriaman. Limbang
5: ke Sriaman.
0: Oh, jumpa dengan awak nih. Ngari ke Sriaman ya.
1: Boleh semua. Nama Inai orang Sriaman. Ya.
0: Oh. Ngari Sriaman. Naruh ngari ke Sriaman.
5: Bujang Sarawak.
0: Oh. Nulung aku tanya uliah. Nah, siapa-siapa meh? Ibian kini.
4: Aku nolehan ku TV ku dah tutup.
0: Nepian eh. Okey, siapa lagi yang
2: ini? Miri tau mah Muji.
0: Ngerang TV. Okey, okey. Bujang Sarawak hari siapa Aurora? Hari TV Chloe.
5: Baby Shima.
0: Baby Shima. Okey, okey.
5: Hari tadi ku tetap blur.
0: Boleh, boleh. Okey. Pegai dengan meh.
5: Oh, okey.
0: Pegai deh ja. Sambil berlagu sambil dah pegai au. Okey. Kemurut-urut aku ya.
2: Ya, nak dengar awak ni.
0: Pegai dah jauh.
5: Ke berdiri ya.
2: Berdiri ya. Okey, Aurora ada sedia non?
5: Okey.
2: Okey.
5: Mic.
0: Okey.
1: Aduk dulu mic-nya.
0: Bukan semak ya.
5: Kita... Aneng gue.
0: Okey. Ada. Okey. Relax, chill.
2: Okey, 1, 2, 3. Okey. Sidinga, Rora? Sidinga?
5: Sip.

0: dekat ke Renyang kan? Tak lama.
1: Start Sabaro.
0: Okay. Ya, nak ingatkan lirik kan dengan awak.
1: Ini kesal Sam ni. Kekesal nak Sam.
0: Dengan awak.
2: Kadang malam juri sepiak ya.
0: Tak cina.
1: Okey, Pak. Okey, kita uji baru. Okey, Pak. 1, 2, 3.

0: Ni Aurora mana sadar rumahnya?
1: Aurora, berapa umur dia Aurora?
2: 14.
0: 14.
1: Seberapa tu kalau kau pakai lagu?
2: Kalau
1: selalu boleh nombor ke ni?
2: Masanya aku berlagu nada boleh nombor tapi masuk final.
1: Laban lawa mana hanya ada di
0: Gangkong mana nyawa ya.
1: Boleh tanya ni. Okey, tang nama-nama nyerah ke juri au Aurora tu juri kita minggu tu Ricky Ribut. Okey. Okey, juri komen ke kita.
3: Okey, Aurora, tania kuningan wan bisi suara halus. Tulen suara halus sebut-sebut nuan halus sebut. Jadi bisi teknik belagu ke mana nyemeta didinga pendeng. Bisi vibrato sikit ke bisi keperluan dalam lagu lah ya. Kelebihan di bekal lagunya tadi. Ulih-ulihnya di baby sima kedua.
1: Oleh lah. Mana? Okey. Okey. Ya. Okey, banyak komen juri Aurora. Terima kasih Aurora.
2: Okey.
1: Gila, datai baru ke konti au. Nanti kan si awak meh. Okey. Thank you.
3: Okay. Thank you.
1: Mayu sudah sebuah tadi.
3: Ku mai kap lagu magang tadi.
1: Okey, kan dia. Okey. Thank you Aurora. Thank you. Okey. Kamar, lagi
3: nanti
1: kamar, okay.
3: Nanti pulai
1: dulu. Kamar, nanti spiannya dulu. Lagi kamar ke. Okay, nya Aurora, terima kasih Aurora. Ngari ke Sriaman Ibin, lantang ti Ibin.
4: Hey, bukan tak Sam.
1: Ya.
4: Saya kak goret ke ko kereta ngas doa kia. Goret ke kereta, anje.
0: Nada pada
3: ke. Kayaknya jauh jadi tu ke oleh mengurit.
4: Juri, juri, nama lagu juri. Mana tiga kaptara?
3: Ada so bagus juga. Tahu.
1: Dom, dom.
0: Dom, gitu.
3: Baru baru bisi hari tu.
0: Kira terus ni dom eh.
3: Baru datai ya.
1: Okay.
0: Ya, siapa nama pengari Limbang kita?
1: Okey, ya. Bekalalah kita.
0: Ya. Oh, kalau kau mada itu.
4: Shelly.
0: Shelly.
1: Shelly, okay.
0: Nama Rita Shelly baru atas mama ni.
4: Sang baru.
5: Nama lagu kita Shelly.
6: Ya, sari tokongin jola lagu Lucy M. Anak bujang ayah.
3: Anak bujang ayah. Alu terus nanti Shelly.
6: Alu
1: terus.
3: Okay, kita dengar ke pengari hari Limbang.

0: Okeynya, ya boleh. Okey, pengari Yari Limbang tadi tuan Shelly. Okey, komen tuan Ricky.
1: Hello Shelly, tanya mana harga lagu dari rancak lagu dari Lucy M nak?
2: Iya betul.
1: Ya. Kemudian nuan bisa ngembuan buka vocal range ke tinggi note nan mana nilai sebutan nuan tadi pun terang yang mai dedinga bisa teknik belagu ke mana jadi dinamika apa bisa dalam lagu nuan overall mana?
2: Okay, terima kasih.
0: Okay, ya tadi Shelly Ari Limbang. Iya.
3: Sama enggak,
0: Bi? Dengar, Bi. Tapi aja hari ini, Bi.
4: Iya, enggak ingat.
0: Ini lembah.
1: Kangai, kangai. Kangai
4: bunyi.
0: Nah, ikhlas enggak, tapi aja. Oke.
4: Kira semua bisa pengari, dan ya.
0: Udah bisa makan,
4: iya. Kan,
0: ya. So,
4: kira ke Uliah Sun, Sam lagu, ngejuri kita lagu.
0: Aku lagu nih.
5: Sam dulu
0: dah nyanyi. Aku tu kasih kenana lama amat udah ngasuh lagu hari subah. Yo semua diri enggak aku. Lama ngai lagu ke ya. Ngai like tanya TikTok ke lagi nih.
4: Oh ngai beri power sakit nih.
0: Okay, aku nguji meh hau, nguji merindang kita ke benar bersebuan tu hau. Dah tu lagi baru kita ngasuh nama tu juri kita nutup nih. Okay, anang beri berkah kita hau. Tau semina merindang kita aja.
4: Nane salahnya balap ringan. Ya.
0: Okay. Nguji aja hau. Nama tu juri kita nutup nih.
3: Kini tu
0: nih. Anang beri berkah kita hau. Tau semina namanya bawah-bawah nih.
4: Nane salahnya balap ringan.
0: Hau. Kini aja nih. Tanya ya tu. Aku kena di PC tu tang ya pansel baru ne. Namanya bawah-bawah ne.
4: Uji nuan mute ba Facebook resminya.
0: Mute Facebook tu ne.
4: Mute ba wife em Facebook.
0: Okay.
3: Mute de.
0: Okay, tu tanya dia. Ya. Okay, thank you, Bi.
4: Oh, paham.
0: Nama tu kesal ne. Kalau nak kesal, nyuk kesal.
3: Lo kesal.
0: Ya. Lagu Ricky Anderson tau. Nuan ngasuh aku bersemangat. Okay, bersebuan tau.
4: Bersebuan.
0: Sorry aku melakang ke depan Kim tu nak panjai tali. Nyum melakang korang lagu ni.
3: Sengajaan.
0: Baik, okay sengajaan.
3: Itu ni, Sam. Jadi orang bujang, WFM Iban.
0: Jadi tau.
3: DJ Sensasi, WFM.
0: Sensasi.

0: biasa pa kabalik.
1: Kabalik niya,
2: abi sa tubon to na.
1: Yaba sem niya.
2: Dapat. Sorry melakang kita tahu. Kem nak panjain.
1: Mali belakang kedua sem. No.
2: Lain tua aku dia harus ibu.
1: Ikuti dia.
2: Sorry tua. Okey ha. Okey, sama-sama lagu aku, sama nama lagu.
1: Okey, ibu anda pulai ke? Oh, biasa berhujan, WFM. Oh.

0: by no nya.
1: Okay.
2: Okay.
3: Sampai
1: no nya. Steady tuan.
2: Tua aku sibuknya. Apa tanya? Okey, okey, komen juri.
1: Oh, cukup mana tu.
2: Okey, nanti itu anu nek dia jangan.
1: Nanti sikit. Nang patut dia komen tu mana?
2: Oh, boleh pai dia yang ialah tuan.
1: Nang udah tu udah bisik lagu ya aku yang kurang rendah oi bak luar tadi.
3: Macam tidak.
2: Macam.
1: Artis baru kita itulah.
2: Okey, merindang lama dah tidak ya kan asuh lagu. Lengau ke tu dah ne. Okey. Bunyi bunyi juri. Okey, okey.
1: Bunyi kamainya meh.
2: Bunyi kamainya. Terima kasih hau ke udah komen-komen dia meh. Okey, jadi kita tutup. Nah, mau cakap gitu.
0: Okey, kau lagu sen.
1: Okey, kau ya lala.
2: Okey, kau pada jam kita itu minggu ilah lah. Nah, banyak tu jadi lah kita lagu baru kau. Okey, kira kita tutup tu neh lagu Ricky tutup. Sebenarnya terima kasih hangen wan tu tuan Ricky.
1: Sama-sama.
2: Sudah datang lagi kunti YPM. Okey, nanti boleh lah datang baru meh bawa ke bukain.
1: Kau ngau kerja meh lah.
2: Okey, kita sebuat bisa jago ke penudi hari tuan Ricky berawal tutup kita.
3: Mau, nanti jago pukai. Terima kasih lah anda.
1: Terima kasih.
3: Boleh kami sebut cerita. Iya, bisa awak datang miri kan neh.
4: Terima kasih mengagai kita kuda. Nanti sudi nurung agai konti. Mari ke asibu mau kita deh. Jadi agai kita kesemua semak nanti. Nama nanti saleh nanti semak kita
2: dekat dekat konti dikit aja. Maya catak nyala. Maya catak nyala ngaca. Okey
4: nak. Mudahnya umahnya.
2: Umah neh. Okey. Udah.
3: Boleh.
2: Ada. Okey, lagu nama tuan?
1: Orang ketiga.
5: Ada way, dua sem. Aku ge ngaku ke 34 nya. Anang ngelengkak ke YFM Sri Aman kita legau laban hari pukul 3 atau lagi. 34 senyawa ngau Sri Aman. Nyalai tudah tu tadi. Dulu ada kita TV tutup.
2: Okey,
5: ngau kita lagi nya siko komposer di Benua Sarawak dia tu.
2: Okey, okey.
3: Okay, lah.
5: Mas ya, gitu. Tidak.
2: Thank you, Ben.
5: Sama-sama.
2: Okay, lagu kita ya, kau.
5: Ii, betul, meh. Lubah sen, lubah.
4: Ibu nak gebu tuan ke kita zumba.
2: Nah,
5: zumba tahu, pantun tahu, bedungai tahu aku lah. Lebah ya tahu, meh. Lempai.
2: Besi
1: apa? YouTube.
2: Besi YouTube, tuan.
1: Orang ketiga Henry Abi.
2: Oh, Henry Abi. Orang ketiga
1: nah, orang ya.
2: Orang ketiga.
1: Spell yang ya, orang.
4: New the by mode same tadinya ada orang ketiga.
2: Henry Abid ya. Orang ketiga. Ingat nuan tanya ya lirik nah. Taban
1: ingat ndak zaman ada yang embal kejak
2: nih. Ini
1: keingat sebut
2: ke aku jadi musin ke PC itu.
1: Oh, ini
2: cover lain tadi. Kok ya tuh?
1: Ah ya.
2: Oke. Oke, bye bye.

0: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Ani, Radio Malaysia. Why? Ani, Radio Malaysia. Kayan.
2: Okey, masa lebih sang larah meta mle malang tek kelang hi radio kayan Mir FM Jakani. Ha, saya amini lalu pukul telok lebih unak loh ke barasa kena men DJ bau nalang of papa nitam ngejelo segmen ngelarah ngelo anda hen hapan. Ha radio kayan Mir FM mato men pukul 22 di atang pukul telok lebih ani. Dalam kelarah tam lebih ani 5/7 duman 2026 mega tek don 6 peji dah heklivan mato men pukul telok ani atang pukul 6 lebih na jelah segmen PDK peji dahin keluar ya. Yang nun dengar menitam lim malam tak kelangi radio kayaan Mir FM lebih ini. Yang ina itam lim paan mageh paan maget nurepa paan denak te alam nun tua hadui nurepa nun tua tu kalang antelok telunga ada ni. Yang kena pui bara no program tamuna tino pukun telok junang na doni teji dua hakai alang agri hakonti hati harin telok hunyang dahin sigut jos ya dawa sengne bara te jo aji program malang sang andalo ano ta alam 26 de bulan pitana ni na menua nan ke pukun palewing larah jaki kelanghi don kelunan ayak lang mayak daleh tam Doni don 6 pukul 40 minit norepa men oh ngelarah jaki te alam suara pemimpin itam peji te alam katok dengah hujung minggu ya hate kalau ngenap katok dengah ka katok tabik ka dang mete tabik kalau ti ngejeloh Facebook live HP radio kayan na aku basa nak menitam lim. Menuanan pukul pajunang pejita alam dengah lebih pukul 4:45 minit aku sengbara dengah menawang daleh norepa dengah suntana menitam. Onan ke pukul 5 lebih ita malengdang kelenghi radio kayan ngejelo frekuensi FM pitan puluh sayak poin kusung dahin pitan puluh 5.2. Nunan pelahu mentelok alang tek kelenghi radio kayan ngejelo channel Astro sayak tusuk ji dahin My TV tusuk ji kusung itam peja-peji dahin tali dia kenyah tek atang pukul 6 lebih naat. Bi menita malang tek hak kucing samarahan serian lunduk bau seri aman nunan pelahu semantan pukul 5 naat itam peja-peji tak alam dengah lebih alang pah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Nuna pelahu mentelok alang tek kelanghi radio kayan online dahin alang tek peji dahin ngejelon live Facebook hak page radio kayan. Pukul 5 junang peji tak alam dengah sukan dahin bis on air menuhanan program radio kayan lasi tek pukul 6 lebih matau man pukul 6 itam pejah peji ngeluak dahin dalok YFM Bidayuh halangan pah mau man RTM Kuching. Ya nunana hanau program tam yina lim nak dengan pah mau dahin sayu nunan pelahu dang pah pan pahlaw kenap tamli malang paan peji nurepa sukung dahin pilih radio kayan jadi ji bakeh jadi ji uvung ngapan telok pahlaw pah pan kenap tam putong-putong daw ya. Ya mau sayu ngelarah ujung minggu menitam lim bakeh-bakeh alang tek peji dahin radio kayan itam peja kelarah tam kelenghi lagu alang kenan Luta Imat lagu alang kumak petat nah itu hina nabok am mang telok petat aring lagu nan tu alang petat kumak petat nan telok ke alam aring telok peji kan ni ngejeloh program tam lebih ni.

0: Forestry Corporation Pito Klonan Bangu Tejoh Tusah Baya Wina Petap Atah Hunge Bawang Bahaya Hunge Dahin Bahik Banget Hitok Paan Ngeoh Dahok Tebara Tejoh Keselamatan Asundu Mesek Nurepah Ngejala Tugu Dohirap Asun Jelang Halah Baya Dahin Paan Hiriak Tejoh Dahok Bara Asun Temesek Dab Labat Batong Tam Deng muat turun aplikasi Sarawak Crockwatch dahin menubunganan kelo sengjam atah awan bayak nyemo. Kelo lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadhok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nei mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

Okey, dan ni tambah peji tak alam aji lagu alang kanan lu tak iman man adi hati lagu alang kuma bertanah itu hina nabo lagu alang sang agda kan itu kan ada lok lang hina ya amban oh aku barat tak jahlun kyo dau alang anu sang halaman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak. Okey, haman telo alang te ha dale Sarawak ni hati ni kyo lun dau dau ni jih ma di an kyo usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik ma lebih ni nusi kete usan dan malam ke ngelisun norepa jerbu ya jima demigu nam de bulan pitan jima jima an kyo jerbu lewi bahoi belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam na an kyo sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik laho. Dau satu na tusu de bulan pitan jima dau satu an kyo sang te usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik levina bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam an kyo sang usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik loh ka hanah lasuk dau jarun telok dau ni ihati te hang 24 darjah Celsius atang 35 darjah Celsius dehen laho te alam kuri-kuri dau ni ke te jakosan jadi te alam adale tam Sarawak ya bi aku nyenang ke tejoh IPU alang tek ngapan alang jerbu nerepah lengkapan lah jerbu ti bau lah kah telok atuhui wi hadah lam dikit lima atuhui daun ni ke pasak ke uk bil lan pihak ni pasak uk nuti kapan lah kah wi had telok atuhui anan ya ngina hitam alang tek hak serian hak kucing nerepah ngapan alang bau tahap bahaya ju jerbu ngapan keluk ti melok na te amin tuaring meng seven te musang te ngeluan hak wang nerepa te gerid hanak telok ngeluan ngapan alang terbuka nuti bi perlu telah hituk tek jauh keselamatan repat tek jauh ageh telah huang amin laho. Okey, menoh ni na pukun telok junang hitam pejah peji dahin dua hakai telok ihati sigut Josh dawa hunyang alang ne bara te joh program alang seng andalok ano te alam bulan pitana ni hati belua bulan pitana ni na dan keha ni ji dengan halang sayu menitam bangsa kayaan alang te hak miri nuna pelahu alang jelang ne hak miri ni ne peji te alam program alang seng andalok ano 26 de bulan pitana ni na. Okey, hitam pejok larah tam kelenghi jilagu alang kenan Rosena Urai dahin Dom Romeo lagu alang kuma pehu ai pekisok mentelok lim hari dia kayan alang paan ngebji itam.

0: Bye. Busy lah jam Kak Kerin.
1: Busy ke? Eh, minongkrong. Sayu lambarang ak nani.
0: Kenuna nandu.
1: Nah, tidak ada ku alam di grup. Tak ada nyihuk kui, masuk aran kui. Kore umun kui lah hundat teh lubun akaun.
0: Nih, mau ini masam-masam. Skamer si anandu, kami nongkom landangnya skamer kerai ni.
1: Nusi, lana ni. Ini nongkrong. Ini lubun akaun ku ni. Ini berarti sin masuk ke, nan. Delang matu masin masuk ke ni.
0: Kurido, anan. Rin. Seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nuno tu kani aku rasa agak kamu ku pa. Tenaji hangun nani. Dalo bara imnaji hadu ya ni. Tenasin dak ok aku ikhlasin utung di lah aku nana aku eti. Ak nana tua. Tenaji hangun nani di ne. Padahal nak aku laan dalo bara im tabah laan. Jangan si kehom laan utung alang kelam na. Ak nana, beka nandi pade nanda lo, si tada lo nanya mau. Ak meses, nusi pa, dah nyuk ayah kui. Ak telefon, nusi dah nyuk ayah kui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubarai kadi, skema nan. Nano pekan pesa dah huk do. Tena tu habri polis teh, tena repoti ke. Mina tek si, ada lo polis teh dang tulung ilo dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang ok mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nuna nak kulin dah hadi. Pekuli kunap, nusin na tegunah na.
0: Jah, tena itu si ka. Ika am jihad, nusin aku jam laan. Nok kurim nanan.
2: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau skam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kata laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
3: Lenghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

0: Aike mau sa lebih janggun ngeluak menitam li malang te kelenghi radio kayan Mir FM lebih ani hawi lang kurik mana adih lebih ani te dua hakai peji dahik te alam konti ini ya ti mantan DJ tapi nak nunggu mah mantan kalau tang tang kaya kurik bidaran atau lo am kelenghi dahona si kapan datang di bulan harin telo DJ yang di dahin si Gu Jo salang nai barat te Jo Ji program alang sang andalo persatuan kayan Sarawak Cawangan Mirianau ya. Dalam bulan pitana ni. Okay, non dengar gua lebih ni.
1: Ya, dengar sayu.
0: Dengar sayu. Lasu dau jerbu pula. Gina tambahan mageh tau ke ha. Okay, langun nak lah ke. Aku yang nak matang ni. Hati marung donaran program langsung an kuat bara ni dia.
1: Okay, jom liana nun nak lah ma'i sayu lebih. Dahin sayu ngelarah lebih mana telok lim. Ya, lebih nak mana telok alangar yang radio lebih ni. Nunan pelahu manikat DJ Livan. Alang ma'i awang nurepa hafahan ni. Mana kalau persatuan kayaan Sarawak ngarepa PKS Miri ande bara marong hadui alangsang an telo anu jandara laan ate kuri-kuri ya migu ane kan cikgu Jos ate 16 de bulan pitan ado mana ni ani pegu te do Malaysia don
0: okey dan ke bara dan tujuan ngarepa objektif kalau persatuan mano hari keluarga alangsang an ate alam bulan ane ni
1: okey sekedap menikah ngua okey unallah PKS Miri bara sekenap lah nabin dang geri giji hadui lang sayu nu ni aban dang anihan naji inisiatif kalau lah esko PKS Miri bana tolo dang mangi nu repa mave nu repa muvui ya
0: mepeng
1: mepeng lima puhu kayan hui nak man tolo lang te ha Miri ya ne peji te do panak paharin nu repa hari keluarga langsang anano te 16 de bulan napitan anih mega te do Malaysia langsang atang do suti ni pa ya tuju nak te deh na ja telok dang ni peji pekeluan peji pekiso nunan peji petangen nunan palhu petageng telok lebih na itam kayan alang te hamiri yang mija ta telok peji te pengalang de kaya nu ni ani naji lasa na ba na telok ya pepiang peji geri dah hui nak madah bakai-bakai terlalang darah telok jen habong tu pali pan ya panak-panak telok anana ni teguanan ya anana ji objektif telok lah bertangan telok te puhu telok kaya nurupat dalam komuniti telok nunang pelahu nabah ahli-ahli mahriang lah teguanan alang jemle jadi ahli dan register teguanan ya nyelimah keren hadir pa
0: nyelimah aku pamanya di ahli
1: nyelimah nak main free ajakan ni
0: free ajakan ya nun dia ahli ya
1: ajakan ni lah
2: mungkin tak lang anjang kena PKS anan
1: persatuan kayan Sarawak Cawangan Miri bahagian Miri
0: bahagian Miri lang mana ya ha Miri ni ya okey alang ampayan masuk member nerepa ahli ni dia isi borang kan nun jakan
1: ni tegu pendaftaran tegu nang hab lah ate teka form nerepa borang ate pendaftaran dak sedia man telok lah alang jam boleh jadi ahli jadi teguanan telok dan ngisi lah jadi ahli PKS nonan ya
0: ada ji tok lang sayu lah hobi ni sita jam pi aku sendiri ke HP tak sama tang nono tok sang jadi ahli PKS ti aku sendiri lah bin aku jadi ahli pa jam ke kau aktiviti lang antam nak ke bi eh tak sang matang babi jaka hanu ni ke kalau buka kira counter ni pa yang buka awang man lim kelunan kaya nalang ngendap jadi ahli ke jaka ni na jaka na ya ke nanji tok lang sayu lan dahin minate hakai norepa tetamu kehormatan langsung an gelok geri tai pejadi ka norepa ne peji tak alam program nen am
1: okey megak tetok kanan tetamu terhormat norepa JWS telok ana sihat selap teh hang telok lah hari nan telok norepa tuan chairman tuan pengerusi kalau sendiri lah PKS Miri hati Tommy Remanjok lah hang jadi tetamu terhormat kehormat telok teguanan
0: ya ada lah mina teka dahau kuku tamalang ohala dahok marung tukan ni korek jangan yeah. Pejir hentam na te alam program ni nak ya
1: teka talo kalau nak post na alam Facebook teka Facebook talo kayana ni de dang talo tenye nang alam Facebook tena na talo baranun hadui-hadui lang talo na ya te alam Facebook ana nu napa hamu talo ipun WhatsApp te lang talo bara talam WhatsApp ya te jo hadui hari kuaga lang talo na ni ya nu napa lo livan na mukeh man na bah ali-ali talo pedang mai awang hui dak man talo mano gaya urip lang mageh
0: okay mano gaya urip lang mageh ni
1: negeri semangat lahu wina te perpaduan te community tam dahe na palahu gurin dah ade pa membuat stres ke dah yeah.
0: Stres lan balai kur membuat stres
1: ne peji no nan dak pergi so
0: ne kelo an go okay abin ni ikak ko membuat stres ni ke ada ka home ka kelo an alang an kalau sadang dore an kalau atun korek dahin mina dangka bara tejo nun lim game ka dore pa keluan alang sang an kalau na man kelu nam bangu alang sang nai peji dalam program ni na sigo
2: ya terima kasih meka DJ Alivan dan adam dangka abin setiap tam na nun program hari kuaga ka nun ka adang teka pengisian ataupun sukan sukan eka lang tam na nun dangka kalau laut te Telim ka sukanika lang kalau cadang sang nan a jadi aku barate tini marang sukanika jaka tamna hari ko ganan te kalau pecah te tiga telok kategori lah kategori kanak-kanak dan nyam kategori dewasa laki perempuan dan kategori dah muku.
0: Telim hadiah nan lah.
2: Telim hadiah.
0: Ya.
2: Kategori telim hadiah.
0: Okey.
2: Jadi suka neka ni ataupun main tam jika ni main mengalekah lana bitek ka kuri-kuri main hitam.
1: Tamanuna
2: lah hitam nan jika ni. Jadi untuk kategori kanak-kanak nah pecah belon di kaki lang mengalitam jinang rebut kerusi duduk lari pak bola pingpong pakai sudu isi air dalam tong mineral water dan lari dalam guni
0: ni mendahnyam
2: ini mendahnyam lah kategori jadi mendahnyam ni mungkin tamna dalam pasukan lah lima laung ji pasukan Awi sak kaum dah nyam ni nak dang kita bagi-bagi dah.
1: Taklim kita terbuka, nona.
2: Jadi untuk kategori dewasa, kunan naya laki perempuan, lontar peluru. Bi lontar peluru ni sitam pakai yang biasa ni sitam pakai batu hunge.
0: Oh, batu hunge.
2: Batu hunge lang. Tentang geri hasman udik lah
0: ini ada tengah bangan ni lah
2: mungkin nang ayana ya kan antam nang ayana mungkin nak kayak kan nak kan antam je nang itu antam lah nyep nyeparik
1: nyeparik lah sebatu ya nyeparik
2: di dahin lonta selipa main tam nunan ni
1: main selipa
2: okay ni je lang bagi aku mungkin maring lah bi menunak

0: te hau nan ta no nan atang hilang dang tahan natang stakat suot
1: eh anu lo dia sedang poba anu lang su jarak na alo anang ke kira halam mendang lah
2: main menuna kada ni
1: jadi habelan untuk kategori dewasa lari berpasangan ikat kaki tarik tali passing bola pingpong pakai cawan di kepala
2: yo
1: dan jalan lipan menggunakan music jalan lipan menggunakan music
0: jalan lipan
1: jadi untuk terida ugam masker dalam muku biasalah nyolo inu nolong terpanjang dalam masa 3 minit tu.
2: Sepetam ke mata anda lain dengan bang itu.
1: Jadi analim.
0: Teguan anda pakai kenyang mata.
1: Cadangan kalau lah game ataupun sekeneka.
0: Warna. Telem kan
1: dah lho. Telem kan mau warna untuk kategori.
2: Dah muku ni dia.
1: Dah muku. Jatam ni nang tak. Dah muku mau warna gendah nyam. Jadi jika ni kalau meh peluang mendak lang muku mau warna.
2: Ya. Again dan teh hang main-main berapa keluar anda langsung anda lo ano teh alam program anda nak alahu. Aku nyenang ke kehom keluar dalam uh anda lo tu ni dahin kehom ke hadiah anda lo na. Ya. Ina hitam dang pencilim ha sporting keren hari ke. Yeah. Wajah nyu mapang goril ong ji game ti tayen
0: tua. Tayen tua. Talim ke tiah kedahun kawan ngap deh keliah-keliah menuna ingat lo ketelok keliah tek jo narana zero point narana kereme lah tem
2: anan ho lo tek
0: main selipanan main batok narana batok
1: batok
2: liparik batok kan main eh nauta belaga batok belaga belaga batok
0: anan apa nata lo ngeliah-ngeliah for fun to lah
2: alang betading tiket
0: dapat betading tiket atek kalang betading
2: sukan rakyat lang ngeluak-ngeluak ada ni hilang pernah pian hak nyam tam kerai ni ke siti dah main pian main dalam antam tam no nak tiap belaga batok anji lah ho di nebib kenaran dia dah kita nun gula batok deh hati alang dang mupang nak jarun ini ke andang loh kan melawan debit git gula batok anan deh oke nun tuk menkuat sendiri ke nun tuk kuat pandangan kuat ngejeloh program nerepa pihak game ini ke ja komuniti tam sendiri nai peji tak alam nene untuk hak deng nai tam peji nerepa nai itam nai hitok ngelua te te zaman tam menuna dik ya dan ya kuat sendiri ke no no
0: okey bagi aku sendiri lah penangan ku nyenang te kelia-kelia lang telok na ni mijat petelo main-main te jo kelia menuna ni ba jadi ani ji apa na telok ndo randak deh
2: ni
0: hitok ngelua nunan te kelia-kelia dah ni ji pelahu abi nak dang geriji pasukan halam ji pasukan te dang mepeng telok peji jangan ngira umun lah te lang muku te lang de kaya nunan te lang nyam dalam dangeri telok dalam maji pasukan dalam sayur lah nanti.
2: Awi haman dah generasi nyam kerana ini ke jadah ni jam ke tu ada kelihatan tam nuna ni kom.
1: Iya, nak kaji yang penting lah. Bin dah jam kerana ini kaum dah nyam kerana ini main handphone tu kat sini dah jam narung main tam nuna. Jadi ini peluang dah mungkin dah nyenang sendiri lah ataupun merasai sendiri. Untuk main tam menuna na.
2: Okey, mena dang jaka ni nak mupang dalak nyaman ni baranun main-main ni mendah ko. Okey, ngejelo main dalang an kelok na ni dahin lah mena tek jo hadiah ni ke men kelok sendiri ka ataupun tek sumbangan dah agensi lang habe alang sokong tek jo program ni.
0: Ya, atalim ke mana hadana mana kalau HPKS alang abana telok mele hadiah lahu taklim ke kalau ake dana sumbangan mana dah ada alang alang dang mai lah tolong tek Johani Abin jen hak tua mele hadiah untuk mainan ataupun taklim ke cebutan bertuah teguan
2: ya nan oh nan ji kalau ada lang nak tak dang melek atang hak pah acara aku ni depa dan jam tak hadiah lang bayar lo hati nun tak aku tak
0: cebutan bertuah ni kalau pikir nak tek jo kepulan dapur lah nonan
2: marung cebutan bertuah ni ke nono tuk lubun nan ni an belek ka ataupun an ok manlim kelunan nan tek
0: nai ok mandah lang ni atang teguh pendaftaran nan tu

0: Kasi kita balik-balik ani ha. At go datang dai numun higam sayo numun ati abin numun ataupun aranan-anan dah gi tegu jabutan bertuah. Pagi sebelah pagi ji ke sebelah petang ji nunang bagi.
1: Okey dan hati ji to kalang paan-paan tamna kerai ni kan. Jabutan bertuah abi jangan ani ke sehat balik-balik anak ok free tu ni hilang atek nai jakanan ala lubun ti lubun anak-anak anda lo tete alam cabutan bertuah hati ya. Menua ni nak telo pejong luar aku sang papan telo ring larah telo jakiring kelenghi ci lagu lang kenan romenjuk eh hati lagu alang kuma duman keluan mentelo lima radio kayaan alang paan ngepji itam.

0: Okey, tanpa jauh peji ngeluak tak alam program sanggun lebih telah lebih ni. Ha, paan loh peji dahin harin telah unyang dawak sigut jo salang naik peji. Dahin tam ha, Radio Kayan Mir FM naik bara marung hari program hari keluarga norepa do panak paharin ni pa. PKS Cawangan Miri alang sang andalok na tak 16 da bulan pitan duman 2026 ni ha, bangunan forum, forum Miri. Hai dah ada ni ha.
1: Ya, hai dah
0: eh okey marung ngawan na ni ke mina te ladung an sedia ka atau nono te geri dah ingenap geri berat geri kemah ni ka dangnya
1: ya saja tendangalan te ke kerusi an telok sedia lahu mana telok lang hatang te te lem kemeja mana telok melok pungu mana telok sayu lem ka geri berat ya abin an lem ka ati telok geri berat abin teguanan telok sangkuma ane jong berat lim ka tiguanan
2: sayu aban hau maru
0: jaka anan ake pahlong melo hida lim ya no melo ti tasu lim
1: melo ti tasu tak ka melo ti gurusi bagi-bagilah no lang
0: helang prabu kong ti kan jadi jaga kena te kong. Okey, dahin lah men kalau alang te anak oka perlu ke geri berat ni alang deng geri tang ni geri tang jadi telo dena enang dah kat ke enang dah ngeloan te alam main-main alang anda ha dalo anawan ni dalo ejek anawan ni abin awi dah nyam telo ni ke ngebaan ni kurang deke nginap nangis nginap tereng nginap tuli ti anan peji tu sana lah jaka keluan ayak besar ni ya ita tike nginap ngeloan ta bikin anda anak telo ni deke anak lang na mina telok teulinya panggan uti haka geritang
1: geritang
0: na tu aku
1: layang kawan ana kau
0: medih-medih
2: ngawan parking pa deraya
0: ngawan parking dekaya dek jila hoke jaka anin ake te kalau na pia hilang enap juan uti ka mau kawang mendahan uti nono lah.
1: Jima ke kalau tengaran marung anan binatek ke kalau duan tek johanan dari deh bi jima telok konform nala telok meeting jima untuk ha lang pebelik atak ke ataupun keraf tangan cik kan lebak tapi anan lah ji
0: hilang tek produk tek
1: ya anan kalau baraka anan wanilah tapi tek ke kalau meeting dari deh sedia kuri tapi dah mesti geri sendiri lah kemah dah te dah geri sendiri nonan
0: iya lagi hilang kan tujuan tikom okey ingin dah dang lah kalau anak aku terdah an barat tek dalam Facebook kalau nanti ha bin aku percaya ke home tek hang tam kelunan kaya ni ke home alang nah so biasa ikut jauh sendiri ke malang kreatif kurin dah di laho nainu sedah jamin nak sang tejuan nak ke wida lo nai geri nak jaka nu ni ke lebih sayo pa kurin ya itam jam no nak ke itam bara nak mendah beh lah ke nah teh hang telok sendiri ke sokong una ada lo bangsa telok ti ke marung penguman ke nu nak tok marung penguman geri sendiri ke ataupun ate keloan sedia nu nak tokan ni
1: ya marung penguman nanan itam pahlong lah kuman ji geri nunun tua penguman alang dang telok dang kusik pepiah teguanan ba ngenepi tak sang jam penguman nasen yeah. Manumaru ka pencegu jos ko ma tak ka menu utama kalau sedia ti untuk memenuhi dah alang
0: am dang geri
1: amabah geri penguman teh
0: piah na alang penguman penguman dui hoke tak ka kalau sedia
1: tak ka menere wate kalau sedia
0: alang ngendap geri kopi itu ke geri nak kom.
1: Tak lim ke breakfast kalau sedia menjih mati lah. Gedang lim ke geri sendiri pun dang terbuka.
0: Kira pihak pot bless dia lah. Tu kan ni. Okay. Main kalau alang kenap tay ke habah telok naji na anak kan tika geri na hilang hamana sebeh na tu nuven kan dia lah sebeh ni ke hui na abin hagana hitam kaya ni ke am te sebeh jaka kuman na
1: wi nak masuk
2: si haling
0: mesti te sebeh lan sebeh ke hilang te buah bin jarun buah jarun ini ke jaka buah apa ni lah
1: hilang na te geri
3: rin na duwa.
0: Jasi di piah-piah pagpahan ako. Ita malo na hamin di ke te piah ampah nutin age na te japa piah. Ay ke marung
1: sanado lahu geri wit geri sakin sendiri no nante ke kalau sedia tebi ye ka sang atila untuk
0: bahiha am katom.
1: Sayu pula sayu geri sendiri nuti sayu ulim ke.
0: Oke anan hati marung penguman ata dui dahin lahu ubung-ubung lang perlu antelok geri di abin minate kedah balai nai nepak nuti to ke nai nai jam kelunan tam kaya nuti am tek geri nunun ke ate ka lang o andalo ani sedia mandalo lahu nunan pelahu menitam ke dan kusi penguman mandalo lang te ha asap ani kue kisap ani kue kisap ani ke ya ilang tenyi an masih ka lung nene lung panai dela dalo lang kaum lan ala masih ko dia ni ni de
1: kanan
0: si kapan tebet loh dia ni kita masih kurang agen ni aku jenang ada lo post ha TikTok dan lo ha Facebook dan lo
2: ha utaga anu ni
0: mungkin tebet masih kau mau masih korek oke la ana lang habeh ke kan lang perlu anda jam amarung do keluarga ni.
1: Okay lah kusang bara tejo kuri-kuri info penting lah teguan ni ngahap. Ngiyoh te batang dahok telo peji melo ji dahok ji puu nurib dena anan batang dahok telo do keluarga dahin slogan telo telo pepiah jam lim lah apa hugun apa payah pejuanan lah. Jadi tegu do hari apa nak pahari nur pahari keluarga ni ngahap te mendah lang tak gi libet ku dah depa dah lang atenguna
0: nona lang atenguna
1: ate mandah 50 ku harga lang atenguna jadi hak terima hadiah
0: anu tu bonusu
1: kan bonusu
0: 50 ka
2: hadiah surprise
1: ya ate gua nan lah
0: ni lah mana atang ha
1: 50 ku harga mana atang siha
0: 50 ong
1: contoh nak satu keluarga tek lima loong atang jadi asal lima loong ini sangat pinji tu lah nunan
2: ketua keluarga lah.
1: Ya ketua keluarga nunan tek lim ke kalau juan basung deh basung PKS deh anda nanti lo pakai teguh hari keluarga lah jadi tek ngan nanti lo post dalam WhatsApp group. Jadi tek ke Google form lim halam anak-anak telok dang isi temua dang bayan terus antela receipt dengan barat tak ubayan 25 ligit ji deh.
0: Amina dang kalau mata nak Facebook lah korek bahaya dah jam.
1: Oh na teh Facebook.
0: Okay.
1: PPS anak dia.
0: Main kalau alang kenap belak basung dulu ni belak na jaran ni nering ya jadi ha kena dida kena ampit dan tam dia dah. Jessica pun lo Jessica pun lo ya tepa amte saiz na na haji tu sahapa nal an pakai basung tejet basung seluah anak nak ka oke
1: cebutan betua hati hati lo dua ngap de taklim kateguanan ku geri pengumuman hapepiah teguanan dan isi form lang ahli PKS ana deh. Nana info-info penting lang perlu telok jam lah tegu.
0: Okay, we hati huin basung ni ke an kelok juan jaka ni lho ya. Hituk lo mangka hati ingah lah lalek ke teka QR gur ke
1: QR dalam Google form manan. Bilang jenung QR teka inform ke alang kalau PKS ni lah ore dang bayan kes ke tegu anan ke ataupun nunuk cara bara kalok lah alang jenung QR.
0: Okay, marung atau cara nunutuk atau cara nak menyanjih matang lebih ni kena nak languna kena nak lang heran kuman nanti ke
1: atau cara tegu 26 de bulan pita nanan menjihma puku saya lah menjihma pendaftaran nanan lah pendaftaran tegu pendaftaran nanan isi form hilang jam le isi form terus daftar teguanan dahin ala numun untuk numun atau punaran untuk cabutan bertuah pagi pagi tu dah makin abin tena lambat tu jenona dang terima abin ikut pendaftaran dah nyenang tejo sebutan bertuah nangke wanan telok masuk teka pembukaan tarian dah lang libang teka kahanan dari grup anan pembukaan ya, tarian teguanan wanangka jam le telok te masuk sukan ikanan te lemka grup zumba menepeng doh kayan belaga nah teguanan u telok dui-dui jihmanan jam le telok main game cabutan petua halang nak loh lah pagi wanan nabrai telo ngeliah kategori dah lo nyaman nende dah dewasa wanan de dah in warga emas wanan ka buat do ukuma buat do taklim ka cabutan bertuah wanan ngua dah in taklim ka game-game mainan keliah lang kalau sedia jam le telo uli ke tak nak karaoke tak nak pucu-pucu nyivan tak nak badi badi aru pun telo di teguanan
0: lebih lang anan ha
1: lebih lang anan
0: okey kira hapah ke alam pukul 4
1: pukul 4
0: pukul 4 tangan anan ha okey mina dan jam tak balai tiket nyadui dah jiman uti abin yala tak kada ha upi selang nyadui pedong pi hitan ni ke lebih tanya nyadui tak dang ni lah jiman ke haju naik kita ji mati lebih kan di sini tak ada naik lepa ji dah nak ai kelola kan ke ai ke anana teh hang atu cara lang anda lo na dahin men kuat sendiri alang mano hadu ini ke mina ji cabaran alang dah kayak lah hukum kuat nun cabaran kuat jarin kuat mano di mepeng hitam kelunan kayaan hamiri ni tak dalam program ni
1: bagi aku sendiri mangi kelunan ni jana senang kuma kan kau umpah duit tak apa hirahiti jadi anana mija telok peji jadi apa lang telok nani dang telok dang ni atang lah atang lim teguanan
0: ya yeah. Men sigut jauh sendiri sedia akan keluar nani nonok tok
2: bagi aku ya ni di peluang menitam bangsa kayaan lang teh hamiri ni lah jadi ane ji peluang hitam ne pesok ne keliah mengenal ji dan ji lah bin aku rasa kaum kita kain hamir ini lah jadi peluang daunan suti hari Malaysia. Jadi mungkin tidak lang ente nun program ah digalakkan lah ne jakanan dan perkeluan entam
0: Okey. Dan lah okey. Nun harapan gua tek jo program Hari Keluarga Persatuan Kayan Cawangan Sarawak alang anna tek 26 bulan pita nan harapan gua te.
1: Ya. Okey. Sejaklah nanti mano jiji program sejak kai telok hipun ngenep tek ji outcome melang sayu tek nak lah. Jadi harapan ku sendiri sebagai alang Noran
0: ngurusi
1: pengurusi ni dan kalau cikgu Jos ni harapan ku ingin lah alim telok puhu kayan lah lantai hamiri huina ya dang ni atang teguan ni bin ani ji lasan apa na telok pepi apa ji ya bija telok peji tak penglon dia tiah dah ngap de kau mau pelu bak hadui telok jadi apa gu tak do suti ni kai abin nak ji do tu kan ni bi telok lah apa lah peji teguanan abin tinai na telok dang bara telok tak jo hadui-hadui lang telok na lebih na hadui lan PKS miri anu sendiri lah jadi telok dang enah telok dang atang lah teguan alim
0: Amerika sigo
2: nenang ke harapan ke lah tiap tahun unyang ni jadi harap itam lim hamirin ni lah atang ni jakanan ni pepang awi am tenun hadu itam huma lah jakanan harap cuaca sayu lah jakanan awi keren ni tanjam jerbu
0: ilan
2: harap jakanan mungkin usayu jadi ni ni tam peluang untuk ni ni santai santai di kini hari ke
0: ni pejam ji dan ji
2: jadi geri lim anak lah so geri hinan taman hilang dang ni lah
0: maka eh kom iya genpa eh tambah yo gak hubungan aku rekorenta eh ni tak tapi jaga dah kau mati lah ngayu lan si dah bahaya nang kita lan tak ni okey kanya hari dah bahaya nang kita kom
1: terlalu bat saja tak jauh okey ni tanya nang haji tu ni malu ni tak
0: ni gak hubungan
1: kanya teh eh tak sampai je seluan kom
0: ni nah ama eh lah bin teh hang pahu tam kayaan to kan ni lampet balai kayaan nang peklatih tam ni ke peklatih ni tam ni taglat ka rin tam ni Bim. Sige hapon tuloy man kayan to panak talo lim adang ang talo gereja ka ni lahoy dahin laho dahanak anak talo ni kalang penting lang jad jam te jo main-main asan pehalang uan kalo asang naman dalo ni ke dahin minate balay lang ang napakay kalayan asan yan uno
1: atay ka ngiwan na taguanan ngiwan hinap sa ngiwan na kunan
0: te laho yan man kalo alang udara am ngiwan na na tena jaka na dahon ke minate daho alang ampen halum ang barak en ko baraka ganun la ante lan ya
1: ya na tena hum na jigo jos
2: sigat lan ko ka harap bajaya lah program tam ni ka nan a hari ko ka PKS persatuan kayan Sarawak Jangan Miri jadi yang ngaji do mangun kring tam deh jadi harap itam lang teh miri ni ataupun lang teh lang ne menudika mungkin te ante nun programnya Kak Donan dan ne pejidin tam lah sama-sama.
1: Kalau PPS sebayang lah gari haduya ni jangan panodin sayur.
0: Okey, dengan ini tadi tam peji dalam program sanggun lebih tam lebih ni mau so kena payak mangkua abin hawa ne peji dahik lebih ni dahin lah ani naji do alang andalo okey menitam kayan ha miri ni norepa mentelo alang tekne uli ha miri jaka ni ka peji dahin dalo persatuan kayan Sarawak wi telo ote aran kayan ti tai na tua ha dahin lah okey amina jaka ni na telo te jam ji dahin ji tiada dah nak anak tam ke nun jam tu tebai tak apa pakai si sida jam hi dah ke betusut kurin haiwan ni ma jaka tina dah te jam ni parin kitu ke nanti okay. Okay, gina lim hadilang an kelok nani laong dahin sayu dahin na adang maok jito kalang pengalaman alang sayu laho manlim dah alang tek netang jaka ni na dahin gina lim nak ke geri keluan alang seng entam na tek jaka-jaka alang seng nai lah laho. Okay, maok saya kena man kelok persatuan kayan Sarawak Cawangan Miri abin aji tengayat norepa ji hadui alang sayu an kelok na tek alam komuniti tam kaya ni. Okay, ingin lah pesuk lu hati hati program alang habis tiga. Dahin lah menghadau deh hi-hi lang atang ampayan jadi member daripada ahli persatuan kayaan pelalom daftar jaka ni jasi telok amatang-matang nunutuk jadi ahli-ahli ni lah. Okay, ni naji awang lang sayu lho anda lho buka amanitam kayaan lang teh miri ni peji jadi ahli PKS siha miri tu ha bi Sarawak na ni. Okay, itam pejak lara tam lebih ni kelang hiji lagu lang kenan pasta to masaring dahin lagu lang kuma kenap alang melu dahin ngina hitam li melu jaka program ni an anon ama mau sekenap jangung lu amit
1: sekenap lagu menikah di jadi
0: okay.

0: Alang Pe Habaram Dahin Belagah Pa'an Nah Peji Dahin Radio Ta'am. Sarawak Forestry Corporation Pito Kelunan Pangu Tejoh Tusah Baya Wina Petap Atah Hunge Bawang Bahaya Hunge Dahin Bahik Banget Hitok Pa'an Nioh Dahok Tebara Tejoh Keselamatan Asundu Mesek Nurepah Ngejala Tugu Dohirap Asun Jeleng Halah Baya Dahin Pa'an Hiriak Tejoh Dahok Bara Asun Temesek Dap Labat Batong Tam Deng muat turun aplikasi Sarawak Crockwatch dahin menubunganan kelok sengjam atah awan bayak nyemo. Kelok lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadahok buka pala SFC Ake Tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nei mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Saya kena jadi kalau orang kelangnya kau lebih tahu mana ini.

0: Okay, nona je lah gua lang kenan Dennis ngawan. Lagu alang ko mak na mudah kayan alang ugri telok te pala pukul 4 20 minit lebih jaka ni han dengar kalau bake-bake halang tek lang hire dia kayan Mir FM lebe ni. Dehin ngina hitam limpaan mage hawi na mentelo alang tek hangawan alang jerbu nerepa ngelisun tu jaka ni ya mentelo alang tek hasrian. Nona palaho mentelo alang tek ha kucing. Okay, te leading Facebook telok ini mak Selvi mandalok bakih ta malang utek nai peji ngejelah live Facebook. Selvi man Abu Bakar ada belain ke baja ros tarang lah. Lohong jau Selvi lohong man keling tamawai MJ. Michael Elmi, Jennifer Ubong, Miguel Mike Jo, dahin Catherine Ubong. Harin telok Venus Jonas lah ho tek nai peji dahin telok lebih ni. Ya bara Selvi DJ Livan Station Radio Bidayuh Kayan Miri FM teman setia anda. Komen ni peminat setia man kampung Sungai Biar Bakung Baram kena ya. Ya sekena pelah menika Venus Jo me Jo nene Venus Jonas. Asfian Mahyus lah ho tenai man Kalimantan Barat ya bara man mempawah Kalimantan Barat DJ Livan. Ya alang tetamu lah ho selamat petang DJ kena hadir petang bersama sahabat di Radio Kayan Mir FM. Hinok tua ngawan telok te ceria selalu. Sekena DJ saya lebih aman hitam lim kena ya. Arin telok Michael Elmi lah ho. Ane peji dahin telok tini. Keling tema wayo nak. Ya bara. Selamat lebih DJ Livan. Akai lagu Anderson ngalai berkikis bulu betis kena ni. Men hitam lim malang tak kelang hir. Dia kayaan ya. Aku lau nak ha. Dahin lah ho Michael Elmi. Saya lebih DJ Livan. Saya nyadui lebih ni. Ya bara. Kapan jerebu. Hak kami long teru tinjar. Kerai ni DJ. Saya kenap DJ. Tuhan memberkati kena ya. Ya, saya kena mengkelok lim bake halang tek peji dahin radio kayan hinok tapang awan telok tek lebih ni ngina hitam lim paan magat paan mageh tak alam hadui hadui alang an telok na. Okey, ngejelah program daleh kui Sarawak lebih ni aku senggeri telok teh ha bahagian meludi ni jam tejo info marung daleh anu repa bahagian meludi ya menitam lim ha radio kayan Miri FM
1: tek ke hitam jam lebih ni hitam tai ngineng dahin kung hidenga tejo long alang te alam daleh tam i hati tek ke hitam jam lebih aneh, hitam tai, ginang, dahin, kung hidengah, tek jo, long, alang tek alam, daleh tam, i hati, lebih aneh, hitam tai, nelana, daleh tam. Dawan ni, hitam nak long, tek jo, daleh tam, marudi.
2: Majlis Daerah Barem, endahatna, tegu, jida bulan ji, duman, pulupitan, 57. Aran Majlis Anan en pekalui taipala Majlis Daerah Marudi tegu ji de bulanji duman pulpitan itam puji. Majlis Daerah Marudi layangna ihakna 22.060 pitan. Majlis Daerah Marudi layangna ihakna 22.060 pitan. Poin pitan 6 kilometer persegi. Nyoh leput bara alangan usang. Nyoh dahok bara alangan usang alam duman. Pulpitan pita pulpitan saya pusat libu saya tuh kelunan alam murib hak ngawan kawalan majlis daerah Marudi ngawan alam te ida atun ini ihana pasen Marudi pasen uk beluru pasen uk bario pasen uk lung bedian pasen uk lung lama pasen uk lung angka uma aru lung bemang uma aru lung san uma aru lung miri uma aru lung naa Uma aru lung laput, uma aru lung panai, uma aru lung kebok, uma aru lung terawan, uma aru lung jegan, dahin uma aru lung loyang. Majlis Daerah Marudi manau tanggungjawab ngemaju dahin mauk urusayu mendahak alang tek ida inangna dahin ngendap mauk hadui alang atak sayu men masyarakat nioh dasar polisi dahin wawasan daleh Malaysia. Nunan nak uk dengah, jaitan.

Okey, sekarang ni tepat pukul 4:30 minit lebih. Itam pejo-peji kelangi dengan lebih alang Narin dan Nela Salin dahin anak basah.

kapal berhad di laut. Nak salah saya jarak antara 7 dan 8 kilometer daripada tebing Muara Barat. Maka kerajaan kita telah meluluskan peruntukan untuk kita terus membangunkan Pelabuhan Miri supaya yang ada industri-industri perkapalan di Sungai Miri yang dekat dengan kubur dan juga khidmat kapal dapat kita bawa ke Kuala Baram. Dan kita dapat membangunkan waterfront kita. Jadi sudah dalam kubur pun senang, tidak ada dengan kapal lagi. Jadi ini mencantikkan Bandar Miri. Dan kita juga bangunkan sosial tempat penempatan orang yang ada di kawasan tersebut. Yang menjadi satu tarikan, satu bandar kecil, bangunan yang apa nama facing the sea. Ia adalah premium. Dan kalau ini dapat kita bangunkan, insyaAllah Miri akan menjadi satu bandar

0: di China.
1: Tunghina, video kayan, utong-utong do. Jaga-jaga age, jaga SOP. Mang tay-tay hado. Radio kayan ngabdi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man ako'y John O.
2: Okay, saya akan nak menitam lima lampaan loh. Peji telasan Radio Kayan Mir FM jaka ni. Akhir ini pukul 4.45 minit lebih. Itam peji-peji tak alam program tak mihati. Program dengah manhawang daleh. Norepa dengah usun tanah.

ke dengan halang unak loh ya tiji dengan halang naiman Moskow tino hui 6000 kelunan mate aben kenan hanah lasu alang te ha Jerman duman ani nei bawa ya lasu hang apa nan ke dahin kurang-kurang nak ke matoh manduman 2026 di dah hadaleh ni te matai kenan lasu alang jadi ha Moskow ni dunan kurin institut Robert Koch RKI leput te joh tokane ya atang telok de bulan pitan ni di tino lim alang andah ngio oh matai ha Jerman atang 6000 telok atu laong dan lim dah lang matai ni ke hiati kyo saya atu dua saya 1200 kes alang melawin daha alang umun saya 25 duman teh hujung. Bemen Ohanan, Menteri Peralihan Ekologi Perancis hati Monique Babut iha bara tino dalih hanan kraini ke an nelunga gelombang lasu alang atak pah lasulan alang an lep, an daha ngalung matoh menduman ji jilibu pitan atuh deh nurepa duman puluh pitan nan kuntam ya dahin lahu menteri ni bara te tuan alang nai tutung awin kenan jakat tagak lahu anan alang na ngawan nurepa dalih anan sak nai lasu dahin tokani ke nusi pernah jadi ampayan ni di ya miat dahun nalaan atang bulan saya duman 2026 ni di tatah ngawan alang tutung ihat ti nem hangun dekaya menu purata ngawan tutung te alam 20 duman alang uhare di okay, anan aji dengan halang naiman Moskow. We nak mentelok uku-uku ya. We jaga lasu, jaga tagak nuni. Paan tangan dui atak tuan, nurepa atak sak. Dan lahu, we dangke tangan telok duh lahu. Aja batung telok ti paan nyengam. Okay, dengan halang kedua, ke okay, ihati dengan men Kathmandu. Paan kubara tek jauh dengan men Nepal ni di. Tino kahum dah halang matai kenan lepa tupak alang jadi ha Nepal alang oh kelandaha ni hati jilibu telok atuh laung nunan kurin dah polis Nepal do ni kurin maklumat alang maring anusang man polis ni teka hom jilibu telok tu 40 patai alang an pesuk atang pukun 5 jihma aneh deh jihma dona mani deh dan polis lah bara 4000 saya tu pitan puluh saya laung alang paan loh amdang andha habung norepa telefon ka alang paan loh padek na ni pa atang abu atang jihma ni deh dahin lah saya libu nama tu 30 ji laung alang udang andha selamat dahin sayu teguh dah agensi keselamatan na operasi ilau dahin pebeh kelunan alang teh nyavun norepa alang tawin teh alam tusah gelongsor lumpur norepa lepa tupak alang jadi ani dia bin kenan teh ket leading kira ni tepih ti pa onan ke gaji bawang aya norepa jing apa nalang teh atak na mah na tak na ne mua ke hang apa nalang dah alang teh hane pa la ni di ada hin tu tupak to pelahon na bin kata leading tanah ni di ke unai ne payah ti pa teh lemungai ti dah na nalang na na lepa tupak alang kurekanan okey dah pihak alang teh kuasa lahu pa an tengayat ilo patai-patai dah ngejelo ngejelo ujian DNA lang anda na sampel DNA tike o anala menjilibu 260 kelunan alang o matai dahin pitan atuh 72 dah panak alang te hangapan ni lah unlana kuri-kuri patai alang anda pesok ni. Okey, nana dengar halang naiman Nepal ya. Wi telok nyenang ke bulan saya di atusah halang jadi han Nepal ni. Ateng kerai ni kehumloh ka halang ampayan anha pesuk. Hai tanpa jam wi ha lepa tupak nu ni. Siapa ha lepa hungai lepa tak kurin tam di lepa tupak ni jangun ha naik ke yo nyavun limna kata tidi dahin mina te dah halang tugung narepa halang unyavun hidaya tike atina lang tusah. Na dah te lo dah na dah tusah an pesuk lah. Ya, nuna ni tam peji tak alam dengah menhawang daleh, dahin dengah hawang daleh dan entam kelengi tak jaka lang pialaan lebih jima ngejelo segmen PDK peji. Dahin kelok hari dia kayan, Miri FM.

Okay, mau sekena metam le malam pantangan. Beji dahin radio kayaan Mir FM putung levi norepa putung-putung daw ya. Dahin mau sekena pelahu avin pilih radio kayaan norepa sukung radio kayaan ni ama menuna atang kerai ni. Ya te leading Facebook ta marin telo Shakira Elije habarat ini. So levi lim DJ Livan dara am beji dahim halam radio kayaan ni kena lasu lando ni DJ kena ya. Ya sekena pelahu so levi lahu menikah Shakira darah kamu ni nyemo. Okey, nak dengar menyabam kalau lang habis lah hom hari entelo. Hino kata Indonesia kira ha asapnya. Ya, habarat ini DJ dangdak lagu Hayu Kun Rosena Urai Mahap kena ya. Avan papan limitam puhu kayan lang kerenghi reda kayan lebih ni sekenap DJ kena ya. Sekenap lah menikah Shakira hari entelo bol siang mang. So lebih Ebol si Amang tenang dah well max hananarana ya habarat ini selebih menredia kayan ake lagu waktu Tuhan man NDC workshop on aku adak nah bin lagu harin telo Shakira na de man oh lagu man oh dengah lebihin hatam pejita alam lagu waktu Tuhan ani de ake menghadau menita malang teh ha miri nona pelaho man umaru de na lang klengi redia kayan ngejelo channel Astro de my TV man oh hanin a telo pejo-peji hentali dia kenyah teh atang pukul 6 lebih. Bi menita malang teh ha kucing samarahan serian lundu bau Sri Aman nunampa sematan kelenghi dengan lebih alang anpa mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur peja-peji teh atang pukul 6 lebih. Selebih sengarah hujung minggu mitam lim peja-peji kelenghi lagu alang kenan Rosena Urai Hayu Ukun mentelok lim.

0: Nak selamat ke taup toy ni tonam lema to bulan pian 2026. Ilu pekuak ngelinga dengar cinta lidio kenya Miru FM pemongan ake Pauline Lenik. Dengar darurat pasen penusa awang mabun sap kak Dale Serian kan pedengar kuun yang dipertuan ne Agong Sultan Ibrahim. Timbalan Premier Sarawak, ia pengerusi Pejabatan Kawasan Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato Amar Douglas Ugah Embas di ISIU, gaya awang mabun sap kak Dale Ina lepekan pendengar kuma Perdana Menteri Dato Sri Anwar Ibrahim dalam pukul 2 ketai taup nyapdai. Ia bada nak pe indeks pencemaran udara IPU kak Serian tembau palak tak ya bahaya inana dalam reput lemah atau bacaan cin pukun ayah tading bam nyapdai dengan pengistiharan darurat ngebayak ketai dau perkenan cin yang di Pertuan Agong. Dalau darurat lepek kena pedengar, mong upis perintah, kedai swasta ngan bina peskola kak Dale Ina kan ida cuk mekep kecuali kuma perkhidmatan kritikal. Ia ti isu ini kuma ida ia alak dengar kak Wisma Bapa Malaysia kak Kuching. Gayang pekuak pasen persahabatan ke Ang Bandar, Yantai, China ngan Majlis Perbandaran Padawan MPP penjokan ida nageng cin ketai inisiatif kebajikan Lifting Tomorrow Sun. Pengerusi ida Tan Kai Kuma, pepeng ina nakini tai puke palak gayang pekuak yang lebih praktikal ngan nak menuken kuma golongan yang istimewa kuak bahan anak dumit, kelunan bio udip ngan ida yang kurang upaya atau pe OKU. Puyan ini pekuak ngan komitmen MPP kuma inisiatif Bandar Mesra Kanak-Kanak UNICEF ngan rangkai komuniti mesra Yusia Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Ya ti isu ina tegok ti isu kuma ida ya alak dengar olepa alak kunjungan cin delegasi Yantai kak Dale Kuching. Pepeng keang dua Dale ini lepek un cin uman 2017 ini ngebadak cak komitmen kedua-dua pihak dalam nyekelan ketai pembangunan komuniti apan sukat nak peniga kuma kelunan kadok. Un dalam pengaduk puluk lemah ibu lemah atau 44 butun sungai tisap mening lepekkan menjai kuma ca ibu 7 atau lemah 44 pemanak ngan pengamin ya un penusa ku un tagak kak petipo Dale Sarawak. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-Kanak ngan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah kuma, ia menjai penulung butun Sungai Mening ini kuma 73 lepok ke 42 bahagian ke Dale Sarawak. Miri ngebadak reput paling embau dalam pengaduk pat atau butun ngebayak ke tecin Dale Bintulu ngan binapa ke Dale Muka. Ya tiisiu pihak Kementerian Pekuat ngan Agensi Kuabaan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM ngan Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela pagat bersiap sedia dalam nyekelan apan Sungai Bue ngan Sungai Tisep. Bue ini pagat sukup dalam pejuma gaya awang yak tagak nak kini. Ida tematat sungai ini secara berperingkat pakai janan sungai ngan binapa pakai janan darat. Ngan gayang pekuak ini cin jawatan kuasa pengurusan bencana negeri JPBN ngan mung ketok pengelatak lepok ka uko ida. Ya tisu ini kuma RTM ka Kuching nyapdai. Un dalam pengaduk dua usah yakti dageng yakti gayeng uma nganti gayeng perikanan atau peatuk yak nai cin telu lepok kak Dale Dun Pantai Damai lepek alak penulung cin ketai program dana fasilitasi pertanian AFF tau ini. Puyan Majlis Penyerahan Input Pertanian ke endak program AFF ke Dale Pantai Damai ina lepekan pejadik kuun timbalan Menteri ke Jabatan Premier Sarawak ia pe adun Pantai Damai Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi ke Dewan Sinaran Kampung Sungai Lumut Santubong. Puyan ini lepekan pasat pekuak ngan Jabatan Pertanian Sarawak ngan Pusat Khidmat Dun Pantai Damai. Ya tisu ini kuma ida ya alak dengar, Datuk Dr. Abdul ngebadak puyan nak penolong fasa 2 ina pekuak ngan peruntukan penolong dalam pengadok ayah Polok Ca Ibu Ligit. Cin dalam ketuk pengadok jumlah ina, 70 lemak Ibu Ligit lepas kena kuma 20 lemak usah cin sektor pertanian dengan un dalam 6 Ibu Ligit lepas kena kuma telu sektor perikanan darat. Ia penambah lah, penolong yang ida nak kini kuat baan baja, mesin mutun udu, dengan kadol anaan kerasa-kerasa pakai data nauk, dengan penguman kulung bagi ida yak tiga yang nubo atuk ngan nubo udang. Dalam jaka inape, ida tiga yang kebun kak dale Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Damai peken petangan a Pantai Alak Penisen pasen mula Dian Variety Premium Kuak Baan Dian Musang King ngan Dian Blackton. Ini bagi mengembau ketai pendapatan ngan ngebiok lah ketai skala pertanian ngan gayeng kebun ya ida pasat. Adun Pantai Damai, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi Kuma, puyan mula padai ngan kadok-kadok naan lah hasil tani dia capa jadi catumpuan bagi ngebiok lah ketai sektor ini. Bagi nak sokongan kuma puyan ini, ia petangan apan mung idayak tiga yang kebun ini apan pakai dengan tiga mung teknologi moden kuat baan drone apan ida sukat ngatun dengan urus ladang ida dengan lebih tiga. Ia ngebadak, pemodenan sektor pertanian ngebayak ketai aplikasi teknologi mading sukat mengembau dengan ngemaju produktiviti dengan kualiti hasil tani kak dale Pantai Damai ngan binapa kak dale Petipo Sarawak. Ina tuak dengar to ini, dengar ini lepak sediak ku una Ratna Saimin Cin Amin dengar RTM Kuching. Penjo pemungkel jai kak usai tali dia kenyami RFM, selama sembak ngan penuh ku un dengar. Selamat kata taup, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tiga tawai.
1: Dengar RTM, Badak Dengar Mading, Petipo Sarawak.

Amat kata tahu selamat pembong kerjaya, selamat petegok dengan salam petegak tawai ke usia tali dia kenya. Pembong kerjaya dengan kadi jelani kek pasal awak cinta ding pukul telu. Pabek pukul 6 kata tahu ini. Yang nyala maikam yang ngelingak kek ke usia tali dia kenya. Ini dengar mong senak sadin seken wai amai uko uko. Yang ngelingak kek kambi-kambi pikam ngelingak kek. Ya kumaikam yang ngelingak kek kak pasan biok mirik. Ya selamat pembong kerjaya. Kumaikam yang ngelingak kek ke kambi-kambi kat daya, kat umat ladok. Binapi kami ngelinga kek ka tanak dipa sama nanjong ngan binapi kami ngelinga kek ka tanak dipa kana depese Kalimantan ya kadok dang ngelinga kek Cina de one ngelinga kek Cina Long Nawang one ngelinga kek Cina Tanjung Selor ya tiga tawai ko mai kemong ya kambi-kambi pilu oni lu sukat pejita sukat kajai ka ucita lidio kenya Cina Miri FM tali dekanya Facebook ya bina apa ikam sukat ngelingai lu ka siaran radio pengalai Cina pukul lemah pabe pukul 6 kata taup ka pian puluh lemah pian 7 FM pian puluh ayah pian kosong FM ngan bina apa ikam sukat ngelingai lu ka siaran aplikasi RTM klik singkat-singkat tau ya sangat kita kata wai bani kami lek lu jadi pakai jadi tuyang pakai pasal lu ikam pasat tau kata silap tau ini ngan na tau ini tau 6 lemah atau bulan pian 2026. Selamat tahun 6 kumai kemung yang lingah ke KU setali dia kenya. Ya dalam bina pesan nak ke keluarga awang ini tading lain ini keluarga kusi dengan awang kumai lumong yang lingah ke KU setali dia kenya. Ya dengan awang yang ingin kumai lumong nading tading lain ini dengan awang ngacin pasan biok mirik ya kata tahap ini abe unujan ngana taup te lo awang mabun sap ya lo awang mabun sap kak dale ilu mirik kini ilu te puke tenat dengan awang kak dale pasan marudi kak pasan marudi kita taup ini abe unujan ngana taup te lo dengan awang lo mabun sap ini ya lo mabun lo jerbu kak dale marudi ilu tenat dengan awang kak dale telang usan kita taup ini abe onujan tapi taap tena onujan kak ca dua uko ya nesek dengan awang kak dale telang usan ilu tepuke nat isek dengan awang kak dale belaga kata taap ini abe onujan tapi taap tena onujan kak ca dua uko ya nesek cedeng dengan awang ya kak lepak kusi kumai lumong kak use tali de kenya dengan awang ini lepak gin kumai lu cina Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya harap ayah kemong usah nak dalam ini nu perkempuan dalam tahun na pasat tahun ini. Harap ayah kemong dan naon salo on nagat ya tiga on na pagat manyi dalam ini pegayang-gayang ya ilu pasat kata taup ini. Ya kumai kemek berehat kamin. Ya ngelinga ke kau setali dekanya. Harap ayah kemong salo on dan naon na bangan ya tuak dalam ilu pasat pasat tau kata silap tau ini. Ya kumai kemek ya pegayang pa. Kumai kemek ya tigayang-gayang umah. Unik ngelingai lu kat dalam deka kebun dong lingai lu tau ini adai tiga tawai bani kami li akan jadi bakai jadi tuyang pakai pasat tau kata silap tau ini ya amte kami kami sana ke pasal lalu langan beli anak tading lan ini cina ici tepau pabat pi boy.

demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

0: Yang nyelamai ke mekla pemong kejaya ke usia tali do kenya ke tetap ini pemong kejaya ngaka di jalan ni kek pasal loika macin tading pukun telu pabek pukun nama ke tetap ini. Ino dengan mong sana kek kumintu ke ikan mapasat ke tetau silap tau ini harap ke on dena on salau on bangan tu adalah mekan pasat ini no puya ne kemti. Dalam bina apa ake kelo makusi dalam kuda-kuda tau ini dai ake on tai ngebaya ino bandulu dai Sarawak kenyah cultural festival ya ada pasat cina tading cata bulan apa bek pata bulan ini dai ya dalam bina apa taup dai dal pasat ca pertandingan balan nyandingan bungan lisu ya ina ya highlight atau apa ya kan dulu pengak-pengak dalam kuda-kuda majo ini on pianusa leto pianusa laki pianusa leto gap leto tiga leto kenya gap leto kenya tiga ngan pianusa laki kenya laki manai kenya ya tapi bertanding kan dulu tegak tahap deh tapi dalam bina apa dalam setiap pertandingan saja una adat saja un dulu menang saja un dia kalah jadi kini angkat kalau kursi telu pemenang leto ngan telu pemenang laki ya alat gelar balan nyanding ngan bungan lisu SKCF 2026 ya baru ada pasar kata tahap deh ya dalam bina pakai kalau kursi pemenang bagi kategori balan nyanding kontes pertandingan balan nyanding SKCF 2026 yak lubun telu inana Ben Douglas dan yak lubun dua Damien Parren Raymond ngan ya numbun telu inana Ben ya muca ya pemenang bagi balan nyanding SKCF 2026 pemenang tahun ini inana Benedict Jalong Boni. Ya ini kategori laki atau pe balan nyanding laki manai. Ya ada loke kekusil ya pemenang bagi bungan lisu leto gap leto tiga SKCF 2026 ya nubun telunya inana Natalie Daphne Angeli Ajan ya ini wakil Cina Asap Belaga ngenek lubun dua inana Emilia Dayang Nick ngan pemenang atau nubun satu bungan lisu pertandingan bungan lisu SKCF 2026 menelabok kuma Iris Margareta Asong Boni ya lu nak selamat ku mamong dia menang ikam lepati yang terbaik ke pertandingan ina tawap dai ngan bina babe menang abe inu cuba lagi di peluang-peluang ya dia ca ini bukan na jalan terakhir tapi ini na ca pembukaan tanding nga pakai ikam buka lah asat kembio-bio te ketena apa ni kam sukat te meluaskan lah pengalaman te banyak pertandingan ya ke ini ya ni saya cedengah ke kusi kumai lumong pemenang-pemenang ngan semua peserta-peserta balan nyanding ngan bungan lisu SKCF 2026 i dapat ini mong hebat-hebat i dapat ini tahap dai ya ngan semua on potensi ya tiga pakai mencuba lagi kak tahu ke uman-uman dia ca ke pertandingan-pertandingan ya dia ca ya nah kek kusi kumai lumong pasan tu ke keputusan balan nyanding ngan bungan lisu SKCF 2026 ya. Kena nak deng sana ke kena nak ke kena isi mesej se naik ka use tali dia kenyak ini oh ni se mesej mading ya nainya mau ka live Facebook ini ya on mesej mading ya nai cina sisku Jessica Bulan ya badak kini selamat ngetaup nak ikut DJ ya gap doa ke bibi ni kok jin akik Bulan Longsan hello Bulan Gap ni Bulan Gap ni ame ka ame ni ni ya geng ah, geng gak SKCF oh. Ya tika tahu aku Maiko Jessica Bulan nombor lepak nama saya semakit ke usai tali dia kenya bibi ni kok pa ya tukuk lut lah celewai kat tau dia cala tika tahu aku nombor lepak nama saya semakit ke usai tali dia kenya ya aku Maikam banyak kalau nak mesej akan aku kat suka tiki di ikam aku nak dengar ikam aku nak salam pa ikam suka tiki di ke usai tali dia kenya akik kalau akik kebaca kidi ku mailu mung pabek pukul nama kata tahu.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital pada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Ya nak kini 34 minit lepas cin pukul lemah kata tahu jam kat konti kini ya. Angam ada 35 minit lepas cin pukul lemah kata tahu. Ya dalam bina pakai kelok kusi cadangan aku mai lumung ya kau saya tali dia kenya. Ya ni saya dengar pasan tu ke pat usah laki lepas kena siok nyakap. Uban ni dah mengelau. Kabel ya ni cadangan cina ipo unu pat usah laki warga tempatan lepas kena dah nyakap polis nyakap. Uban terlibat dalam capuian ngelau kabel dalam dua kes berlangsingan kat dalai kampar dengan bina pekak Kuala Kangsar nyapdai. Ya Kepala Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Aibidin Kuma. Kes tading lah ni dah tahan kat kampar. Dua laki dalam usaha 42 dengan 46 muman ini lepakan ni dah nyakap kiok-kiok pukul 4 telus tengah tading bam olepai dah kena siok nyakap dengan dah kesan dalam keadaan yang mencurigakan kat dalai atau pekat sekitar Kuil Muniswara kat Batu Malim Nawar. Hasil report cin polis, polis lepak nyakap dua pemotong kabel dengan lemah dek gulung kabel cina dua usah suspek ini. Ya, ini saya cadangan cina dalai Ipoh pasal tukar dua usah laki ya berkelau. Ya, dua liwe kes ngelau kabel kak dalai kina. Ya, nak saya dengar kat kursi kumailu mengakak usah tali dia kenya. Ya, dalam menawai lu dalam penusa Awang Mabun Sap ini dalam penusa taga ini pagat menawai lu apa ni lu jaga agat lu pagat ayan na kurang-kurang nisap sungai ngan ayan pabek lu tai minum uang baru lu tai nisap sungai benar jaga taga tau ini usah lu perlu sungai ya ben panah ini jadi nisap na patadumit pagat mambin sungai. Sungai bu, jin pagat mambin butun sungai dengan kembi-kembi apa ni lu abek tai muang tai lu keluk ni sep sungai abek ni sungai ngan lu jadi kembi-kembi lu tai pagat nak mambin sungai ku akeh-akeh okay, pagat mambin sungai ngik ben ngik ni pagat muang ya jadi ku mai lumong ka usai tali do kenya ini ku mai nu peleti singa-singa tau ku mai lu pegayang ka awang ya pagat nawai makai kepak pa tepalai pakai tapung pakai kap ulu pakai seleben pakai saung pakai payung lalem le teh masat ya ben lu panah lek teka awang unna dalu teka awang atak untuk kak berit tekat tahu ya. Ya nak saya dengar aku malu mempahas sentuh ke pejuma tahu panah tahu tagak ini ngan bina apa pejuma ngan gaya awang mabun sap dalam aku kudak-kudak jaka ini harap lu jam na ilu lok na jaga agat lu nak isi kelunan latak ya pipai lu anak-anak dumit ya perhatikan ni dah dalam onjat tekak dah tinggi ni dah nabat tinggi ni dah lah petegok ngan doktun ya tinggi ni kat klinik kina te. Ya ni saya cadang aku malu mengkau usah tali dia kenya pasan tu ke ma ilu pejuma ngan tau ini tau gaya awang ya abek tiga dalam kuda-kuda tau ini.
1: Kecuaian meragut nyawa. Satu kecuaian selamanya menyesal. Kemalangan jalan raya punca utama kematian di Malaysia. Ribuan nyawa melayang setiap tahun akibat kecuaian di jalan raya. Pandu berhemah pulang selamat. Nyawa bukan taruhan, utamakan keselamatan. Ingat, seseorang menanti kepulangan anda. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
2: Jerebu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerebu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.
0: Tau ini dalam uman Pulau Pian ayah Pulau Pian mung kelunan kado yakman pengelan Islam kak kenyalang pak kucing pejuma ngan penusa dalam ida kelok pasat puyan keagamaan atau pe pengelan ida uban nabi un surau yak khusus kuma dale ina lok pe ngebayak ketai keperluan ina ca surau yak dalam nilai lemah atau ibu lepekkan ida metek bagi nak peniga kuma kelunan kado yakman pengelan Islam ka uko ina. Surau inai dan medang kio-kio 2 meter cin bangunan Sultan Iskandar sukat ngin kelunan kadok dalam ayah atau usah jemaah. Menteri Pembangunan Perindustrian Sarawak, Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, lepek te pejadi Majlis Penentuan Arah Kiblat Surau Ina. Yati isiu, Surau Ina sukat nak peniga kuma kelunan kado ngan nak peniga kuma mung pegawai Islam yak nai cin jabatan yak nyang ka ata uko ina ngan sukat te menunaikan solat pegingan solat Jumaat. O kena Surau Ina kan ida mete puyan aktiviti keagamaan kuak ban solat terawih ngan tadarus ida pasat ka umak. Ia pepetangan apan kelunan kado sukat pakai ngan tiga surau yak lepakan ida mete ina abeknya pakai ti capuyan pengelan tua tapi jadi ca pusat pelaksanaan.

Yang nyala mai kem ya lapa mung kejaya ka usai tali do kenyang ka di jalan kini lapa salai kema habek pukul 6 kata tau pinina. Ya dalam bina pa ke kelok kusi cha dengar ku mai lumong ka usai tali do kenyang. Ini cha pa dengar pas untuk ke program tusuk vaksin anti rabies microchip ngan perlesenan anjing. Ya ada lepak pasal ini cina tading bam ini ada lemah te bulan cin tading debam ton 6 ini. Cin pukul pion pabek pukul 4 kata tau. Tapi dalam bina pa ada tin dalam masa 2 tau jadi ada lepak pasal ini tak kak tahu kelembamnya. Tahu kelembam cina pukun pian pabek pukun 4 kata tahu kak Dewan Datuk Permaisuri Miri. Ya kumaika meklok telak tusuk anti rabies microchip dengan perlesenan kulung asu. Ikam suka teh ke uko ini kak Dewan Datuk Permaisuri cina pukun pian pabek pukun 4 kata tahu penembam. Dalam binapa menawai kem vaksin tusuk anti rabies dengan perlesenan ini neca puyane wajib ku mamong ikam ya on anak asu atau pa ku mai kam on kulung asu ya ngan binapa ke ikam ya klok tela vaksin asu ini ku masu ikam ini pastikan asu ina dalam umur na telu bulan na tekembau abeknya ite ngan weknya lah ngan asu ikam klok tela tusuk ini pa abe lemalek ngan ku mai kam ya unasu ina ku on kulung ini kam ngin na IC ngam kad usa ngam ya pakai register ka uko ya ku ma pihak berkuasa ya bertanggungjawab kinan ha ngan binapa pagat menawai apa na abe lepo asu ina atau pa abe pau nasu na tai lepo tengan tu atau masa tengan tu bene takut mengganggu ke tai puyan ada pasat ina na. Jadi ina ca dengar pasan tu ke program tusuk vaksin anti rabies microchip ngan perlesenan asu ya ada kati nembam cinta ding pukun pian pa abe pukun 4 kata tau. Ya menawai kem nawai sik tau tu bulan ini panikam suka tai ngin kulung gam ngan asu ngam teka ukok ya edati ini.

0: dengar ko ni cin olan
1: sada
0: la la ni anjan nyai ni ko nyai anak ke onang ko ni tangge tangan baan ko dak na ade ko anak ko dak apa ni ko badak le ni odau amek lan tera lan pa dapa nama amai ko ta malun sedek lan awai lan dalam minan nama na

pa sa delan toyaolan ko ba banan nanon nampe kaya.

이게 난 나 언니네 보예 아마이 발이 보얀 마오 나도 제신이 그대 올해 건조 올랑 미안

Ya, abis majuk lai lu ke petat cen usia tali dua kenyah ke tetap ini. Ya, abis kudak-kudak ke tajam lu pemungka jaya ke usia tali dua kenyah. Abis nanti, abis majuk dek nah, kata lu petat kata lu mu'on ini. Abis rasa-rasa tekat tau tau cen pukul lemah apa abis pukul enam ini. Dalam abang ya menuar ini akik keluk nak tika tawai kumai kemung ya lepak pemungka jaya ngak ke cinta ding pukul telu. Abis nanti kami ya ngelingah akik ke cinta ding cen pukul lemah apa abis pukul enam kata tau tika tawai ban pagat milik lu jadi bakai jadi tuyang jadi ukuk pasalau kata lu pasat kata silap tau kata tau pilu ya singgat-singgat tau. Dalam binapa kumai kami lepak nak meses kumake ka usai tali do kenya kumaika me epak onyat lagu adai nyat lesau ika menyat belian imban adai nyat lesau ake be sempat na metit kidi kumai lumong ka usai tali do kenya tapi abe inu ilu ke ma ngiak lah metit kidi kat tau ke dia ca ya kata dia ca ya ni tawa nyat lesau cenake ya ngan bina apa kumaika me epak like epak live epak like lepak nak love kumake ka usai tali do kenya tiga tawa ngan aku mereka mek ngelinga ke ka seran ada pengalai tiga tawa ya dalam minu pe kemuyan dalam minu pe ya gaya yang ikam ti harap ilu on ikam on agat dek tiga ya dalam ikam ini nu papuyan na ikam pasat singgat singgat tau ya, dalam minu pasan ake kenalu tau ini nana lalu pemungka jaya ka usai tali do kenyang ka de jelenik tau ini ya ngan nanti kata we kemai kemong tu yang tadi sadin seken sengan aku we amai uko sadin bake-bake tu yang ya lepak jaya ngak ka tau ini tika tau we ban milik lu jadi tika tau we bagat milik tali dio kenya tika tau we ban pemungka jaya ngan tali dio kenya ngan binapa kami-kami piluun dalam ini nu pegayang lu jaga agat jaga kimat jaga udip ka ang ilu serpe harap ilu mengon agar ya tiga ngan apa kota manyi dalam pengundi pilu singgat-singgat tau. Ngan menawai lu dalam ilu pejumat tau gaya awang mabun sap ini, ni sap sungai kado, jaga agar lu ayan ada tekawang lalu api onanunu keperluan ilu. Ya, nak isi anak-anak lu, nak isi dia tua lu dalam ilu pejumangan penuh sama mabun dengan taga ini. Ya, petugok ilu lah tau kelembam, maka ya ke mampasal lu kat tau kelembam, kat frekuensi ya kuat, kat jam ya kuat. Ya, bina kat pukul 6 ini nak ilu ke ngelinga cin YFM Imban Kuching. Makana ilu petat cin usia tali dia kenya, kata tapi ni ya ke mamatit belian ya bayak lan ini, pakai pasal ilu ke usia tali dia kenya. Ya, lagu bye-bye ilu lah, lagu bye-bye lu kena ilu petat cinu saya tali do kenya petegok lah atau kelembab mong sana ke kak tau minggu tau 6 tau bulan pian 2026 ya kina nak dengar kina nak ilu pa ini ilu pisau pa ini ilu kejaya kak usia tali do kenya petegok lah kak tau kelembab tiga tawai sana ke ini belian nak bayar lah nak cina ke ina nak cin apui jauh jana mudip kak daya

さらなる前にすな DYFM。YFM セグライスチャライ。

0: kita dia tu belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

Lepi muai boring lagu dikena ketenge pun ke awak sada lemai kita ke lemai tu peninga ba lemai hari 6 sarito 5 hari bulan 9 2026. Terima kasih ngagai Nancy Nanggai ya kudah begulai ngok kita ba awak rentak ngali hari pukul 3 nyentuk ke 6 lemai tu tadi lalu nangkan ketuk peninga ba awak sada lemai kita begulai ngau aku Imelda Johnny tau ke mail nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya ngarap ke berita kita manah magang lemai tu peninga ngarap ke sama belak lantang serta gerai magang meh saritu peningan eh tajak pan gayari kita di luar din agi mengkang bersebun ngarap ke kita sama belak nyaga pengerikun dirimpu ngam mega diri sebilian eh biar mega nuju kita ya ke benuh minah jam ke dia tu harap ke sama nyaga pengerikun dirimpu kita ya ke benuh jeriba kini jam ke dia tu ngarap ke mega anang berumban baban asal meh kita itu tadi datai ngau selamat berendu ya ke dituju kita bakal ke lemai tu peninga ya pemaga mari selamat lemai ngagi peninga kita ya ke mendeng ke kami di rumah jam kedai tu serta maga kita ya ke benum jalai ke pengawak kita ya ke gawak shiftnya selamat jalai ke pengawak ngagi kita semua serta selamat mendeng ke YFM ba awak sada lemai ya tu peninga mai kita berarti ke info gayari kita muak ke lemai tu hari map Malaysia jadi muak ke lemai tu peninga bisi ribut kudik serta hujan ba sekadar-kadando dibagi menua Kuching Samarahan Serikai Sibu Mukah Kapit Bintulu miring mega di Limbang lalu muak ke malam bisi hujan mega di sekadar kanando dibagi menua Seri Aman Kapit mega di Miri ya lalu Tasik Kitai bergelombang ba peninggi 0.5 nyentuk ke 1.0 meter peninggi lalu ribut berpuput hari barat daya bak peneras 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam ya jadi suhu gaya hari kita sehari itu peninga ianya 24 darjah Celsius nyentuk ke 35 darjah Celsius terima kasih ngagai Puan Siti Hawa binti Ismail yuko dah natai ke info gaya hari kita bak pengelamat 12 jam bereng ke hari pukul 4 lemai tu tadi peninga ya nyat tadi info gaya hari kita sehari tu jadi tu peninga ngenang sebun asap ya ke nuntung kita jam ke dia tu nakak pukul 5 lemai tu tadi ya angin bernam kena menua diriput ke bisik berinsu bersih tajak perempiak tikas pengam angin tau ke IPU bak kena menuanya agik meruan bak tikas ti balat endak manah ke pengerai ya jadi nitiah ke penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS ba porter upis rampak menua manang ke menua tu ianya Kuching tinggi rekod ke IPU 271 Serian 243 Seri Aman 223 Samarahan 211 Bintulu 210 ngau sama laju 208 ya 7 kanan menua ti meruan ngerikut ke angin ti nak manah ke pengerai ianya AOP Miri ting rekod ke 191 Mukah 189 Miri 184 Serikai 180 Sibu 176 Limbang 162 ngam mega Kapit 152 bekanya meh IPU nakak pukul 5 lemai tu tadi peninga ya sama-sama meh kita nyaga pengerai dirimpun nanti pansut ke luar rumah anak-anak ngena sengkabung hidung ngau nyawa jadi dah lepas terlegi peninga dia kita dekat bergulai ngau menti sigiah ba hello wai kapit udahnya dia aku dekat macam pesan berat ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat uliah terus email ngagi yfmiban@gmail.com pemaga kita uliah terus whatsapp ngagi nomor konti kami ba nomor telefon 013-862-8422.

Ibun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar. Boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Marinsa Besrara, lagu kedua by Roslina Peninga. Ya, jadi dia tu kita terus bergulai dengan pengelola program Menti Sigih ba Hello Y Kapit. Menti.
1: Sama bertemu baru bulan ngaku Menti Sigih hari Kapit ke sekali itu. Ya, Peninga mayu berita ke terubah atau ke info ke terubah ketika dikunci ke aku ngau Peninga. Kalai ke sekali itu namanya bekawo ngau IPU ke majak nike bagi menua kita di Kapit hanya alai hospital bagi menua kita di Kapit udah muka bilik gerakan jerbu peringkat bahagian Kapit balabu hari 30 hari bulan 8 2026 tu tadi. Okey, jadi entinya mak kita bisik sebarang tanya ke Silia atau ke dekanmu ngau lebih lagi kita tahu betelipawun yang hospital besar di Kapit bak lumur 08 4 7 9 6 4 0 4 0 8 4 7 9 6 4 0 4. Ya no kita bertanya lebih lagi berkau ngau bilik gerakan Cirebon yang kita besik utai ke dekat ditanya kini au nya ba peringkat bagi menua kita di Kapit. Nangkan kenyak peningan mayuah perkara ke patut mega diperhati ke kita lebih lagi musim atau ke bulan tu kadang kita nemu au lebih lagi kita di Kapit mega ianya musim bumai atau ke musim nunu nyalai kadang dia tu tagang-tagang pengawal bertunu ke kebun atau ke umai laban undang-undang udah dibuka nak tahu nunu laban IPU kena mana jadi denda atau ke kita dekat dihukum nak lebih hari 100,000 ringgit atau ke penjara 5 tahun tentunya mak kita ngelanggar atur tu au jadi perkara tu maka patut diperhati ke kita bala peninggal mayu au lalu ke sekali tu peninggal mayu maka berkau ngau enya program jualan ramah medani bergerak ke bisik dikeluar ke sida Ariupis KPTN bagi menua kita di Kapit. Jadi itu bisik tiga itik hari bulan nu ngatu program jualan ramah medani bergerak ke sitik tu ianya ba Umar Daro Sungai Asap di Belaga kena 11/9/2026 berlabuh hari pukul 10 pagi hanggai pukul 3 lemai. Jadi ngarap ke kita ke semak atau ke kediau ba Umar Daro Sungai Asap megang natai kerempu ngau pengawak atau ke meli jual ramah bergerak ke bisik di tetap ke ba hari bulan 11/9/2026. Nangkan kenyang mega 12/9/2026 dia jualan ramah medani bergerak dekat dia tu bau Uma Ukit Sungai Asap Belaga mega pelabur di pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Udahnya 15/9/2026 dia jualan ramah medani bergerak tu dekat dia tu bau Uma Belo Sungai Asap Belaga hari pukul 10 pagi megak ngagai pukul 3 lemai. Hanya 3 itik nul ngam megak 3 itik hari bulan jam nul ngatu program jualan ramah medani bergerak ke bisik dekat dia tu tungak ke Sungai Asap di Belaga. Ngarap kita ke semak nulnya bami ulih meh berbeli ke barang bak jualan ramah medani bergerak ke bisik disebut aku tadi. Ya peningan mayu hanya sekedar info ke ulih dikunci ke aku bak berita batara yang kita ke sekali tu ngarap ke kita sama nyaga pengerai di rempu lebih lagi hari ke nak mana atau ke jerebu ke balat raya jadi sama-sama nyaga pengerai di rempu nanti ulih anang agak aktiviti bak luar rumah ke lalu lama atau ke kurang ke aktiviti di luar ya nyak aja hari aku ke sekali tu boleh baru dengan DJ di Kunti YFM. Terima kasih.
2: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, jadi itu peringat maca pesan berat ya ke bisi dianjung kita ngangkai email ngamaga WhatsApp konti kami ba YFM ya. Jadi pesan ke Trubah tu, pesan pemati tu datai ari baji ane unggeng ari rumah lang kilometer 18 Jalai Bintulu Miri ya. Jadi pesan pemati tu madah ke tuai rumah lang anak Leng Baja udah nadai kena 4 hari bulan 9 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai Kampung Belayan ya ke dia Baja Lai Bintu Lumiri Kampung Belayan ba sebawah silas Teban Tubau ngau semua Kampung Belayan ya ke ngelala terumah leng anak Baja terumah leng anak Baja. Jadi ya tu dekat di intu bebala mayuh ba rumah leng kilometer 18 Jalai Bintu Lumiri serta dekat dianjung ke Pendam Setiam RC kena pagila ianya 6 hari bulan 9 2026 jam 8 pagi ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai Fabian Chiu Ane Unggeng ba nombor 013-808-3780 ya. Aku nanuk baru pesan pemati tu datai hari baji Ane Unggeng hari rumah leng kilometer 18 Jalai Bintu Lumiri. Pesan pemati tu madah ke tuai rumah leng anak baja tuai rumah leng anak baja udah nadai kena 4 hari bulan 9 2026 pesan tu dituju ke ngagai Kampung Belayan ke dia ba Jalai Bintu Lumiri sebawah silas Teban Tubau ngau semua Kampung Belayan ke Bukai ya ke na uliah dirintai ke Ditu Magang ya. Jadi ia tu dekat di Sekai Bermalam Mayuah ba rumah leng kilometer 18 Jalai Bintulu Miri kena malam tu lalu dekat di anjung ke Pendam Setiam RC kena ke pagila ya 6 hari bulan 9 2026 jam 8 pagi. Penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Fabian Chiu Ane Unggeng bernomo 013-808-3780 ya. Lalu pesan kedua tu pesan pemati itu datai dari Juliana Pamli tau ke Indai Idek madah ke Sajen Budin anak Sigat Sajen Budin anak Sigat tau ke Apai Idek udah nadai kena 3 hari bulan 9 2026 ba Spita Miri. Jadi Sajen Budin anak Sigat tau ke Apai Idek tu dekat di Sengai Bebala Mayuah ba rumah Margaret Lubuak Krukuah Ulu Buduk Seratuak kena malam hari Minggu 6 hari bulan 9 2026 26, lalu dekat dianjung ke Pendam kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 ianya ba 100 Memorial Hill Perabun ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai Kampung Belayan ya ke diau ba Batang Krian Batang Buduk Batang Awik Empayang Atas Empayang Baruah Babang Lima Berumah Sungai Anak Sebuah Rumah Mitung Mungguk Sibau Rumah Jimmy Lidung Peligung Atas, Peligung Baruah, Engkudu Atas, Engkudu Baruah, Kaki Wong Dua Buah Rumah, Nangga Derau Dua Buah Rumah, Ensawa, Sungai Bunut, Supi Tiga Buah Rumah, Sungai Buluh Rumah Libau, Bila Dua Rumah Bilun, Sungai Tapeng Rumah Misi, Batu Kudik, Kampung Span, Kampung Lubuak Buan Stampin, Danau Paku, Tabau Rumah Nyelang Impit, Rumah Syed Jelupang, Meniga Atas, Meniga

Kengelala Sarjan Budin Anak Sikat, ya, semua kita dipinta datai magang. Benarang ke sila lagi kita tahu bertanya terus ngagai Juliana Pamli tau ke Indai Idek bernombor 013-824-1210 tau ke Dixon Budin 011-157-833-94 tau ke Diki Budin 013-828-8918. Kau nak pesan tu baru peninga? Pesan pemati tu datai Ari Juliana Pamli tau ke Inai Ide madah ke Sarjan Budin tau Anak Sigat tau ke apa ide Sarjan Budin Anak Sigat tau ke apa ide udah nadai kena 3/9/2026 ba Spita Miri. Jadi ya tu dekat di Sengai Bebala Mayuh baru Mah Margaret Lubuak Krukuah Ulu Buduk Seratu kena malam hari Minggu 6/9/2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 1/7/9/2026 ba Seratu Memorial Hill Perabun. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kampung belayan ikedia Batang Krian, Batang Buduk, Batang Awik, Empayang Atas, Empayang Baru, Babang Lima Berumah, Sungai Anak Sebuah Rumah, Mitung, Mungguk Sibau, Rumah Jimmy, Lidung, Peligung Atas, Peligung Baru, Engkudu Atas, Engkudu Baru, Kaki Wong Dua Berumah, Nangga Derau Dua Berumah, Sawak, Sungai Bunut, Supi Tiga Berumah, Sungai Buluh, Rumah Libau, Bila Dua, Rumah Bilun, Sungai Tapeng, Rumah Misi, Batu Kudik, Kampung Span, Kampung Lubuk Buan, Stampin, Danau Paku, Tabau, Rumah Nyeleng, Impit, Rumah Said, Jelupang, Meniga Atas, Meniga Baru, Nangga Teliak Tiga Berumah, ngau kampung belayan ia ke Bukai, ia ke nak uliah dirintai ke Dituk Magang, ia ke ngelala Sarjan Budin Anak Sigat, ya. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya terus ngagai Juliana Pamli tau ke Indai Ide bak nombor 013-824-1210 tau ke Dixon 011-578-3394 tau ke Diki Budin 013-828-8918. Okey, jadi pesan ketiga tu pesan sakit datai Ari Payeng Anak Maling tau ke Apai Cice Ari Marutun Serikai. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah tau ke Apai Nawai Rinya tau ke Indai Tuyeh ba Sungai Buloh Wak Pakan, Indai Cermin ba Sungai Wong Wak Pakan serta semua kawan belayan ke ngelala. Jadi pesan tu madah ke Indai Kulin tau ke Intuak Anak Gana, Indai Kulin tau ke Intuak Anak Gana sakit lalu minta semua ke dipesannya datang ngabas ke Marutun Serikai, ya, kunanduk baru. Jadi pesan tu pesan madah ke orang sakit datai Ari Payeng Anak Maling tau ke Apai Cice Ari Marutun Serikai. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah tau ke Apai Nawai Rinya tau ke Indai Tuyeh ba Sungai Buloh Wak Pakan, Indai Cermi ngau Indai Cermi ba Sungai Wong Wak Pakan serta semua kampung belayan ia ke ngelala. Jadi pesan tu madah ke Indai Kulin tau ke Intu Anak Gana, Inai Kulin tau ke Intu Anak Gana sakit lalu minta semua ke dipesannya tadi datai ngabas ke Marutun Serikai. Okey, bukannya meh pesan ke bisik diterima kami, kita menggau dulu awak kita itu ngau lagu ke Dibai Raban Ethnic Transmission Pulai Penghujung YFM Sada Lemai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, ginampung pesan berat kita ke lemai tu peningan. Jadi pesan pemati itu datai dari Joannis anak Dana madah ke Indaya. Ianya Indai Limau tau ke Paula Nayah anak Giri. Paula Nayah anak Giri tau ke Indai Limau udah nandai kena 5 hari bulan 9 2026. Jadi ya tu dekat di intu bebala mayuah ba rumah sida yampu ianya nombor 3G lorong Kemuyang Timur 5J2 Sibu ya. Jadi yang tu mega dekat dikubur kena pagi hari 1 ianya 7 bulan 9 2026 pendam SDNU Cukan. Pesan tu peninga dituju ke ngagai kepembelayan kedia ba Tubah Semeh Mawan Sebinjai Ilas Lasak Mabil Singgat Melanggan Meradung Bawang Asan serta kepembelayan dikebukai kena uliah dirintai ke ditu magang. Semua kita dipinta datai magang ngau ngesah penusah rabatu au jadi penerang ke silik. Kita tahu bertanya terus ngagai Joannis ba nombor 013-584-2175 tau ke Jeffrey 013-830-4720 ya. Aku nak nak pesan tu baru peninga. Pesan pemati tu datang dari Joannis anak Dana madah ke Indaya. Paula Nayah anak Giri, Paula Nayah anak Giri tau ke Indai Limau, tau ke Indai Limau. Udah nandai kena 5 hari bulan 9 2026. Jadi itu dekat di intu bebala mayuah baru mayah nombor 3G lorong Kemuyang Timur 5J2 Sibu. Lalu dekat di anjung ke pendam SDNU Cukan kena pagi hari 1 7 bulan 9 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan kedia Batubah Semeh Mawan Sebinjai Ilas Lasak Mabil Singgat Melanggan Meradung Bawang Asan serta semua kepembelayan dia kebukai kena uliah dirintai ke dito. Semua kita dipinta datang magang ya. Penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Joannis ba nombor 013-584-2174 tau ke Jeffrey 013-830-4720. Lalu pesan ti enangkan ketuk peninggal. Jadi pesan pemati tu datai ari geruna ane indek ngau du ane indek madah ke Indai sidak ya. Pura ane inggun, pura ane inggun udah nadai kena 4 hari bulan 9 2026. Lalu dekadi intu kena malam 5 hari bulan 9 2026 baru meh upung sering bangkung baru Sri Aman. Lalu dekat dikubur kena 6 hari bulan 9 2026 ianya kena hari Minggu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ikedia Berselantik, Kerangas, Gayau, Mungguk Sawak, Kubau, Kandis, Lacau, Empelanjau, Karak, Bayit, Pungguk, Sungai Arit, Mukeh, Bintulu, Miri, Kuching ngau semua kepembelayan ia kena uliah dirintai ke dituk magang. Semua kita dipinta datang magang ya. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu terus bertanya ngagai do anak indek bernumur 016-809-7062 tau ke geruna bernumor 013-636-5087 atau ke Giyok 012-879-8853. Kunanduk baru pesan pemati tu datai ari geruna ane indik anak indek ngau dua anak indek madah ke indai sidaya pura anak inggung pura anak inggung udah nadai kena 4 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayu kena malam 5 hari bulan 9 2026 baru meh upung Seriang Bangkung baru Seri Aman lalu dekat dikubur kena 6 hari bulan 9 2026 ianya kena hari Minggu ya. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia Baslantik, Kerangas, Gayau, Mungguk Sawak, Kubau, Kandis, Lacau, Empelanjau, Karak, Bayit, Pungguk, Sungai Arit, Mukah, Bintulu, Miri, Kucing, ngau semua kepembelayan ia kena Allah dirintai ke Dituk Magang ia kenglala pura anak inggung ya kengelala pura anak inggung jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai do anak indek 016-809-7062 tau ke Geruna 013-636-5087 tau ke Giuk 012-879-8853 ya lalu pesan ti nangkan ketuk peninga pesan pemati tu datai ari terumah engkujat anak ngayak madah ke pemati anak ya muna anak engkujat muna anak engkujat udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan kedia babatang san marup baruah marup atas buo merio nanga gelinggau empelam sungai keruah sungai kiruah tiga berumah nanga kumpang sungai tenggak kelasin selepung limau lacau manis peniku miri Brunei serta semua kepembelayan ia ke Bukai ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi mayang ngintu muna anak engku jatuh ianya kena 6 hari bulan 9 2026 malam hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 ya. Jadi ia tu dekat di intu ba rumah apa yang pu ianya ba San Pancu Undup Sri Aman. Penerang ke sili lagi kita tahu terus bertanya ngagai terumah yang kujat ba nombor 011-588-2553 tau ke Jo Kujat ba nombor 010-533-4724 Kau nanduk pesan tu baru peninga pesan pemati tu datai ari terumeng kujat anak ngayak madah ke pemati anak ya muna anak kujat muna anak kujat udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026 jadi ya tu dekat di intu Bebala Mayu kena malam hari Minggu ianya 6 hari bulan 9 2026 ba rumah apa yang pu ianya ba San Pancu Undup Sri Aman lalu dekat di kubur kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ia kedia ba semua batang san marup baruah marup atas buo merio nanga gelingga Empelam, Sungai Kiruah Tiga Berumah, Nanga Kumpang, Sungai Tenggak, Kelasin, Selepung, Limau, Lacau Manis, Penikuk Miri, Brunei serta semua kepembelayan ia ke ngelala, ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Penerang ke Sili Agi, kita tahu terus bertanya ngagai terumang kujat, bernumo 011-588-2553 tau ke Jo Engkujat 010-533-4724

Sarawak Forestry Corporation dan kanurang kami kebejaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebiang air. Seruran nitih ke atur. Seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang bayar. Lalu titih atur tibisa dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri. Kena perauk ke besai. Jaga diri muat. Download app Sarawak Crop Watch. Ngena apps tu nuan leh mundur ke bisi bayar. Berat tips pengelikun 3M. Lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report. Tau ke minta bantu ori SFC sebarang maya. Berjaga, penusah tau jadi sebarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ikai gi nampung pesan berat kita baka ke lemai tu peninga ba lemai hari 6 sarito 5 hari bulan 9 2026 ya. Sebab kita mendeng ke berita lemai ya ke di tabu terus hari konti YFM Iban pukul 7:30 lemai tu lagi ya. Ikai jadi pesan kita ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit datai hari tuai rumah Dana Ana Adin hari Tanjung Latap Sibu madah ke ngetas sulit niang apa ya ianya niang ex terumah Adin Ana Limbang ngetas sulit niang ex terumah Adin Ana Limbang nguan ulit kena malam tu ianya 5 hari bulan 9 2026 ngetas sulit pagi 6 hari bulan 9 2026 ya hari Minggu berumah terumah Dana Tanjung Latap Sibu. Pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ya ke dia ba Sibu, Bintango, Bawang Asan, Sungai Menyan, Sengan, Rumah Bajai Durin, Kertau, Langgup, Sipau, Pulau Dudung, Sungai Asan, Sungai Salim, Nanga Salim, Ranan Kenawit, Kucing, Miri, Ngau Kabamlayani Kebuka ya. Penerang ke sili agi kita tahu bertanya ngagai Dana Ana Adin tu bernumur 019-658-3234 ya. Kuna nuk baru pesan ngata sulit tu datai hari tuai rumah Dana Ana Adin hari Tanjung Latap Sibu madah ke pengawak ngata sulit ni yang apa ya ianya niang ex terumah Adin Ana Limbang ngata sulit niang ex terumah Adin Ana Limbang kena pengawak nguan ulit tu deka diatur kena malam tu 5 hari bulan 9 2026 lalu ngata sulit ianya kena pagi lah hari Minggu 6 hari bulan 9 2026 barumah tuai rumah Dana Tanjung Latap Sibu ya. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ya kedia ba Sibu, Bintango, Bawang Asan, Sungai Menyan, Sengan, Rumah Bajai, Durin, Kertau, Langgup, Sipau, Pulau Dudung, Sungai Asan, Sungai Salim, Nanga Salim, Ranan Kenawit, Kucing Miri, ngau semua kapal melayan ia kebukai. Penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngakai Dana Ana Adin bernumur 019-658-3234 ya. Lalu pesan ke Nangkan Ketuk Peninga, pesan pemati tu datai Ari Ketlin Jarau tau ke Inggu madah ke apa ya. Jarau Ana Inggan udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayuh kena 5 hari bulan 9 2026 ngau 6 hari bulan 9 2026 ba nombor 22 lorong Stutung 12A Jalai Stutung Kucing lalu dekat di Anjong ke Pendam kena hari 1 7 hari bulan 9 2026 ya. Pesan tu dituju ke ngagai kabamlayan ke dia badanga Melina Mujung nangan Tawau Bali nangan Gad Sungai Marirai Sungai Mujung, Sungai Yung, Sungai Sud, Ketibasung, Kucing Miri, Sibu, Bintulu serta kepembelayan ia kebuka ya. Ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang. Penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai Kathleen bernumur telefon 019-888-4995 atau ke Joseph Badul 018-362-8987 atau ke Murpi Nyegang 013-882-8886 ya. Aku nanduk baru peninggal pesan pemati itu datai Ari Kathleen Jarau tau ke Inggu madah ke apa ya Jarau Ana Inggan Jarau Ana Inggan udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026 jadi itu deka di Intu kena sarito ngamaga pagila 5 ngau 6 hari bulan 9 2026 ba nombor 22 lorong Stutung 12A Jalai Stutung Kucing lalu deka di Anjung ke Pendam kena hari 1 7 hari bulan 9 2026, pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan di kediau Benanga Melinau Mujung dengan Tawau Baliah nengegat Sungai Merirai, Sungai Mujung, Sungai Yung, Sungai Sud, Ketibasung, Kucing, Sibu, Miri, Bintulu serta ke pembelayan ya kebuka ya kena uliah dirintai ke Ditu Magang ya penerang ke Siliak. Kita tahu bertanya ngagai Kathleen bernumor 0198884995 tau ke Joseph Badul 0183628987 tau ke Murpi Nyegang 0138828886 nyak meh nakak pesan barat ya ke bisik diterima kami bakal ke lemai tu peninggal ngagi kita kedekan nganjom pesan barat boleh terus email ngagi yfmiban@gmail.com pemegang boleh terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 0138628422 7:30 tu lagi mai kita mendiang ke berita lemai ke di tabu terus hari konti YFM Iban di Kuching.

0: jalan.
1: Pagi Rewind.
2: Menung ringat, menung pedih hati nanti di rumah. Tama ke pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini buah mayuh teh sebut. Nah, lu ngalik ke diri, medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
3: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti indah yang ngasuh, ngay kerja pengawin nyari. Kita yang keringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Pamit pangkiang na. Dahnya, dah lemah harinya lapau perut kebaruan. Nemu ke pansor.
2: Ya aku ungkah semua pintunya tak kepan dua. Oh kelapa.
3: Mana mentas nanti kamu pintu.
2: Nah, awak kena nyium baunya deh. Nah, pansuan baik baru ke dapur.
4: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akadir 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.
5: Aku Dona, Dato' Kitab Benong, mengaka YFM merindang kita, pegulai sejalan.

0: 下来 YFM。
1: Selamat lemai dia tu kita begulai ngau aku Imelda Johnny ba berita lemai hari 6/5/9/2026. Keterubah tu batang berita. Pengawak kena nyedia ke pengerami hari Malaysia di Kuching lancar diatur. Kaban pengatur pengawak pengerami diasuh semampai nitiah ke lalau JPBN tiba kawa ngau penangguh sebun asap. Kaban orang tuai umur mudah agi kena penangguh patut balat agi diperundiang ke maya menua tu ke bersebun. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Kita berkah ngau berita sebun asap ke Sarito. Naka pukul 5 lemai tu tadi, angin bernam kana menua diriput ke Belinsu Bersih. Tajapia tikas pengamah angin tau ke IPU bak kana menuanya agi meruan bak tikas di balat nak manah ke pengerai. Nitiah ke penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS bak porta upis rampak menua mandang ke menua tu ianya Kuching. Ting rekod ke IPU 271, Serian 243, Seri Aman 237, Samarahan 211, Bintulu 210, lalu Samalaju 208. Tujuh kana menua ti meruan ngerikut ke angin ti anak manah ke pengerai, ianya ILP Miri ting rekod ke 191, Mukah 189, Miri 184, Serikai 180, Sibu 176, Limbang 162, Ngau Kapit 152. Pengawak ti nyedia ke pengerami Hari Malaysia Renggat Kebangsaan 2026 di Kuching ditetap ke lancar. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke berdua hari kawa kerjasama antara Perintah Besai, Perintah Sarawak ngau agensi ke berkawa. Semua langgur ngau batang pengawak dikenang isi programnya ditetap ke mantup ke ati. Ia maksud ke Jakutu di Kuching Saritu tadi udah tembu awam pasal pengawak nun nyedia ke pengeraminya ke sama belak diguluk Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil. Batang pengerami mayanya ila dekat diatur Bapalan Convention Brunei Kuching BCCK ke disadang dekat diguluk kira 5,000 ikut orang. Pengeraminya megak sama dekat diguluk Tuai Pemegai Menua Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Seduai Biniya Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi, Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim Seduai Biniya, Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Ngau Kepala Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Jino. Berbak ngaunya raban ke ngatu pengawak pengerami di Sarawak, udah diasuh semampai nitiah ke lalau serta berarti ke penerang ke baru hari Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak ketegak hari ti agi bersebun jam ke dia tu. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke Indeks Pengamah Angin tau ke IPU patut diperhati ke dulu sebab sidak ke ngatur nama-nama pengawak bak luar. Pengawak dalam bangunan tau diterus ke. Tajap pihak ungkup pengawak ke diatur balua, raban pengatur patut berunding ngelanjau tau ke nginsir pengawaknya enti sema IPU manggai batikas di tau ngerusak ke pengerai. Tu dikena nentu ke pengerai ngau penglikun orang mayuh semampai di kemaran ke. Kelimpah harinya yang madah ke penangguh sebun asap jam ke dia tu udah berengkah merik empas ngagai sektor dagang temuai kelebih lagi hari sukut pemayuh bala temuai ke datai ngau pengawak ngatur program ke udah di perambu. Raban orang tuai umur udah dilalau ngau jaku tinggal sosida ngurang ke pengawak bak luar ketegau menua ti agi bersebun jam ke dia tu. Menteri Pemansang Induk Nembiak Mit ngau pengelantang komuniti Sarawak Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah madah ke Raban Sidatuk tau mudah agi kena Laban Penanggur lalu patut balat agi di perunding ke. Orang ke udah tuai umur megak diperansang ngena sengkabung hidung ngau nyawa ti engkeman anti sida anda ulih nak pansut hari rumah kelimpa hari tinggirup air ngau cukup serta makai ubat nitiah ke padah dutu. Datuk Seri Hajah Fatimah mansut ke Jakutuk bak program jamuan muhibah orang tuai umur 2026 di Kuching Saritu tadi. Berbak ngaunya orang ke sebilik ngau orang ke diau berimbai mega udah dipinta semampai ngemata ke orang tuai umur kelebih lagi sidak ke diau ke diri aja bak sepemanjai musim sebun asap dia tu. Dia tu kita benar mendeng ke berita lemai hari YFM Kuching. Projek Aip Payip Puncak Borneo dia tu benung dalam proses tender. Projeknya nyadi siti hari jalai dikena muta ke isu air bak kanda menuanya kelebih lagi bak musim kemarau. Sapit Menteri Pengangkut ke Sektor Langit ngau jalai alun menua Sarawak dilalunya di Kaban Kaunsel Negeri Sitak Mambung, Datuk Dr. Jirib Susia madah ke pengawak benung cakah di pejalai ke kena nguliah ke pemendal serta madu ke kontraktor. Tu dikena nentu ke projeknya tak berengkah dikerja dalam timpuh ke udah diletak. Isu air bak sekedendur di Puncak Borneo udah majak di perunding ke ketiga kemarau tingrugak palan untuk orang mayuah bak menuanya ngambil air. Datuk Dr. Jerib Mansud ke Jakutuk lebuh ia ke berjadi logo baru Gereja St. Andrew Kampung Sitang bak pengawak ke diatur nyerumbak pengerami makan lemai di Padawan. Berbak ngaunya Datuk Dr. Jerib Susil magabisi meri duit tulung RM20,000 ngagai Gereja St. Andrew Kampung Sitang dikena nyukung pengawak tinggal mansang ke gerejanya. Ia maga nyukung pengawak ke ala unit bagi perkara pengarap bukai tau ke Unifor. Meri agia belanja RM180,000 dikena ngemansang serta ngangkat ke pemanah gerejanya. Ia madah ke gereja, ukai semutik nyadi palan endo ramai semayang aja, tak mega nyadi ke palan endo negap ke penyerakup, kawa orang diri sebilik, ngau kawa antara orang mayuah. Nyalai, ia minta bala nembiak rebak baru, ngambil ke meruan cakah, berjalai ke pengawak gereja, ngau program komuniti, dikena nerus ke pengawak institusi jalai pengarap, kelimpa hari ti negap ke pengarap sidak. Agih belanja projek MIT menua pesisir MRP kebuliah RM518,000 sudah diberi ngagai 75 penerima dari Sitak Kaunsel Negeri Jepak dikena nyukung mayu bengkah program pemansang komuniti. Penerima agih belanja MRP itu nyangkau merumah panjai Komiti Pengelikun ngau pemansang tumpuk pendiau JKKK ngau kawasan rukun tetangga KRT. Kaban Kaunsel Negeri Sita Jepak, Iskandar Tuki minta semua penerima agih belanja MRP tu guna belanja sidanya ngau mana kena nyaga pengelantang orang mayuah. Ia maksud ke Jakutuk, udah tembuk pengawak ando nyerah ke cek MRP-nya di Bintulu pagi tadi. Pelajar ungkup nembiak rebak baru ke Mayarito. Ukai agi semutik dikena nguliah ke pemuju akademik ajak. Laban pengawak tinempa ulah ke penyiru serta bisik disiplin. Ngau nilai mensia, nyap patut digagak seriris. Kena nempa orang ti bisik pengibuah ke komuniti. Sapit Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hiang madah ke pengawal sidanya ke masuknya di Kaban Gerempuang Anak Bulan Merah Malaysia BSMM yang sebengkah hari Plasa ke cukup manah dikena nampak gaya ulah ti bangsa tu ianya nengah pengawal volunteer latih meri bantu ke penusah ngenyit ngau servis komuniti. Ia madah ke pemansang teknologi peminta tiru AI megandak patut ngujung ke orang ngelengkak ke pemanah ulah. Nyalai BSMM patut diasuh ngatur mayuh agi pengawak serta ngagak pemutus penemu kena nyedia kediri nampak Raban Ketuai Menua ke Jemaah Ila. Dato' Amar Dr. Sim mansut ke Jakutuk di Sibu Saritu tadi. Bak pengawak endua berjadi ke Convention BSMM Pampang Sarawak 2026. teks jakuk ya dibaca sapit Menteri Pengerai Mensia Mayu pengau berumah ngau perintah loka Datuk Michael Tiang Ming Ti. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Pengawak kena nyedia ke pengerami Ari Malaysia di Kuching lancau diatur. Raban pengatur pengawak pengerami di Asuah Semampai Nitiah Kelalau JPBN tiba kau ngau penangguh sebun asap. Raban orang tuai umur mudah lagi kena penangguh. Patut balat lagi di perundang ke maya menua tu ke bersebun. Nyanaka berita lemai hari YF Femiban di Kuching, beritanya tadi di Tusun Ratna Saimin serta di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani, Kesejahteraan di Nimakti.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
5: Kok lo menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah nelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh megak bisi penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begetuk ukai seminak nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Pesan tu hari YFM.
7: Waktu ya kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
8: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
7: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Tujuh Mimpi, lagu kedibaik Mary Camilla Peninga ya, ngujung ke jam kita dia tu pukul 7.54 minit lemai. Sekali lagi mari selamat lemai ngakai semua bela Peninga ya kak. Okay, milih kami jadi ke stesen pemerintahan kita bakal ke lemai tu Peninga. Tentu ya lagi bulai ngaku email dah jauh ni tak kemau nyentuk ke 9 malam tu lagi ya. Jadi pukul 8 malam tu lagi Peninga dia kita dekat mendiang ke tanduk program nembiak mit bergulai ngau anti min lalu ngujung ke awak sedar lemai kita ke lemai tu Peninga lemai hari 6 hari tu 5 hari bulan 9 2026 pukul 9 malam tu lagi dia kita dekat bergulai dengan pengeluar program kami ya ke bukai berawak pemerintah malam ya. Sebenarnya kita mendiang ke program Nembiak Mit Peninga tok lagu ke Dibai Josephine Jalin aku nyau nak diguna YFM sada lemai.

0: ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai korang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandah ngagai sidak ti korang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lui.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari. Segu.

0: Okey, ha, bertemu baru dengan Aunty Min buat program nembiak mit kita ke ha, malam tu. Ah, ha, jadi ha, bakal selama magak ne. Buat program nembiak mit live Facebook YFM Iban. Aunty Min nak ke diri, lawan Aunty Min bisik temuai ke di kangau ngagai konti YFM nya ari sekolah jauh sedak tu ne. Hanya ari SK nanga jambu di Julau. Ah, ha, jauh penatai sedak nembiak mit tu ne. Ah, sida udah booking kat datang dengan kai program nembiak miat gulai ngan temian pian megak gulai ngan bala peninga kita ba luar pian megak bala nembiak miat kita ba luar jam ke dia tu. Antimin ngarap ke bala nembiak miat kita gerai magang-magang lebih lagi ngau gayari kita kangat jam ke dia tu serta bersebun ne. Ngarap ke bala peninga nembiak miat kita nyaga pengerai, nyaga pengelikun. Nanti uliah anang guai bermain ba luar jam ke dia tu ne. Okey, kita terus berkelala ngau nembiak miat ke bisik di kangau ke Aunty Min pemega bisik datai ke konti mua sida ya apa cute mana. Sida itu hari SK nanga jambu Julau bisik 5 ikut sida ya. Bisik 5 ikut ne 1 2 3 4 5. Nya mua sida ya ne kita boleh meda ba live Facebook YFM Iban jam ke dia tu ne. Kita berkelala ngau sida mak ya neh. Okey, kita berkelala engau siko ari kiba antimen tu. Kita kat nemu siapa nama ya neh. Hai, selamat lemai.
1: Selamat lemai antimen.
0: Selamat lemai nyak bunyi nyawa ya neh. Siapa nama mang?
1: Nama aku Madelina Mala Nangadan. Aku nembiak pemberian nama hari SK nengah jambu.
0: Oh, nama ya Madelina Mala anak ngadan hari SK nengah jambu. Apa pemberian nama ne? Okay, nama kesal kang? Sate. Anak kesal. Rili aja kita ini. Okay. Asyik keberandau ngomok kini baru mah. Asyik keberandau ngau menyadik kini baru mah. Anak kesal. Anak takut. Ah. Nyak tadi Madelina Mala. Nanti mien ngau ke Madelina uliah. Okay. Nanti nak mang ajak mien nyamai. Nah. Okay. Jadi bertengah-tengah tu ya mien aja boleh pedak kita peningah. Ngena kamera kami nyak. Ya mien aja induk tu ne. Namanya Cindy Chong.
2: Making.
0: Cindy Chong Making. Amat ganti mien. Nak nyebut apa senama orang ne. Okay. Cindy Chong Making. Nuan tanya ka Iban Cina?
2: Oh.
0: Iban Cina ne.
2: Oh.
0: Tang nemu je aku Iban.
2: Nemu.
0: Nemu. Ari SK nanga jambu gak na?
2: Oh.
0: Pemberi berapa?
2: 6.
0: Pemberi 6. Sama agak pemberi 6. Kau main Aunty Min pemberi 2, pemberi 3 tadi. Okey, nya tadi cute mat gamai. Manis-manis ja muai ne. Okey, buat tengah-tengah Aunty Min tu ngena ngepan orang ulu, siapa nak nama tu ngecek dulu ne. Siapa nama non kumang?
3: Nama aku Derenane anak awang. Aku nembek tau pemberi 6.
0: Pemberi 6 gane. Doria Nani anak awang. Sama megak neh ari Julau neh. Okey, nyak ke tengah-tengah hanya tadi neh ngena ngepan urang ulu. Iban ke tau ke bisi penakan kini urang ulu?
3: Ini ke urang ulu.
0: Ini urang ulu. Ini ngada ke inai tau kapai? Spek inai? Spek mami?
3: Spek inai.
0: Oh, spek inai. Okey, ke ba belakangnya dulu, belakangnya. Pedak kita meet aja ayo belakang. Mesti pedak kita ba kameranya ne. Semak lagi out, semak lagi. Semak lagi, semak lagi. Nanti boleh berdiri dulu, berdiri dulu. Ngambil-ngambil bala peninggal kita yang bedak ne. Nyak gamai ne. Bujang sigat, bujang berani kita ya ne. Okey, siapa nama non bujang?
4: Nama aku Devran Paul Kliang anak Sami. Aku pemberi 5 datang dari SK Nengah Jambu.
0: Devran Paul Kliang anak Sami. Okey, jang pemberi 5 tadi ne. Nyak muai ni mit aja ayo kan aman ti min kai ba tisinya tadi laban dua kita tu mit atang tetap uliah mantai ke bala nembia kita ba program nembia mit ayo pemberi lima nyak pun kumain ti min tadi pemberi dua atau ketiga ne cuma cumi yang sida ayo kedatai baka ke alamai tu okey duduk dulu jang nah okey muak ke kanan anti min tu bisa gi sikoda siapa nama nuan bujang
5: nama aku Gilvin ngabung anak gaung. Aku pemberi lima.
0: Oh, pemberi lima. Gilvin ngabung anak gaung. Asa kekala nama gaung tu ne. Gilbert Gaung.
5: Gilbert Gaung.
0: Anak penyanyi Gilbert Gaung. Awalnya anak penyanyi kita ne. Gilvin ngabung anak gaung. Okey. Gilvin ngabung anak gaung tadi pemberi lima ke pemberi enam?
5: Pemberi lima.
0: Oh, pemberi lima. Okey, nya sida lima ya tadi ne. Buat program yang nambi amin Ari SK Nanga Jambu Julau. Jadi nanti kita meda bala peninga buat live Facebook jam ke dia tu. Nanti kita meda ne bisiknya tadi ngena ngepan orang ulu, bisiknya tadi ngerasuak ke tangu, bisiknya tadi ngena ngepan bidayuh tu nak bidayuh ne ianya Cindy anti mien ngangau ke Cindy bisi mega ngena ngepan kita iban berbaju borong ianya Devron Paul Keliang nang manah nama pun cukup manah ne Keliang anti mien ngangau ke Keliang uliah ne ngambil tampak agi tampak arita jelai nama ne okey bakal ke malam tu mega sida ya bisi dekat mantai ke penglandia sida ya begulai ngau kita ba program nambiak mit bakal di pedak kita batas meja uliah di pedak kita buat live Facebook YFM Iban kalai bisi mantai ke leka Maria berbaik ke leka Maria bisi mega ke pedak anti mien dia tadi berbaik ke nama lagi ne baka tengah aku habis nyebutnya tengah Maria menyak aku kita ini jadi sida tiga tu ianya Madelina Mala anak ngadan Cindy Chong Making Ngodoria Nani anak awang tu ada ke nusua leka Maria tau ke mania ko jaku nembiak kita tau ke jaku kita ke mayari dia tu ne sida ya tu dekat betusua ke leka Maria serayanya mega antimian dekat nanya sida ya dekat beranda ngos sida ya jadi bisik mega ke dekat belagu kan orang bukan gua kira ne ya kak belagu tu nge sigi anak penyanyi mega ianya Gilvin ngabung anak gawang dekat merindang kita buat program nembi amit ngau lagu ke dekat di baik ya lagu apa yang pu hanya sino lagi kita dekat medak ya belagu jadi siku lagi ianya Devron Po Keliang atau kejang Keliang kita lagi dekat mantai ke penglandia ya ianya ngajat. Ya dekat ngajat lagi ni. Okey, kita beranau dulu ngau peninga nembiak miat kita ke seratus sebedau sida emantai ke penglandia. Okey, tau emupuk ngaga leka maria kita mang nah. Tau emupuk ne bisinya tadi ngaga okey mang Madeline, Madeline eh. Mang Madeline. Nuan ngaga leka maria tu siapa ngajar nun? Madelina, mang Madelina siapa ngajar nun nang?
1: Ajar aku bersekolah Cikgu Jessica.
0: Cikgu Jessica ne. Okey, ba rumah deh bisi mak kini ngajar ba menyadi kini.
1: Aku selalu medok sida indai begagok ke tangau mani moden gau selampai mani.
0: Sikit selalu medok sida begagok aku tanya ne. Belajar hari sida ya. Nanti kita medok ne ya bisi ngemai tali tansinya nak. Ngena tali tansi yang agak gelang nah. Ngagak gelang jari. Selalu enti nak ngagak tu mang kejual tau ke kena derempu kini?
1: Bisik kejual, bisik kena.
0: Bisik kejual, bisik ke kena ne. Jadi maya ni nuan bisa hari betusuk ke leka mari atau?
1: Mayo nadai kejar rumah.
0: Oh, main nadai kejar rumah ne. Berapa itik gelang dah gagak?
1: Dua
0: itik. Ya tadi Madelina ya landiak ngaga gelang kita boleh meda live ba Facebook YFM Iban eh di baka antimien tu nadai menya alu nanya di gelang nanti baka antimien eh kita meda umur baru aja pemerinam tang ya udah nemu aman betusuak ke leka mari atau ke ngaga gelang kelimpah di gelang nama ge oleh gaga non mang
3: Maria.
0: Maria. Maria oleh haga ne. Maria ke kena non po tau ke jual kini?
3: Kena.
0: Kena drempo. Tentu sari tu kira kenusuk gelang ne. Au tau tusuk dia memang ne. Okey, kita yang nanya Cindy. Hello kumang cumil. Cindy, nuan landia ngagak nama?
2: Kitchen.
0: Oh, ngagak kitchen. Oh, kitchen selalu ke bekeni gagak nuan kumang.
2: Kitchen ke bisik nama
0: YFM. Oh, kitchen bisik nama YFM. Untung man timian lemai tok nah. bisik kitchen bisik nama YFM nah. Nama anti mian bisik kini?
2: Bisik.
0: Untung man timian nah. Bisik bonus anti mian pakai kemalam tok nah. Okey, kitchen kebuka ke kalak gagak anuan demang?
2: Gitu.
0: Bisik gan nah. Oleh-oleh bantai ke? Oleh bantai? Kita anti mien ke meda ni. Mayuah ke benar ya kitchen ke udah digagak yang lama tu ni. Digagak Cindy. Siku nebiak kita berbangsa Iban penakan eh penakan Cina ni. Ari Julau. Nuan nang asal ari Julau. Julau nuan mang.
2: Tau.
0: Nang asal Julau. Julau ba dini?
2: Ba. Abang.
0: Ba dini?
2: Bukit Serai.
0: Bukit Serai. Oh, ba Bukit Seri dia ne. Julau ne. Okey, jadi Madelina tadi bajulau ba dini?
3: Bukit Serai.
0: Sama agak ne. Sama menua. Rumah panjai. Rumah panjai. Ke anti mea nantu nemu ne. Anti mea nemu ya lah anti mea orang julau. Okey. Kayaknya ya mantai ke kitchen ya. Break ngagai anti mien dulu, anti mien kat medak dulu sitik. Dulu anti mien medak ni ngambil kita sama medak penglandia nembiak mit ke bisi datang ke konti YFM. Sidak tu ukai semina landia berjako, ukai semina landia bercerita. Kita megak oleh medak penglandia sidak itu ngagak kerban ke dikena kita ngantak, kena kita ngias lirik ke kita ini. Pedak kita YFM tu kitchen YFM pada kita live. Mana haman apu tu anti mian jangan pu tu ngai anti mian mari malu YFM ne. Okey, mesti megak gelang, gelang kari gaga Madelina tu ne. Tu ngai anti mian mato pada kita live apa Facebook YFM Iban. Mana nak siti warna bura, siti gelang ya bisi mansa-mansau, bisi sememai gantung badia nya. Mana haman nah neng ini yang kita pada ne umur mayanya anti mien nan mus kalian ne ketemu anti mien mayanya maya ina anti mien nusuk ke mari nama nyipak ke mari aja ketemu dan orang sida ya umur tu udah nemu tak ke bisi penglandi ngagak atau ke nusuk le ke mari gagak ke gelang gagak ke tengah aku kita gagak ke mari kena kita atau ke perengka kena kita ngantak atau ke ngias diri ne tak kira aku dah ungkup anti mien udah nyak kita kat nemu nama agi utai ke digagak atau ke penglandi ke bisi dibantai ke siku agi nembi amiat ke bisi datai nyak Doria. Nama teka gagak nuan malam tu kumang. Ya bis bisik mai buah kabo ne. Nyak buah kabo. Orang ulu nuan kayan kenyah.
3: Kelabit.
0: Kelabit hari ni
3: Bario.
0: Bario. Oh, Kelabit Bario. Mak orang Kelabit. Abah Iban. Iban Julau. Iban Julau ne. Okey. Nanti kita meda ya nuan-nuan landia ngagak buah kabo.
3: Nusuk ketu aja.
0: Nusuk lekam ariak gan eh. Jadi buah kabo nya siapa selalu ngagak eh?
3: Ini ko.
0: Ini dia ngagak. Bisi-bisi belajar ke ngagak buah kabo nya?
3: Nadai
0: belajar, tangkap belajar gan eh. Tangkap belajar ne. Kita meda mariak ke gaga Mang Doria tu kita anti min mantai ke ne. Ngambil peninga kita yang orang ke meda live Facebook tu biar kita baru jak mit jak. Lagi benung mit tu, lagi benung bermain, benung manca anti nitiah ke peda kita. Nah, anti min bisik buah kabo tu. Mana nak? Umur maya tu udah nemu betusuak ku tai tu nah. Gak kumada, sampai tentu kita ke besai tuai nemu betusuak ke lekamar ya. Ah kita meda nanti umur maya tu sida udah dipati ya. Ukai semina nemu ba lebih lagi about utai ke dunia kemayari disebut kita AI ngau penglandiak ke bukai utai ke maju lagi tang sida enak tinggal mega bak pengawak penglandiak jari ianya betusuak ke leka mariak bergagak ke gelang bergagak ke mariak ngau penghias utai ke bukai mana okey hanya penglandiak ke bisik di pantai ke amang Doria ke malam tu buat program nambiak miat kita ya. Jadi yang timin lagi nanya sudah tiga ya dulu sebelum kita nanya duiko bujang sigat kita biar mega dekat ninggal ya belagu lagi neh ngau ngajat kita nanya Mang Doria jadi maya maya nuan lepas tau ke maya nuan ada pengawak kelimpah hari ngau ini nuan ngau mak nuan ngagak leka mari atau nama lagi pengawak di kerinduk ke nuan kumang nama lagi pengawak di kerinduk nama rumah kerinduk berapa kini tau ke rindu kerja pengawak bakal nanti bakal rumah panjai itu tadi tentu maya pengawak kebukai di gagak sida beranyam kini bisa rindu ngaru pengawak beranyam anyam tikai bisa bisa gane bisa ge mendak orang agak te beranyam ne bekam main asal kebukai deh main asal kebukai abaka orang dia tau maya menembiak nemu beraman bisa rindu main bekenya ngau begagai-begagai kenya bisik belajar-belajar leka pantun kini bisik mang bisik gan eh malu-malu eh kebenar ya mak tanya tadi me laban sida tu nang ya dibesai ke ngau cara tau ke adat pi mega budaya bangsa asal kita nya me sida tu tadi landiak serta nemu ba perkara penglandiak baiknya ba main asal kita tau ke penglandiak begagak ke ngena leka maria tu ne. Okey, nyak sudah tiga ya tadi kita le meda bisi ngaga kitchen, bisi mega ngaga gelang ne. Cukup steady bala SK ari SK jambu julau ne. Okey, ngambil kita sama merangsang bala nebiak kita ke mayari, nebiak kita baluar ke meda live dia tu. Nanti kita bisi penglandi terus kajak ne. Baik kita landi ngaga robot kini. Nada salah ne nyak mana lagi. Laban kita sigi nampak bala rebak baru dia tu kelebih lagi ngabe sida ia uliah besemekiah ngan nembiak menua luar ni nemu sida ia tu meh kira kecuan kira ke utai ke patut dilatih dipatih kita ngambe uliahnya di pemesai uliah megai dunia kemayari neh okey nya sida tiga kita lek ke dulu sida tiga yang ngagak kitchen ngagak lekamari ngagak gelang kita berandau gau bujang keliang kita neh okey bujang keliang kita uliah berdiri timian rindu meda diri laban yang minta semak gek ketengah gek jang nang awak sigi bakal bujang kalian kita nanti min kat nanya nuan semak gek pegai mikrofon nang awak nyebaka diri menyadik sedak ya nah okey jang maya lepas nama pengawak ke rinduk digagak nuan maya nuan abah rumah nanti bakal cuti sekolah nama-nama selalu gagak nuan abah rumah ngintik nak gak
6: nak
0: nama-nama pengawak rinduk gagak nuan abah rumah dah nolong abak mak kini, nolong bala menyadik kini. Apa ikut non diri menyadik?
6: Dua
0: ikut. Nah, anak ke berapa?
6: Anak ketiga.
0: Anak ketiga. Oh, ketuainya berapa umur?
6: Nih ingat.
0: Ketuainya ingat umurnya ke nombor dua hari ingat?
6: Ya, nak kau gitu ingat.
0: Oh, nih ingat. Nuan mbak SK Jambu dia berbudiang kah? Bisa budiang kita?
6: Bisa.
0: Bisa. Oh, nuan dia berbudiang hari umur berapa?
6: Aku meri 4.
0: Meri 4 dah dia berbudiang. Dia tu pemeri 5 tak ya nak? Baru 2 tahun meh. Nyamai ya saya dia berbudiang?
6: Nyamai.
0: Laban bisa cigu, bisa bala pengajar, mayu bala bakih ne. Siapa bakih ke selalu mak betawi yang nuan?
6: Ya.
0: Oh, Gilbert nak. Gilbert huh? Nama. Oh, ya, selalu bertawang. Selalu berlagu. Masa dua ada. Siku ngajar. Siku berlagu?
6: Sama-sama berlagu.
0: Oh, tu. Nanti minumu tu. Mesti tu. Landia berlagu nak. Nah, dengar kita peningat. Nanti ya landia berjaku. Ya, tentu landia berlagu. Nanti bersekolah. Selalu ngari ke sekolah kini sedua?
6: Kalau.
0: Kalau. Oh, ngari ke sekolah selalu boleh nombor berapa deh?
4: Nada boleh.
0: Nyamai ke udah nada boleh. Tanpa hati ke nak?
4: Puas.
0: Puas? Puas hati ne? Ah, lapan sigi adat ne nanti kita bertanding tak berpikir tu. Nang adat ke ne? Menang tak kalah. Tang hati kita puas nak? Ya, SK nangga jambu tu sigi mayuh nebiak dia babudiang ne?
4: Mimit.
0: Mimit aja. Oh, tang rindu ne dia berbudiang kebenai. Laban nanti min nemu. Bukan nama. Laban nanti kita dia berbudiang, kita mayuh baki ya. Udahnya kita mayuh pengawak ke mana-mana ke di baik bala cigu nak. Oh. Mhm. Nanti mayuh lemai-lemainya. Pukul berapa kita makai deh?
4: Pukul
0: 6. Pukul 6 kita makai. Bisa belajar malam?
4: Bisa.
0: Bisa. Pukul berapa tamat kelas deh?
4: Pukul 7.
0: Pukul 7 ah. Mhm, okey. Nah, jadi malam tu kak ngajat ne.
4: Hau.
0: Ah, laban nuan kak ngajat, lagi nak ngajat au duduk dulu ne. Hmm, rindu antimin geranda bujang kelian kita. Okey, Gilben. Ah, Gilben gawang. Okey, Gilben gawang kita. Ah, nuan dia ba asrama?
5: Oh, dia asrama.
0: Oh, dia ba asrama ke ne? Mhm, nak dia ba rumah.
5: No.
0: Anang asal ba julau dia ne? Rumah ni?
5: Rumah Bukit Seri.
0: Bukit Seri sama serumah magi ama kita tuan tepi ya. Oh, kata ibu rumah panjai deh. Berimai?
5: Oh, berimai.
0: Berimai magang. Oh, kira ke nak jauh mai kira ke sebala magi ama tu ne. Mhm, dia ba asrama atau ke dia ba budiang tu hari umur berapa jang?
5: Hari pemeri satu.
0: Oh, hari pemeri satu. Sigi apa yang ngasuh dia ba budiang? Kumahan timian hari rumah mata deh ne. Jauh ke hari rumah hagi sekolah?
5: Nantu jauh agak.
0: Nantu jauh ah. Nanti berjalan kaki berapa jam? Upama nanti jam.
5: Oh. Kira 2 jam.
0: Oh, jauh 2 jam. Kurang lebih dalam 20 km menya ne. Kau aku menya kau antimian ne. Okey, nuan tadi pemeri 5 ne.
5: Oh.
0: Mhm. Kati pemeri 6 lah. Agi kadia babudiang enggak?
5: Agik dia berbudiang.
0: Agik dia berbudiang ne. Ah, oh, mana ne. Laban dia berbudiang tu kira kematih drempu ngambil kita nemu ngatur drempu napa ya?
5: Oh.
0: Mhm. Okey, mai lepas nama pengawak ke dikerinduk kenuan dah.
5: Belagu.
0: Belagu.
5: Oh.
0: Banyaknya aja.
5: Oh.
0: Oh, bisa hati kan jadi penyanyi tu lah. Malu-malu orang bujang kita ha, anak penyanyi kita anak Gilbert gawang ne. Okey. Malu-malu tu kuyong bunyi ke lagu apa yang pun nah. Okey. Bahkan nuan tu tadi bapa ikut diri menyadik?
5: Dua
0: ikut. Nuan anak tuai ke?
5: Anak biak.
0: Anak biak. Ketuainya induk.
5: Laki
0: magak ne. Okey. Jadi nanti dah besar lah nama julu ati kini.
5: Nanti officer.
0: Mhm, awalnya nyak tu julu ati ya ne. Nyak jadi penyanyinya dia kira ke pengawak nyambia menyak ne. Mana. Nyak me. Laban nyak ari pengerindoknya kebenar ya ne. Okey, jadi kita dia tu dekat berperindang. Kita ngetu dulu, kita berperindang dulu ngan lagu ku dah dipilih antimian. Laban sida tadi bisik kat ninga lagu Gwen ku sida ne. Sida ke ngasa Gwen belagu dulu udah nyak baru kita ninga Gilvan. Gilvan belagu udah nyak berperindang. Kita ingat lagu Sino. Jadi dia tu kita ingat Gwen merindang kita dulu lagu ke sama dipinta Nabi Ari SK Nanga Jambu Julau ke dibaik lagu hari Gwen Sanggup Aku.

0: Okey, lagu ke Dibai Gwen, sanggup aku lagu ke bisik di kerindu ke nembia miat kita nya ari sekolah SK Nanga Jambu Julau. Cukup jauh sekolah tu ne. Nanti di padah ke tadi sekolah tu munyi ke di padah ke nembia tadi ari rumah panjai sida antu jalan kaki amat 2 jam ne. Gi pen jalan gi sekolah sida nya empai di pelakin kira ke ukai jalai tal nanti sampai di pelakian tu nemu me kita ya nang ya ukai jalai tal agi jalai bebatu ne jadi tang sidak ya tu ransian nurun beskulanya me kebuah sidak ya dia babudiang jadi milih dia babudiang tu kebenar ya abala peninga nembia miat cukup mana kebenar ya ukai semina matiah kita itu tadi belajar cara ngidup ke diri tang Siti utai ke cukup berguna amat nanti nyemak kita besai lah. Ukai ketegal kita itu patut ngigak kerja. Ukai ketegal kita itu tadi patut bisik duit. Kena kita ngidup ke diri. Tang nama utai ke kunci yang amat dalam penghidup kita. Nyadi nebia ke uliah maju kelebih lagi. Uliah bersemekih dengan orang. Siti kecukup berguna disiplin. Disiplin tu ukai semina ba cara hidup aja tang ba masa kita ba atur jam kita nanti kita dia ba budiang kebenar nanti kita dia ba budiang tu ne cigu madah ke jam tu kita patut dani bala PPM gerak kita PPM matih kita bekening ngadu ke garik PPM ngajar kita bekeni kita itu tadi bersumiang sebedau tindu PPM mega ngabala waden bala pengajar mega matih kita cara kita itu ngatur derempu lebih agi ba masa tok kejam kita maya kita belajar maya kita main maya kita begulai ngabala kaban kita ba budiang ne mayuh kebenar itu dipelajar kita nanti kita dia ba budiang anyak meh utai ke cukup ngerinduk kati nanti kita dia ba budiang okey kita yang masa jam. Jadi dia tu kita kat ninga given anak Gilbert Gawang dekat mic lagu sino enya lagu apa yang po dah sedia nuan given
1: dah.

0: Okey. Ha, kita sudah medak tadi ni. Avin tau ke Gliven? Given belagu lagu ke dibaik yang lagu Sino eh yang lagu apa yang pun ni. Mana cukup mana ni patah nyawa ya. Tu nang ya bisik penglandia tu kira ke disebut kita yang bisik potensi tu kak nyadi senanyi nah. Uliah atau kini lah nyadi penyanyi.
1: Uliah
0: ne. Tajak ya rengak ke malam tu ne. Tang apa teh nyawa ya cukup mana? Siapa lagi ne laban apa yang pu kita sikit nemu? Sikut penyanyi mega nanti tu diang siang ke lagi penglandi itu nang uliah tu ne. Ni nemu ila angkanya bisi ke mai sitik lagu kini lah ne. Uliah ne jang.
1: Uliah
0: aja. Uliah aja kene. Kita ke seminar Given aja nemu belagu tang siko agi bisi nemu belagu. Ya belalai-belalai ya belakangnya ne. Ya malu-malu. Okey, tanti mien dekat nanya Given dulu ke malam tu ne. Okey Given, nanti bak budiang ne. Bak budiang tu sigit bisi PPM atau ke disebut kita pembantu pengurusan murid ne, mantuk kita bak budiang ne. Bisik ne. Jadi berkeni penglama nuan kudah diau bak budiang tu tadi kati gaya garik tu tadi siapa masuk ya?
1: Aku pengawas ramo. Aku masuk garik.
0: Oh, masuk garik. Nang nuan masuk garik. Kati nuan masuk garik tu nuan ngumpul garik tu kemadah megak ngagai bala orang ke sama bak budiangnya tadi.
1: Aku ngumpul garik.
0: Ngumpul garik.
1: Aku.
0: Mau ngumpul garik babaku. Udahnya?
1: Engkah dalam mesin.
0: Oh, ngena mesin basuh. Okey, maya ni kita masuk garik. Maya tumu pagi tau ke ambil sekolah.
1: Tumu pagi bisik. Habis sekolah bisik.
0: Habis sekolah pun bisik. Siapa nyemi udahnya?
1: Semua kami.
0: Oh, semua. Nyemi garik ke diri. Nyemi garik ke diri ne. Kati abah kasut sekolah tu deh berapa kali masuk ya?
1: Masuk sekolah. Nanti hari tiga cuci.
0: Hari tiga cuci. Banyak. Hari empatnya kena baru. Nanti nak rangkai deh bisik spare kasut bukai?
1: Bisik.
0: Bisik gane. Kira hari tiga patut basuh belama kasut.
1: Nanti berbau aja.
0: Oh, nanti berbau aja. Kira ke kamar aja, meh. Angkanya atur ke nang patut dititih ke aku tu tadi. Oh, hari berarti yang tadi nanti kasut kamar patut dibasuh. Nanti nak kamarnya tau nak meh neh. Ni siti lagi anti mien tu kat nemu neh. Siapa kaban ke nang yang semua amat ngau nuan bak budiang ke nang yang berimai tinduak ngau nuan?
1: Keliang.
0: Keliang nang berimai ngon wan ne. Kira kita nang begulai rimit banyak ne.
1: Begulai rimit.
0: Rimit datai ke sama sekolah. Jadi kita bisi antimin bisi meda mayuh bala kita datai ke Kuching. Peda antimin ne. Nakak ke Sarito kini kita udah berjalai.
1: Tadi agai kampung budaya.
0: Kampung budaya tadi ne.
1: Agai museum.
0: Di tindunya. Kau dah ada lawak kita ne.
1: Bok YFM satu.
0: Oh, lalu terus age YFM. Bisi ke age YFM baru kini pergi lah lusa. Nanti dah belagu badito sarito. Ni nemu lah kangau kan timin belagu baru uliah.
1: Uliah.
0: Uliah. Okey, nyak tadi Given ni. Okey. Kita akan nanya keliang. Keliang kita. Nanti min kau merandau ngau keliang ni. Okey, keliang sigat kita ini. Okey, namanya mata sepuat dah. Anak mata sepuat. Namanya lu nyinta sepuat. Anak-anak takut tau, anak kesal. Okey, nanti min kau nanya tu ni. Amaya bak sekolah. Nanti bakal lemai hari. Nama main ke di kerindu nuan. Sukan.
2: Bola tampar.
0: Main bola tampar ne. Confident oleh main bola tampar. Oh, amat salut mak anti min mendak dan ne. Semak lagi jang, semak lagi bajak ko ne. Okey. Kelimpah hari bola tampar nama lagi? Membo nak?
2: Mimit.
0: Oh, nantu rindu membo. Badminton deh. Nak ke?
2: Nyok. Jarang laban main bola tampar belamo.
0: Oh, jarang lah main bola tanpa belama ne. Jadi nanti baka tu kebukai kita tanya anti min tu nya nya bak pengawak sukannya tadi baka baka nuan ke dia dia bak budiang. Kalak kalak nya baik kini lelengau kat pulai.
2: Kalak.
0: Lelengau lelengau ketegar nama lelengau kat pulai ke rumah atau ke lelengau nak kat makai tepan dua apa yang winai kini.

ngajat. Tang sebedau ngajatnya, anti min kak merindang kita dulu baru ngau sitik lagu. Danya lagi ia nyedia ke diri, ia kak ngajat. Oh, kita berperindang dulu. Ngalagu Ari Aryan ke sekali itu, aku dekat nyulut.

Okeynya tadi lagu Kedi by Aryan, aku dekat Nyulut sama begak bakan biar SK nangga jambu dekat Nyulut tang malam tu nak tinggal jangkel yang kita dekat ngajat ngajat kita ibar. Dah sedia nuan eh? Okey berdiri dia ajak eh.

Okey, nya tadi ajat Arya Bujang keliang kita ya ba program enam biak mit. Mana cukup mana ne landi amat ya pedih amat ngiga enam biak kena mu ngajat ba ketok ne. Jadi kita ngangau ke semua sidak ya datai baru kemuan timian itu. Ani bung nak bangku je. Lewat nak bangku ne, berdiri je. Berdiri kita. Bertunggak kita di tok ne. Okey, semak kaki. Semak kaki ne. Hanya bala peningan nak antimin ke lemai tu. Rino umat antimin meda. Siku pandai ngajat, pandai mega nusuk leka maria ne. Nanti kita meda bertusuk ke leka maria, ngagak gelang, ngagak kitchen. Udahnya pandai berlagu, pandai ngajat. Dini kita akan ngiga agak ni apa ngelandi ke bakato aba nebiak kita kemayari dia tu bisik kebenaran timin percaya mayuh nebiak kita ba luar dia landia bayaknya apa ngelandi jari kini belagu kini tau ke ba pengok-pengok ke bukai kemayari dia tu tau bantai ke ni hari-hari sekolah-sekolah ni tau datai ngagai program nebiak mit gulai ngau antimin jadi malam tu nya panjai mat jaku antimien lawan antimien kebenar ya mat kelalu gagal lawan malam tu udah diperindang lima iko nembia ari SK nanga jambu jadi penatai sidak tadi di sempulang bala pengajar ngau bala nembia kebukai kesama bisik datai gulai ngau antimien buat program nembia ambil sidak ya agi ngantik ba luar jam ke dia tu jadi kena kita nutup program nembia ambil tu boleh nak kita tu kak ninga bujang keliang kita tu ngan siang ke nyawa ya akan ingat ya belagu uliah kini ne ngemi peninga kita nak saati keliang ngau Avin belagu uliah sedua belagu ne antimien sudah berdiri tu tahu kan antimien kat belagu kan antimien kat belagu ta antimien kat ngemai bala peninga kita medak Avin ngau bujang keliang kita itu belagu lagu nama koros saja pun nyadi me paman antimien dah berdiri tu nyelai lagi nah, laban kita akan medak seduai atau belagu. Lagu nama kabai seduai. Sebut aja. Lagu nama kabai seduai. No, mai lagu mada behela. Alvin mai lagu Siti. Koros saja. Uliah. Kena nutup ya. Uliah. Uliah. Bujang keliang mai lagu nama mada behela. Confident? Uliah. Mimit aja out. Mimit aja. Okey, kesuah ke mimit aja out. Okey, dah sedia? Dah sintas put? Okay. Kita dalam dah live ya dekat mic lagu Madah Berhelah lagu Arizona Zen. Kita ingat 1 2 3.

0: Wow. Ya, dengar kita pandai amat bujang keliang kita berlagu. Ah, amat steady, amat steady. Okey, nya tadi bujang keliang kita kat dengar Alvin berlagu. Mimit megak. Kesuah kan eh? Lagu nama jan. Lagu nama? Chorus ne. Barang lagu ja. Lagu giba gawang tau meh. Lagu nama?
1: Lagu Girimi Pengguna Uji.
0: Okey, okey. Okey, dah? Sedia? Okey. Bimbit je korang. 1, 2, 3. Boom!

0: Nyajau.
1: Okeynya jauh tempiak ke jari. Ya, anti memori besar. Terima kasih ngagai Sida Lima yang pembaga bala pengajar, guru besar, ngau semua meh bala PIBG hari SK Nanga Jambu Julau udah nyukung program nembiak miet gulai ngau anti min ungkup ke minggu tu. Kira kanak-kanak dulu kita gulai buat program nembiak miet bertemu baru kita buat minggu ke Bukai, minggu baru mendiang ke tanduk program nembiak miet hari SK Nanga Jambu Julau. Nganya, bye-bye.
2: Radio 1.3.

0: Berita seterusnya, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan SMART kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander SMART Penguasa Kanan Bomber 1, Abdul Manaf Cik Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa sahaja masa kita akan selamatkan. Siapa yang sebenarnya kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lain.
0: Datuk Mior Ismail Mior Hakim. Pasukan penyelamat Nepal berjaya mengeluarkan seorang pekerja warga China yang terperangkap selama 10 hari di dalam terowong hidroelektrik yang tertimbus akibat banjir besar. Masa Lu Haitao ditemukan dalam keadaan sedar sekaligus memberi harapan baharu untuk menemukan lebih 5,000 lagi mangsa yang masih hilang. Bencana banjir akibat runtuhan glasier itu mengorbankan sekurang-kurangnya 1,375 orang di Nepal dan China. Sementara itu, Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah berikrar akan menyediakan penempatan selamat bagi ribuan penduduk yang terjejas. Dalam pada itu, seorang warga emas berusia 64 tahun berjaya ditemukan hidup oleh pasukan polis selepas 10 hari terperangkap di bawah timbunan lumpur dalam rumahnya di daerah Nuwakot, Nepal. Chandrika Shrestha diselamatkan ketika pihak berkuasa melakukan kerja pembersihan. Mangsa diterbangkan ke Kathmandu untuk rawat lanjut. Terdahulu, seorang pekerja Cina ditemukan selamat pada hari yang sama. Kedua-dua kejadian itu memberi sinar kepada pasukan penyelamat yang masih mencari mangsa lain. Sukan, skuad hoki remaja lelaki kebangsaan memulakan kempen Piala Remaja Asia 2026 di Mochichina dengan penuh bergaya selepas membelasah Kazakhstan 8-0. Malaysia yang pernah menjuarai kejohanan itu pada edisi 2012 akan meneruskan saingan menentang Bangladesh esok diikuti pertemuan dengan juara 3 kali Pakistan pada 8 September sebelum menutup aksi kumpulan berdepan tuan rumah China pada 9 September. Bola sepak Liga Super, Akhyar Rashid menjadi wira Negeri Sembilan FC dengan dua jaringan sumbangan beliau memboleh skuad Hobin Jang Hobin mengutip satu mata di laman sendiri mengikat Star City FC dua sama. Kejayaan meraih pingat gangsa pada kejohanan memanah Piala Asia 2026 membakar semangat pemanah kompaun wanita negara Aina Syazwana Abdul Muhaimin untuk memburu podium menerusi penampilan sulung di Pentas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Tambahnya pengalaman beraksi di Piala Asia sehingga meraih gangsa meningkatkan keyakinan bahawa sasaran pingat di Aichi Nagoya bukan mustahil. Atlet itu juga menetapkan sasaran pribadi menghasilkan lebih 700 mata dalam acara individu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, IPU lebih 400, kerajaan boleh pertimbang ijtihad darurat. Bangunan dan kawasan lama wajar dinaik taraf untuk tingkat nilai ekonomi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sarawak Forestry Corporation. Nangkan orang ngambil ke berjaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air. Seruran nitih ke atur. Seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang bayar. Lalu titih atur di bisa dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri. Kena perau ke besai. Jaga diri nuat. Download app Sarawak Group Watch. Ngena app tu nuan boleh mundur ke bisi bayar. Berat tips pengelikun 3M. Lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report. Tau ke minta bantu hari SFC sebarang maya. Berjaga, penusah tau jadi sebarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.
1: Memerindah malam.

Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, malam hari 6/5/2026. Jadi ke malam tu bergulai dengan aku Raja Smoking atau ke RB. Okey, selamat malam semua. Selamat dengar ke kami. Selamat bergulai dengan kami dalam penglama 3 jam berengkari pukul 9 malam tadi. Nyentuh lagi pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey, lalu ke semua kita kediau di strata menua Sarawak dengan ke kami dengan frekuensi radio YFM ke Semat Ndur Teriau. Okey, kita megak ulin dengan ke kami dengan acara online ke lebih kita kediau di Sabah, okey, di Labuan, di Brunei, okey, bala peningkat kita di Kalimantan Barat din. Okey, udahnya kita kediau di Semenanjung, pemegak di menua luar, okey, selamat dengan ke kami dengan website pemegak aplikasi RTM Klik. Kita mengikuti ulangnya ke kami mengenai channel Astro 871, channel MyTV, pemegang portal radio.rtm.gov.my. Okay, ya, jadi kita kediau di negeri, kita kediau di Rumah Panjai, okay, di Tiga Sulu Sungai. Selamat mengikuti ke kami dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Ya, jadi berikutnya jam ke terubah tu Nuraku merindang kita enggau lagu-lagu pemegang berkongsi ke info enggau berita. Jadi pukul 10 malam bagai selamat dor kami nabur ke berita malam Mari YFM. Lalu nangkan kenyak kita dengar ke tanduk program Carta Sapa Juara nyentuk ke pengujung program kita pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey, jadi berikutnya itu sun program kita ke malam tu. Okey, pemerindang malam YFM malam hari 6/5/2026. Okey, terus kita berperinang, kita merinati diri enggau lagu ke sekali tu, lagu hari Alessandro, lagu Rajai, pemegang bisa lagu hari Raban Holvard, enggau lagu kita beri nama Bertanya. Okey, terus dengar kami 24 jam YFM segulai sejalannya kita semua.

ramai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

Okey, beringat terima kasih lepas lagi terus segulai sejalai ningak pemerintah malam YFM. Okey, 5/9/2026. Okey, jadi sudah kita berpindah ngau lagu ke nangkan kita lagi. Aku mak kita berhati ke info ngau berita tu ngenang pengawak tinyedia ke pengerami Ari Malaysia Ringgit Kebangsaan 2026 di Kuching ditetap ke lancar. Okey. Jadi Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madake berdua hari kau kerjasama antara Perintah Besai, Perintah Sarawak ngau agensi ke berkawal semua langgur ngebatang pengawak dikenang ngisi programnya ditetap ke mantup ke ati. Okey, yang maksud ke Jakutu di Kuching, sehari itu tadi udah tembu awam pasal pengawak ndo nyeria ke pengeraminya ke sama pula diguluk Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadzil. Okey, jadi batang pengerami mayanya ilak dekat diatur ba Palan Convention Borneo Kuching BCCK ke disarang dekat diguluk kira 5,000 ikut orang. Jadi pengeraminya mega sama dekat diguluk Tuai Pemegai Benua Tun Dr. Wan Junaidi Tunku Jafar Seduai Binia Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi. Okey, Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim Seduai Binia Premier Sarawak Dato' Tinggi Tan Sri Abang Jari Tunopeng Gau Kepala Menteri Sabah Dato' Sri Panglima Haji Jinor. Okey, yang jadinya info kita ke malam tu dunia. Jadi terus saya gulai senyalai ni ke kami pemberi nama malam YFM.

Okey, PB Chloe baru dah beri kita semua gaul lagu Kecerubah Labuh Pengrindu. Okey, dah berasai jam kita ke dia tu pukul 9.45 minit malam. Okey, lagi ngelansak info berita kita ke malam tu belinya. Jadi Raban ke ngatur pengawak pengerami di menua kita Sarawak tu udah diasus mampai nitih ke lalau serta berarti ke penerang ke baru hari Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak ketika lari tiagi bersebut jam kedia tu. Jadi Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif dan Seni Pemerindang Datuk Seri Berkari Rahmat Hamzah mada ke IPU atau ke Indeks Pengamangin patut diperhati ke dulu sebelum sidak mengatur nama-nama pengawak bak luar yang mada pengawak dalam bangunan tahu diteruskan. Tajak pihak ungkup pengawak kreatur bak luar Raban pengatur patut berunding ngelanjar atau ke nginsil pengawaknya nanti semua IPU atau ke tikas pengamangin manggai bak tikas ditau ngerusak pengerai. Tu dikena tentu ke pengerai hingga pengelikun uramayu sampai di kemeran ke. Kelimparinya, yang madah ke penanggul sebuah nasab jam kedia tu udah berengkah merimpas ngagai sektor dagang temuai. Kelebagi hari sukut pemayu bala temuai ke datai hingga pengawak ngatur program sudah di perambu. Okey. Lalu info kita ke sekali itu berinya. Tu ngenang berkawal ngau Raban orang tuai umur dilalau ngau jakuk tinggal sus tidak ngurang ke penyawa bak luar ketegal menua tiagi bersebun jam kedia tu. Jadi Menteri Pemansang Induk dan Biamit ngau pengelantang komuniti Sarawak Dato' Sri Hajah Fatimah Abdullah madai keraban sedatu tau mudah lagi kena laban penanggul laban patut lalu sedatu patut balat lagi di perundiang ke aku ya. Okey, orang ke udah tuai umur mega di perangsang nak sengkabung hidung ngau nyawati ingkeman nanti sida ndak boleh ndak pansut dari rumah kelimpariti ngirup air ngau cukup serta makan ubat nitih ke pada lutur. Jadi yang maksud ke jaku tu bab program jamuan muhibah orang tuai umur 2006 di Kuching sehari tu tadi peningnya. Jadi berwangunya orang ke sebilang orang ke dia berimbai mega udah dipinta semampai ngemata ke orang tuai umur tu kelebagi sedak ke dia ke diri aja bak sepemayai musim sebuah nasab jam ke dia tu. Okey, jadinya info berita kita ke malam tu dia. Jadi bunyi ke daripada aku tadi pukul 10 malam dor kami nabur ke berita malam dari YFM Iban Artim Kuching. Lalu nangkan kini lagi kita dekat ninya ke tanduk program carta Sapa Juara YFM. Okey, yang jadi kita baru dengar ke kami, selamat dengar ke kami dalam segmen Pemerina Malam YFM Malam Rinam 5/9/2026 bergulang jawaku Rajas Booking atau ke RB ke malam tu. Okey, yang tu lagi pukul 12 tengah malam tu lagi.

Selamat malam dia tu kena borke berita malam hari YFM 15/9/2026. Opis pelajar peliliah PPD Serian dia tu nyedia karus telefon siaga jerebu dikena nyaga pengelantang penglikun gau pengerai staf sekolah sekumbang menuagi balat bersebun jam kedia tu. Nitiah ke penerang infografik upis pelajar menua Sarawak JPNS di Facebook madah karus teleponnya disedia ngambi bisi alai bertanya pasal pengurusan bencana operasi sekolah belajar gau ngajar di rumah tak ke PDPR serta penatai nembia ba peliliah Serian. Apa inai kepala pengajar TBC sebarang tanya tak bertelepon ngagai sektor ke berkawal ngena telepon ngena lemur telepon ti disedia ke. Mensia mayu mega dilalau ngambil ngurang ke pengawa ba luar ngena sengkabung idu ngau nyawa enti semak pansut ari luar serta seruran ngulih ke berita tiamat serta pemadu baru bandur ti betul. Sekolah Bak 12 pelilih menua di Sarawak dekat berjalan katur belajar ngajar di rumah takai PDPR berindi hari menua agi balat bersebun jam kedia tu. Penerang rasmi hari upis pelajar menua Sarawak JPNS madah ke pelilih menua tu yang kawam Kuching Padawan bau lunduk semerahan gau Simunjan PPD Serian Seriaman Lubuantu Kenawit Julau gau Meradung. Terjapia sekolah Bak pelilih menua bukai belajar ngajar baka selama bertunggak mua belabu hari 1 7 hari bulan 9. Tegalnya sida sekolah apa indai ngan nembiak dipinta seruran ngulih ke penerang rasmi JPNS atau ke sekolah sida ndur pasal gaya sebun asap ke pemadu baru. Pengulih penyaga orang tuai bak peringkat diri sebilik engkau komuniti laban rabantu dekat mansang tuai setuai di rumah. Menteri Pemansang Orang Indo dan memiat dengan pengelantang komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah, pengawannya berguna benar kena nentu kurang kengibun di sikap engkau penemu serta pengelandik timungkur sukut fizikal rundia engkau sosioekonomi. Tegalnya ia minta Palan Penyulut Teknikal Sarawak Sentex gerembai kelatih profesional nyagai komuniti kelebagi diri sebilia ti nyaga orang tuai di rumah. Kerikut Sentex dia tu benar nyedia ke 6 kurs berkawal ngau pengawal ngintu orang tuai penglama 6 bulan kelimpah rim rambu dekat numbuh ke bidang ngintu paliatif dikena napi guna ke majak kompleks. Yang mana menyenyak bab pengerami muhibah warga emas di Kuching. Bab pengeraminya mega bisi nyerah ke 40 kerusi roda dikena mantuk rabanya mindah ngau interaksi sosial. Pavilion Sarawak dipadu jadi pavilion negeri pemadu manah ting ujung ke sidat jadi champion bab pengawak pemandang bertanam tupi hortikultur ngau Agro Dagang Temuai Malaysia Maha 2006 ke diatur Baserdang Selangor. Pemujur tu ngujung ke Sarawak mai pulai prize RM15,000 beserta sijil penghargaan. Sijil ngeprisenya disuak ke Menteri Bertanam Tupi ngau penglikun pemakai Datuk Seri Muhammad Sabu ngagai Sekretari Tetap Upis Menteri Industri Pemakai Komuniti ngau pemansang kena menua Sarawak MFICOD Datuk Sirai Daha. Pengiktirafannya mandang ke pengujur Sarawak bab pengawal memansang ke produk inovasi serta potensi sektor agro pemakai ngau komoditi menua bab peringkat nasional. Nyamega ketanda terima kasih ngagai komitmen ngau kerjasama kolektif ari semua tim tidentu ke penyerta Sarawak dalam Maha 2006 mujur serta efektif. Opis Kerja Raya JKR Sarawak dekat berjalan ke projek nyedia ke lampu jalai ba jalai besai Pehen Sri Adnan Satim ngau rega kontrak RM5.828 juta. Penerang di Facebook JKR Sarawak madah ke projeknya mungkur pengawak nyedia
Gau ngadu ke sistem kuasa karan setelampu jalai ba jalai Petra Jaya rambungan ti panjai kira 11.9 km. Skop besar projek tu yang kau masang 794 itik lampu jalai bansa LED serta masang kabel dalam tanah kutak jaga ngau peringkat kebukai. Projek tu dekat tentu ke jalannya terang lagi ngambil pengguna jalalun likun serta lantang keluargi maya malam hari. Projek tu disadang tembu tengah tahun Siti tu ilah. Nyaraka berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Ailinda Suil dari berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat malam.

Maka dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Robles Walter, Donilah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

Anda Dayagi Pengerindu. Diempu Nuansiku. Dayang Bintang.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Perintah hari radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Selamat bertemu baru bab program Carta Siapa Juara ke sekali tu. Kita bergulai batu suntik ke-34, CSJ ke-34 tahun 2026. Tentu ya, Mak. Dusun ke-34 sekali tu. Aku kasminak mai ke kita penduduk 10 telagu tang megak tentu ya berita ke pemadu baru berkawal ngau ACSJ tik ke-9 renggat final ke dekat diatur endak lama agi. Selamat bertemu bulan ngau kami bab program Carta Siapa Juara nak bekas lama di ungkup ke Nintiang hari 5 renggat hari pukul 1 lalu tanduk program Nintiang hari 6 pukul 10:30 malam. Dan sebentar aku mai ke kita penduduk 10 tiang lagu bak Carta Siapa Juara tu suntik ke 34 sarito. Harami kita dengar ke dulu recap atau ketanduk 10 tiang penduduk Carta Siapa Juara minggu nyen kemari bak tusun ke 33.
1: Recap minggu nyen kemari 10

0: kemari. Carta sampai juara. Nintian ngari lima pukul satu ngale hari.
1: Ianya lagu ba tusun 33 minggu nyin kemari. 10 hiti lagu ngau juara kita minggu nyin kemari. Juara baru ianya Dayana Shini lagu Isi Atiku. Lagu ke baru di calon ke minggu nyin kemari. Setiap lagu ia keri baik sikut penanyi baru Jenepi Lenyak. Lagu ke diberi nama Ditulik Nuan. Dini nak perlu duduk 10 itik lagu tu lagi. Terus belengok kami nyentuk ke penghujung program Jatah Sapa Juara sehari tu. Terima kasih megak gaya bala kita ke udah ngundi, gaya bala kita ke udah nyukong program tu. Kasih minta ngundi bak arus telefon didungkup ke bak penghujung program. Tang megak kita tik ngundi ngena Facebook undi lagu Jatah Sapa Juara. Lalu berita ke pemandu baru megak tahu di pedak bak Facebook YFM Iban dengan megak Facebook Anugerah Jatah Sapa Juara berkawul ngau ACSJ 39 ke tahun tu. Okey, kita ya nak masuk jam, kita terus ngau penuduk lagu ke 10. Laban mayu lagi berita bukai reka dikunci ke aku ngau kita lebih lagi berkawal dengan SSJ sehari itu. Nyalai kita nak masuk jam terus dengan lagu penduduk tiga sepuluh. Lagu penduduk tiga sepuluh ke sekali itu. Lagu itu Nurun Tiga Gigi Anak Tangga. Oh, cukup jauh, cukup mayu. Tajap ya. Nak lebu ia Nurun Tiga Gigi Anak Tangga. Laban penduduk sepuluh itu tadi. Setiap lagu ke udah kalah jadi juara sebetulnya itu. Lagu tu udah kalah 2 minggu jadi juara. Lalu ke minggu yang kemarin ia pak penuduk 37 lah. Minggu tu penuduk 310 lah. Tajapan lumur 10. Tajapan 3 itik gigi tangga ia labuh. Tang lagu tu lagu ke pemaduk lama dalam carta pak tusun ke 34 23 minggu dalam carta 2 minggu kalah jadi juara. Jadi itu main lagu ke dibaik Nick Raffinsi. Nick Raffinsi lagu ke diberi nama Pengerindu Endak Datai Baadan. Lagu tu di tengkebang Westfire Lekang Gautiun. Kita terus dengar ke lagu lumur 10 Nick Raffinsi Pengerindu Endak Datai Baadan. Sedau kita terus dengar ke lagu penduduk 39 nangkan ketu lagi
0: 10.

0: 5 pukul 1 ngalih hari.
1: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang buka.

Marsha Evans, nyak lagu kebaru didengar ke kita tadi. Lagu kedibaik Marsha Evans. Lagu kediberi nama Berubah. Lekang ngokian lagu digagak Oliver Christie. Lalu lagu tu udah 3 minggu bergulai ngau kita bak cerita. Taja piak agi bertan bak penuduk 39 ke minggu tu. 3 minggu dah bak penduduk 39. Yang harap ke bala kita ti rindu ke lagu tu, bala kita ti ngasai ke lagu tu ulih ni ke kata terus undi. Bukan semina undi bak harus telefon tang megak undi bak Facebook carta siapa juara serta megak tentu ya cara bukai ke endang nentu ke penduduk siti-siti lagu. Bukan semina undi bak Facebook ngau undi arus telefon tang megak bisik dia ambil bak sekedar hari peminta lagu ke dia dalam carta tu tadi bak Radio YFM Iban. Okey, jadi ya lagu ke 10 hingga 9 sudah ditemu kita. Sudah tu lagi kita akan ingat ke lagu penduduk 38 tang sebenarnya sekali lagi madah kebala kita ia ke dekat gundi dia undi nang paling pemaduk besai ba arus telefon ianya 60% lalu 30% undi ari Facebook carta siapa juara 10% ari kita ke suah ninga minta lagu kelebih lagi lagu ke nang suah ditebah suah dia pinta bala peminat ba Radio YFM Iban ya nanti lagunya suah dipinta lagunya mirah ba sistem kami ya nya boleh dipedak dalam sistem lagu tempat endur nyimpan lagu ke dimain ba Radio YFM Iban. Okey, jadi terus sangai lagu ba penduduk 38. Lagu ba penduduk 38 sekali tu megak nyuka sebakang kau. Lagu ba penduduk 39 enda beginsit. Jadi lagu tu 4 minggu tau ke sebulan dah bergulai ngok kitai. Lagu

main lagu Tebak Ensiban. Lagu tu bab 238, lalu dah kita ninga ke lagu Tebak Ensiban Ari Ferdinand Leo tu lagi. Kita terus ninga ke lagu bab Penuduk Tika 7. Ni bagi lagu bab Penuduk Tika 7. 8.

0: Angai saya sengapa. Mm-hmm. Angkai ya pelabak kui naik tu bawa pengurusan duit ya mm-hmm. teriat agai.
1: Kau nama ada Sam. Laban ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruah. Siti agai kena sampai utanya jai. Ya ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Ya ngai anak berkenyak deh lirik.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y 7

0: Raja Bawa FM. Regulai sekali.
1: Pagi Rewind. Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang. Yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya? Genya tadi deh.

Syuah di Tundik Nuan baru seminggu dalam carta. Jadinya lagu 4237 aku dah didengar kita. Okey, jadi sebenarnya aku mic ke kita penduduk lumur 7, lumur 6. Kita berhati ke dulu sekedar hari berita Bekawengau ACSJ 39. Jadi mai

ngagai palantok narai penanggul no kita datai kelebih lagi ngagai bala kita tindang udah kalah medak tentu yang mulai ke pengingat ne hari SJSK 1 hari SSJTK 1 ngagai SSJTK 5 sebentar tu kita mulai baru mulai ke pengingat ngagai palan dor ngatur SSJ ke sebentar tu jadi ya hanya palan ngau kemayan dor ngatur lalu pia megak ngagai bala kita ke bisi awak nak salah datai ngagai program tok kemalam anugerah SSJ

Gram tau ke pengrami lebih lagi pakai SSC kenang mayu mengadarit orang tamak ngagaya dewan. Lalu kita ngarap ke mega pelapak aku mayanya bulan 10 hingga nyokak dekat musim hujan kan ada gig sebuan tajam pihak ngarap ke kita bersampai ke pemujur semua pengawak semina SSJ tang mega pengawak bukai ke undang udah diperambu diatur tamanya tajanggal ketegal penanggol sebuan gayari kita ke diatur okenya palan dong ngatur ngau hari bulan jadi kita

disambung kena namanya tadi kena TV, bakal kita ke belah TV yang tadi tahu ke bawah projektor. Mayuh orang ngedak medak ngena projektor megah ba ruai suah di pedak kami nintiang tahun maya SSJ tu ke bisida. Terima kasih agak sokong bala kita ti rindu ke SSJ. Jadinya palan ribulan dor ngatur lalu pengrami

Agi bisi berita bukai bekawal ngau SJ tang sedaunya kita ninggal ke dulu lagu bab no 236. Lagu bab no 236 ke sekali tu. Lagu tu udah kala jadi juara sepengelama 2 minggu. 15 minggu dah bak carta. Jadi tu lagu ke dibai dunia lang leka ngotion digagak penanyi tu empu penawar pengubat hati lagu Doni Lang nurun 2 gigi nak tangga minggu tu hari penduduk 36 gaya penduduk 34 ke minggu tu terus dengar ke lagu Doni Lang penawar pengubat hati bak penduduk 36 sebedau ketidengar ke lagu penduduk 35 6.

0: Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.
2: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
3: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
2: Ninting malam hari 3.
4: Tapi kutain tansi masa belakang tu lalu berdua.
2: Sam ngak tuai rumah empedian dekat ngeregau malam kita.
3: Aku memai keterima kami yang petuai yang sudah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
2: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.

Ti kelima, Niki segigi anak tangga lagu to ari menurut ti keenam minggu jen kemari. Asiku penyanyi baru Penny McLean, lagu ya nuan milih pergi. Leka lagu digagak Daniel Undi, tian lagu digagak Cheryl Khayyam. Tujuh minggu dah bak cata ke minggu to. Kita nanti rindu ke lagu tu nak salah tau ngundi bak cara kendang udah dikunci ke Aripun program tu tadi. Lalu pihak megak ngagai bala kita ia kedekat ngulih ke Prius nak salah.

Jadinya tentu ya kita terinduk ke lagu tu, Badu Kiruah. Lagu kedi by Heli, Badu Kiruah. Lagu kedi tengkebang, lekang ngotion lagu tu di tengkebang Lucy M. Jadi lagu tu bapnu 2-3-4 minggu tu, yang harap ke bala kita terus ninya ke kami. Lebih lagi udah tu lagi kita dekat ninya kini bagi lagu bapnu 2-3-4.

0: tak dia tu?
1: Benar dengar ke Carta Sapa Juara?
0: Carta Sapa Juara.
1: Bawai FM.
0: Bawai FM.
2: Kita sudah sedia. Bersedia ke kat menu Sapa Juara Carta kebialan minggu tu. Sapa kelekat ke pesu rekabar. Ketawa engkau kami.
3: Alah,
2: dia lah. Lagu engkau kami.

lagu-lagu Pupu Bangsa, Ninteng Hari Dua, pukul 10 pagi, Seminak Bawai FM, Y9-12. 3.

lagu Nuan Berulah. Okey, jadi ya, ngagai bala kita, bala penanyi, penengkebang lagu, ia ke mayuh bala kita nak nemu awak. Jadi setahun kita seminat uliah, setahun seminat Siti aja.

ke mana nak salah kita nganjur Siti lagunya tahun tu, Siti lagu tahun inilah ngelak ke dulu lagunya namanya viral, lalu nganjur Siti lagu gi sebedau lagunya dicalon ke ngagai carta. Okey, jadinya kebuah ngagak bekenyak lebana dalam industri muzik kita pantuk mayu lagu nyak laya nanti nyemak ke siku penyanyi diberi peluang untuk ke dua tiga titik lagu dicalonkan minting setahun bak tahun kesama dia nadai ACAJ dekat diatur kebuah pia laban nanti nyemak ketiga

mayuh lagu. Yang kedua, nanti semina dua tiga kau penyanyi ajak ke engkau berpikir SSJ endang endak uliah diatur. Semina kita yang tadi diberi peluang sitik lagu setahun saja dicalon ke lagu buat penyanyi kesama. Okay, jadi penengkebang lagu nada salah. Penengkebang

ambil kepala kita tadi nak nganjung lagu mayuh-mayuh mana sekali. Saya ke lagu kita nak udah dipasuk ke bak jatah siapa juara. Okey, jadi ya kita terus sanggil lagu bak penduduk ti kedua gau ke satu. Jadi minggu yang kemarin Diana Shini ngau lagu isi hatiku udah mujur juara. Minggu tu kita nak nemu sekali ke Diana Shini, kita terus ngetan ke juara bak jatah siapa juara tau ke Isnala terus ngerampas penduduk Diana Shini. Di bom aku nyebut out ni bagi lagu 1-2 dulu. Kita terus dengar kajak. Lumur 2 lalu terus sebagai lumur 1. 2.

udah mujur nikit segi nak tangga. Ari penduduk tiga tiga, angge penduduk tiga dua minggu tu, lima minggu lagu tu udah bak catat sebagai juara. Lagu ketiga kak penanyi tumpu, kita

dah ngundi minggu ni kemarin baru telefon, betul tekak penduduk undi. Dan salah, kita tahu nguji baru buat penghujung program tu lagi. Laban semina undi dekat lagu tahu kemelabak ke penduduk lima etik lagu minggu dekat datai.

0: awak untuk buat sekedar hari dagang dagang ke dimpu kita Dayak terlebih lagi kita Iban. Okeynya tadi penduduk 10 ti lagu. Jadi kita bisi lagu ke dekat dipasok ke dalam carta. Sebab kita ninga ke lagu dipasok ke dalam carta. Tentu ya kita bisi lagu dekat di keluar atau ke dia pansut kari carta dur merik penduduk ngagai lagu baru ke dekat dia masuk ke dalam carta. Jadi udah kita ninga ke lagu pansut ngemegak lagu baru. Aku dekat maik ke kita siti gi berita ke pemadu baru berkawal ngau SSJ sebelum meri peluang kita ke dekat ngundi. Udah tu lagi.
1: Lagu pansut minggu tu.

Dia lagu baru dalam carta Siapa Juara Batu Sun ke-34. Dia lagu kedai baik Richa Rosana. Lagu kedai beri nama Lejuk. Leka lagu tu digagak penyanyi tempur Richa Rosana. Dia lagu digagak Jambul Murdoch. Nya lagu yang ke dipasuk ke dalam carta lalu merik selamat jalan ngagai lagu Nick Ravinsky pengerindu nak datai baadan ya kudah merik penuduk lagu ngagai lagu baru ke

dia sidang media atau ke press conference ke udah diatur berapa lama atau tadi bekawal ngau SSJ udah megak di gerah atau di padah ke bekawal ngau kategori baru ya dekat di calon ke ba SSJ pengkah hari SSJ 9 ingat kategori lagu pemadu terbilang atau ke lagu popular. Jadi lagu pemadu terbilang tu dekat dibuka undi laban cara yang namanya bisi empat itik cara. Cara keterubah ianya hari platform media ramah semua dekat di sidik dekat di pansiak bekawal ngau populariti tau ke lagu tik terbilang tu. Biar mega tik kedua hari peminta lagu tu bak sistem WFM radio kami sistem

empat cara lagu untuk dekat di itung undi sebedau nguliah ke pemutus ya. Jadi cara tiga-tiga undi dekat dibuka ba Facebook Carta Siapa Juara, Facebook Anugerah Carta Siapa Juara, ngau Carta Siapa Juara. Lalu keempat undi dekat diambil ba link ya ke dibuka. Jadi link itu tadi nak boleh sebarang siapa sebarang orang undi nak boleh undi 2-3 titik ya, semina kita ke boleh register tadi kena nomor atau ke IC, nomor IC kita nomor tinggi boleh ngundi. Jadinya empat cara. Jadi cara kedua ngau cara ketiga ngau keempatnya tadi dekat dibuka berkat minggu nyentila nyentuk ke hari bulan dekat ngatur SSJ di ke-9. Jadi ya berita kesilik berkawal ngau undi tu tahu di pedak kita ba Facebook SSJ atau Kanugerah Carta Siapa Juara. Semina berita komado baru berkawal ngau SSJ boleh di pedak kita ba Anugerah Carta Siapa Juara ngau megak YFM Iban na Facebook rasmi YFM Iban gau Facebook rasmi Anugerah Carta Siapa Juara. Okay, tiga mak ke kita meda buat page bukai kami nadai bertanggungjawab atau kenadai namanya anang nanya kami nanti jemak ke PC info hari page bukai lepas na nyak ukai hari bidang kuasa kami nanti jemak ke kita bisi tanya apa semua bisi mayuh confused ta, tau kena tu nemu bekawal ngau bisi utai ke ngasuh kita nya tadi tanya-tanya buat page bukai nyak ukai hari kami pun hari RTM lepas page Facebook lepas page

0: Sarawak. Okey, jadi ianya berita berkawan dengan SSJ. Tentunya kita boleh baru ngagai kata sepejuara. Lalu dah tu lagi kita dekat bergulai dengan peluar program nerima undi Pak Arus Telefon. Betul baru kita hari ini jam kesama minggu kedekat datai Pak Tusun 3.35.
1: Kata sepejuara.

0: recap minggu recap minggu tu. Carta sampai juara. Nintian hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: 12 tengah malam.

0: Sekulai sejalan.
1: Kucing 101.3 FM. Segulai sejalan. YFM.

0: Belum. Why, fam?
1: Mas kena bros, nanti agak sekali agak kita nganggap penyalah tu. Telanjai kebet yang luar ya, aku ya, agak sepana takut.
2: Minta ujap sebunya uman ke kolaku sikit lah.
3: Aku dah tua kaya ku telanjai, DJ. Petua aku kaya ku. Aku meriak ku kaya diri, lapa aku tahu sunan ku ya, DJ. Lah.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sembarang maya. Kes mina uli ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tali kereta temeka uli ngulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawak pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: jangan tak kami subak yang spray na. Karena subak muda, harga RM5 na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa ini kure ngok. Tok tok pakai sanggol suma. Lemau kami subak, darah kami subak. Ngena baju kure, pakai baju serumahnya. Baik si dek naik bujangnya. Si dek getuai dek. Engkau nol ni kebasana. Ngai jadi kayen to. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nada ya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah silia. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Urang kan ayam, dini yang kami peridang kurang.
1: Nadai ia ke baru, dinadai sidaya ke lama. YFM, segulai sejalai.

Info Activity Y. Tambung darah sepita besar kucing ngereh mensia mayuah tulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tambung darah sepita besar kucing maya jauh upis terbuka. Ia nyari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 tengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2:15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabun darah sepita besar kucing tu ada dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh kesemina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Terang ke silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina.

penyakit influenza A, dia tu nyo majang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza yang kaum kabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai ke buah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

Sesemak, sesemak, entik kerepai, nadai utai. Anangan sesemak, sesemak, nak terbeli kemas mesai pinggai. Hai, aku Wendy. Kita datuk benar-benar ke YFM, bergulai sejalai.

Info Aktiviti Y. Tabung darah sepitab sai kucing ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah sepitab sai kucing maya jang upis terbuka yang hari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuh ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2 15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah sepitab sai kucing tu ada di muka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Terang ke silik berkawan ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeru hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y.

dalam setiap piece tentu menyebuah rundiang siko-siko tidak sama tinggal jauh pengawal siko madah tu mana siko madahnya mana bak perkara tu kita patut ingat ke buah rundiang pengendiri yang kak rundiang orang bukai mana haki alimi kita lalu dipegulai ke rundiangnya tadi kuliah main hasil kecukup mana makanya baru kita kuliah masa segolai sejalai dan peserka penemu ingat pengendiri ku Celestina YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Woo! Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kain. Harap tu kita tu perindang. Atuk ya ulat-ulat. Woo!
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
2: Ingat, Piten ukai yuten.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Korang kegulah bapa makai.
1: Satu, hirup air aman.
2: Dua, anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula dan ke susu pekan manis buat secangkir air hirup.
1: Tiga, minta kurang kegulah tak ke susu pekan manis mayang udar air hirup pak kedai.
3: Empat, rasa dulu penyampau gula buat tanda TBC buat air hirup tin, kutak tau ke butul.
0: Kurang ke manis buat pemakai. Tambah ke pemanis buat tucu meruang. Pesan tu, RYFM.

0: Kak ini sudah rumah apa ikan?
1: Kak malah lawak ngga tak mungkin. Umang, ukannya kak makan, nanti ada lawak.
0: Kati non berani mindah. Udah agak keretanya ngga start. Dia pedak non tayar keretanya. Ada bunga yaginya. Jalai ke licin. Hari itu baru gak udah ngetul jalan.
1: Nak lama aja. Ukannya jauh. Tolong, jauh dulu kereta tok.
0: Merisak nak aja mah non tu.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang maya. Pesan tu Ari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nama pengawal nanya ni.
2: Oh.
1: Semak sepana nak kena ke.
2: Udah gerak terpedak ditemu pengawal ya tanya age ni.
1: Oh. Tu bisi-bisi kau betul ni kapan kita tu aman ke nya? Yeah. Aman ke nya?
2: Aman ke nya? Nah, nak salah aja ni Sam.
1: Dia nanya orangnya bunuh kali tadi ni. Nai no. Napa tu nanya merah? Nama ada budak kunyum merah. Nanti bunuh pam sikal, kau ya tayar sikal, kau ya neng tu nanya nama pengawal, nama ada budak kung pam tayar bilut.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Ay. Oh. Tu sa Trunil, tu sa hati, deka beprindang, dinga ke YFM, lagu ngau music-music kemayari, begulai sejalai.

ujigin sit kemimit agi datrang mimit agi nya baru ya 101.3 FM YFM Begulai Sejalai.

0: Ada nuan mayu mat kereta mansaknya. Sabar dulu.
1: Eh, peduli aku. Jangan pergi kah? Saja.
0: Nye, tadi aku mada. Sabar, kata.
2: Nak alat tuna, ibu sangau nyak peninga. Berjimat, lubung layang jalai. Pedak kiba, pedak kanan. Baru ngelayang. Pesan tu, Ariwai FM.

segulai sejalai dengan kami, Pak YFM. 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, yang kaum kabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai ke buah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Shalom, selamat pagi, belum jadi dalam nama Tuhan Jesus Kristus. Aku Pedri Elister dari Gereja Methodist Iban dekat ngulu ke semua kita alam sampi pagi baka kesarito. Besampi semua kita, Tuhan Allah Ta'ala tip madu berkuasa. Terima kasih Tuhan laban no dah meri hari kebaru. Ngosput kebaru ngagai semua kami baka pagi tu. Nyalai kami minta iriang ibun nuan Tuhan alam semua pengawak kami baka kesarito lagi. Awak ke semuanya dikemujur ke dalam nama Nuan Tuhan. Sampai itu diserah kami dalam nama Anak Tunggal Nuan Jesus Kristus di penglepas kami. Amin. Jadi kepagi itu belum menjadi dalam nama Tuhan Jesus baca buku kudus kediambi hari Matthew bagi 18 ayat 15 datai ke 20. Jadi berkata kemunya ya, enti menjadi Nuan bisi berdosa ngelaban Nuan mansa nuan ngagaya lalu padah ke penyalahya ngagaya antara sedua aja enti ya mendiang ke nuan rutinya nuan udah nguyang katia tang enti ya ngai mendiang ke nuan baik siko tau kedua iko orang ngau nuan ngambil ke genap leka jako ditetap ke berdua bak saksi dua tau ke tiga iko orang. Enti ya ngai mendiang ke sida padah ke ngagai gereja. Lalu enti ya ngai mendiang ke gereja gagak ya bakal ke ngaga orang bangsa bukai tau ke pengumpul cukai. Utai ti ditancang ngau dibuka ngau benar ku madah ngagai kita. Sebarang utai ti ditancang kita di dunia tu dekat ditancang di serga. Lalu sebarang utai dibuka kita di dunia tu dekat dibuka di serga. Aku madah ngagai kita baru enti dua ikut kita di dunia tu bersetuju ke utai ke dipinta kita utainya dekat dikerja ke kita oleh apa yang aku ti di serga. Laban lebuh dua atau ketiga ikut orang bergempuru dalam nama aku. Aku bisi dia ngau sida. Tu jakut Tuhan, Tuhan berkat ke semua kita. Belum nyadi dalam nama Tuhan. Genteran ayat ke dibaca kita ke pagi itu madah kita beberapa perkara. Kita patut datai terus ngagai orang ke gereja penyalah. Leka jakut enti menyadi non berdosa. Jesus itu ngena leka jako menjadi ianya meri gambaran dan kemadah ke kita pagi itu orang ke gereja penyalahnya tadi atau ke dosa ngagai kita rutinya ukai musuh kita ia tetap menjadi dalam Kristus enti ia mendiang ke nuan rutinya nuan udah nguyang katia ke pagi itu balam nyadi penuju negur orang ke gereja penyalah. Sigi kita dekat ngasuh ya berubah. Ngasuh ya badu agi gereja utai kesalah. Tambah penghidup kita di dunia tu kadang-kadang pamau orang gereja penyalah bagi kita. Dia kita itu tadi jampat amat dekat nusi atau kenyadung penyaiknya ngagai orang bukai. Berbanding kita berjaku ngagai ya tukar bertemu ngoya. Tu ukai cara Kristus balam nyadi. Anang nyadi ke penyalah ora bukai nyadi ke buah mulut. Tang awak ke nyadi ke peluang dikenak ya nesalati serta berubah. Nyamak bisik masalah kita datai ngagai orangnya. Awak ke kita itu tadi berjaku ngomana ngobaru hati serta ngau julo ati dekat ngasuh ya berubah. Ayat 16 nanti uliah kita mai saksi nama kebuah. Ngamik ke perkaranya uliah diputar ngau cara kelurus serta adil. Tu nunjuk ke gereja na uliah mutar ke masalah berduduk ari emosi. Tang kita patut mending ari dua-dua pihak. Inya gigak pemendar, nyeliah ke jakub petenah, meri awak nu berubah. Jadi tu menuju kita belum nyadik. Bisik maya kita meda ari sukut kita empu. Aku betul ya salah. Tang lebo kita ninga ari ora bukai. Engkau kita dia tadi sedar. Namo cerita sebenarnya. Nyak mai kebuah Jesus ngajar ngambil kita mai saksi. Dalam gereja, kita meda pemendar ngau pengerindu patut bisik. Ayat 17, gereja ngambuan tanggungjawab. Tu nunjuk ke gereja ukai semina nur kita bersemayang. Gereja ianya komuniti anambiak Tuhan. Kemeruan, ngintu atau kenyaga, ngelalau pangan diri, nyawup dalam pemansang penghidup roh siku-siku kita. Kadang-kadang kita mensia tu tadi berunding, ngemuar runding kebakar tu. Niko penghidup ya meh. Tang penghidup sebagai penitih Kristus ukai bakalnya balam jadi. Kita itu tubuh Kristus. Nyemak siku labu hangga dosa, gereja nak patut berjakuk bakar tu. Nyak masalah ya. Tang gereja patut berjakuk bakani kita dekat mai ya pulai baru ngagai Kristus. Bakani kita itu tadi dekat ngasuh ya berubah ngagai pulai ngagai jalai kebetul. Ayat 17 datai ke 18. Disiplin gereja ukai dikena malas. Tu ukai nyadi kelisian kita belum nyadi. Bagi ketua gereja ngeja sepenuka hati. Tu nunjuk ke gereja ngemuan tanggungjawab rohani dikena nyaga pengudus ngau pemendar. Penuju disiplin gereja ukai dikena ngemalu kurang, malas dendam, nunjuk ke kuasa dekat muai orang ke dikenggai kita. Penuju tu kebendar ianya dekat ke orang tu tadi nesalati serta berubah. Kita mesti ingat, gereja ukai mahkamah atau kekut, norang hukum, norang hakim. Gereja ianya sebilik ke dikangau, dikena maik mensia mayu datai ngagai Allah Ta'ala. Tapi pengerindu ukai maik reti kita itu tadi ngelak ke dosa. Tang pengerindu nyak kebenarnya. Nama utai kuliah di kerajaan wan dalam pengawak Tuhan. Ukai kita itu tadi ngelak ke kita itu tadi terus ngerja penyalah. Tang dekat ke kita itu tadi pulai ngagai Tuhan. Ayat 19 datai ke 20, kuasa gereja datai ari penatai Kristus. Laban lebuah dua atau ketiga iku orang bergempuruk dalam nama aku, aku bisik dia ngosida. Leka jakuk tu suah dikena. Jesus meruan bisik ngobala muridnya. Tang dalam teks kita baca kita itu, ayat tu megak berkait ngucara mutar ke masalah ngau penghidup anambiak Tuhan. Pia megak hal tu nunjuk ke lebuah gereja nungak masalah kita ndak mutar ke masalahnya ngau penemu kita. Tang kita datai ngagai Kristus. Kita bersampi nanya penekak Tuhan. Kita mesti ingat Tuhan meram bisik ngau kita. Nyak kebuah gereja nak uleh ngelak ke ego kita. Menguasa gereja atau kenguasa hati kita. Nanti Kristus bisik ngau kita rutinya. Kristus penting lagi hari penemu kita. Penyawam kita lebih lagi penting hari ego kita. Lalu pia mega penting lagi hari ngasai kita itu dari empu betul. Jadi belum menjadi dalam nama Tuhan. Kepagi itu awak kita tadi mai bala pangan kita datai ngagi Tuhan. Nyemak ya bisik salah, kita patut belajar minta ampun, belajar ngampun. Ukai kita tadi berunding ke diri empu, ukai kita itu tadi ngelak kia terus dalam dosa. Biar mega awak ke kita pagi itu, kerja kita nang meruan bisi Tuhan wa kita. Ukai semina maya kita bersampi, ukai semaya maya kita muji ngonyembah Tuhan. Tang Tuhan megak bisi lebuah kita berkelikuah, tau ke bisi penanggur ngopangan diri. Lebuah kita pedes hati, lebuah kita minta ampun, lebuah kita dekat ngampun orang megak. Tuhan bisi ngu kita, bersampi kita. Tuhan Allah Ta'ala tiapai, terima kasih kejakut nuan. Ajar kami ngampun pengandiri, ajar kami Tuhan ulih negur pengandiri, ngambil kita tahu berubah. Awak kami nak berundang ke diri empu, awak kami nak ngakim pangan kami. Awak kami tahu terus menyadik dalam Kristus. Ukai kami nganggap setiap ikut ranyak musuh kami. Nyalai Tuhan, terima kasih kejakut nuan. Ajar kami, ubah penghidup kami. Dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami dapat sampai. Amin.

0: выбирай.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
3: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
4: Ku dekak balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung. Hijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Bala tidak laki, umai gak kita besai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Tiga kita nunu api balat menyedi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu mintai kae mimpi nunu ga bawem manah anang belat tapi kita ngiga pamakai ila abis mati. Sungai ti penyai, jalai digagak titi. Ulu dulu seluap, nanganya dudi. Nyak sengawak ngenak, nadai jalai mati. Tuk benaka jaku, ngajah megai api. Cerita getah perah, gawak galantang hati. Kawak ganda lama asa minak seketak hari. Boleh ke duit limit, kena beli roti. Bekal kawak nugal lelaki. Kena ke beli lawak, manuak ke ngau babi. Ke bisi lebih, pakai dudi hari.
5: Penggerak pagi.
6: Penggerak pagi.
5: Pukul 6 sampai pukul 9 pagi.
6: Di YFM, Bagulai Sejalai.
7: Kuching 101.3 FM.

0: Dungeon Man.
1: Kita akan tuh bedong menyentuh WFM.

telah atiku lagu kedibai intro peninga lagu dikena kita ngepun ke awak penggerak pagi kita bawa pagi hari Minggu saritu 6 hari bulan 9 2026. Ya, mari selamat pagi serta ngarap ke berita kita mana magang ke pagi tu peninga pemagak kita yang kanya baru dani kini pagi tu. Selamat pagi serta terima kasih laban milih YFM jadi ke stesen pemerintang kita baka ke pagi tu peninggal ya. Jadi pagi tu kita bergulai ngawaku Imerda Johnny tak kemel nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi berawak pengarah pagi ya. Jadi ngarap ke berita kita mana magang pagi tu peninggal ngarap ke sembelah udah ngirup pagi pagi tu kita ya ke udah tumu dani pagi pemagak kita nyangkanya benda nyikap diri ke dekat nurun ke gereja kini tak ke bisi mindah ke bukai kini pagi tu peninga tentu ya kita maya ke pansut keluar rumah anang nak ngena sengkabung hidung ngau nyawa ya lebih lagi kita ya ke nang ya bisi penangguh ba pengerai ngarap ke sama ngemeran ke penglikun dirimpu maya musim bersebun jam ke dia tu ya. Okey pemaga mari selamat pagi sekali lagi ngagai semua bela peninga nak ngira dini alendo kita jam ke dia tu banyak kenyak kita ya ke dia di Sarawak itu tau ke ba semenanjung Malaysia kini ba Sabah Brunei Darussalam tau ke kita ba Kalimantan Indonesia kini mendiang ke kami ngena RTM klik ke pagi tu selamat pagi serta selamat mendiang ke YFM. Jadi tu sun program kita ungkup ya pagi tu peninga tentu ya nada berubah udah lepas tu lagi dia kita dekat mendiang ke program lagu-lagu puji sembah lalu pukul 7 pagi dia no aku maca pesan berat ngagai kita ke dekat nganjung pesan berat boleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com biar mega boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 ya lalu nangkan kenyak 7.30 pagi dia no kami nabu ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching ya. Bak jam kita ke penudi lagi peninga dia kita dekat bergulai ngau Bishop Eri Sumpeng Cingan ba program lalau penghidup pukul 8 pagi tu lagi lalu pukul 8.30 dia kita dekat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau ba program tungkat semangat berkenyamai tu sun program kita ungkup ya ke pagi tu ba awak pengerak pagi. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai peninga kita ya ke dia di Kapit pagi tu mendiang ke kami ngena FM 94.3.

Aku Norman Ading. Aku rindu mada orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat, tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kile, nadai meguna. Sigat tak ke bajir, maka ni katipan kita, nanti aki nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana, kurang rindu mada, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngak YFM.

Grace F. Kichwa, pendran siang ketiri bergunamat nak ngira nama pengawak di kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak di kagak kita ingat nak pulai ke pemujur. Nadai penanggu badunya tu dah uliah diputarkah. Sekali lagi, dalam hati kita bu, ngempuan pendran siang. Biar berinsat dulu, nambil kesenang tu dia rela. Pesan tu hari aku, Grace F. Kichwa, bergulai dengan YFM.

Simpan mengau badar, gelemak basinuan, ari kemertas. Kaban ti disadang ngon mentas, kadang nyak mai kemuan ati kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betuk. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu ari aku Nataliani anggawai FM.

0: Siti hari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyut runak-runak gak kita nitih ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah ya, lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenya ke kita ke nitih ke orang ya, bakal pasang surut utai nya tadi ur aib pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleh ngurang.
2: Lasa jurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Ianya nakak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari minggu peningah. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat dengan megak pesan berbatang kita boleh nganjur ngagai email yfmiban@gmail.com serta megak boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.
1: Isi, oh isi.
2: Nama ini?
1: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: patut bisik padah kemaya orang mati, getas ulit, nur nyenggai, tau ke getas ulit. Orang kemati, tau ke di getas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganju orang yang danyak dah. Lagi ngena fake lah kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ikin jadi dia tundur kami maca pesan berat ya ke bisik diterima kami ba email ngamaga WhatsApp yfmiban. Jadi pesan kita ke terubah pesan pemati tu datai ari sibat anak juntang madah ke apa ya juntang anak tuat, juntang anak tuat tau ke juntan udah nadai kena pagi 6 hari bulan 9 2026. Jadi juntang anak tua tu dekat di intu kena 8 hari bulan 9 2026, lalu dekat di anjung kena 9 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ba rumah panjai semakai ianya merunjau tapi ya mujau gerugu penyuin ijo ngau rumah ke dipesan ianya batang spek, batang layau, batang padi, batang skreng, pakut, sibuti ngau semua kepembelayan ia ke bukai, ia ke ngelala, juntang tau ke juntan anak tuat ya, juntang tau ke juntan anak tuat ya. Jadi ia tu dekat disenggai baru meh jiram engkalat spek. Penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai atung bernomor 011-1938-9219 tau ke jilan tau ke gayan 019-702-1622. Aku nanduk baru pesan untuk peninggal. Pesan pemati itu datang dari sibat anak juntang madah ke apa ya juntang anak tuat tau ke juntan, juntan anak tuat tau ke juntan. Udah nadai kena pagi 6 hari bulan 9 2026, lalu dekat disengai kena 8 hari bulan 9 2026, baru meh jiram engkalat spek, lalu dekat dianjung kena 9 hari bulan 9 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan rumah panjai semakai ianya merunjau tapi mujau gerugu penyuin ijo ngau semua rumah ke dipesan ianya batang spek, batang layau, batang padi, batang skreng, pakut, sibuti serta semua kepembelayan ia ke bukai ke ngelala juntang tau ke juntan anak tuat ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai atung bernomor 011-1938-9219 tau ke jilan tau ke gayan 019-702-1622. Pesan kedua untuk peninggal, pesan pemati itu datai hari Johannes anak Dana madah ke Inaya Paula Nayah anak giri, Paula Nayah anak giri tau ke Ina Limau dan andai kena 5 hari bulan 9 2026. Jadi itu dekat di Intu Bebala Mayuah ba rumah nombor 3G Lorong Kemuyang Timur 5J2 Sibu ya. Lalu dekat dianjung ke Pendam SDNU Cukan kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ike dia batubah semeh mawan sebinjai ilas lasak mabil, singgat, melanggan, meradung, bawang asan serta semua kepembelayan ia ke bukai, ia kena ulih dirintai ke dituk magang semua kita di kangau magang ya. Penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai Johannes bernomor telefon 013-584-2175 tau ke Jeffrey 013-830-4720 ya. Aku nanduk baru peninggal. Pesan pemati itu datai hari Johannes anak Dana. pesan pemati tu datai ari Juanis anak Dana madah ke Indaya, Paula Naih anak Giri, Paula Naih anak Giri tau ke Indai Limau, tau ke Indai Limau udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026 jadi ya tu dekat disengai berbala mayuah ba rumah nombor 3G lorong Kemuyang Timur 5J2 Sibu ya, lalu dekat dianjung ke Pendam kena pagi hari 1, 7 hari bulan 9, 2026, bar SDNU Cukan. Jadi pesan untuk pendengar dituju ke ngagai kampung belayan, ia kedia bar Tubah, Semeh, Mawan, Sebinjai, Ilas, Lasa, Mabil, Singgat, Melanggan, Meraduang, Bawang Asan, serta semua kampung belayan yang kebuka, ia kena boleh dirintai ke Dituk Magang. Lalu penerang ke Silik lagi, kita tahu bertanya terus ngagai Juanis, bar nombor telefon 013-584-2175 atau ke Jeffrey 013-830-4720. Lalu pesan ketiga Tok Peninga, pesan pemati Tok Datai Ari Juliana Pamli atau ke Indai Idek. Pesan pemati Tok Datai Ari Juliana Pamli atau ke Indai Idek madah ke Sajen Budin anak Sigat atau ke apa ide udah nadai kena 3 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah baru meh Margaret Lubuak Krukuah Ulu Buduk Seratuak kena malam tu 6 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 ba Seratuak Memorial Hill Perabun. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia ba Batang Krian, Batang Buduk, Batang Awiak, Empayang Atas, Empayang Baruah, Babang 5 buah rumah, Sungai Anak sebuah rumah, Mitung, Mungguk Sibau, Rumah Jimmy Lidung, Peligong Atas, Peligong Baruah, Engkudu Atas, Engkudu Baruah, Kaki Wong 2 buah rumah, Nangga Derau 2 buah rumah, Ensawa, Sungai Bunut, Supi 3 buah rumah, Sungai Buluah, Rumah Libau, Bila 2 rumah Bilun, Sungai Tapeng, Rumah Misi, Batu Kudik, Kampung Span, Kampung Lubuak Buan Stampin, Danau Paku, Tabau, Rumah Nyelang Impit, Rumah Syed Jelupang, Meniga Atas, Meniga Baruah, Nangga Teliak 3 berumah, engkau semua kampung Melayu ni kebukai kena uliah dirintai ke Dituk. Ia kenglala Sajen Budin anak Sigat ya, kenglala Sajen Budin anak Sigat. Penerang ke Silik kita tahu terus bertanya ngagai Juliana Pamli tahu ke Ina Ide tu bernomor 013-824-1210 tau ke Dixon Budin 011-1578-3394 tau ke Diki Budin 013-828-8918. Aku nak baru pesan untuk peninggal. Pesan pemati tu datang dari Juliana Pamli tau ke Ina Ide madah ke Sajen Budin anak Sigat tau ke apa ide Sajen Budin anak Sigat tau ke apa ide udah nadai kena 3 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah berumah Margaret Lubuak Krukuah Ulu Buduk Seratuak kena malam hari Minggu 6 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 1 7 hari bulan 9 2026 Seratuak Memorial Hill Perambun. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kampung belayan dekat dia Batang Krian, Batang Buduk, Batang Awik, Empayang Atas, Empayang Baruah, Babang 5 berumah, Sungai Anak sebuah rumah, Mitung, Bungguk Sibau, Rumah Jimmy Lidung, Peligong Atas, Peligong Baruah, Engkudu Atas, Engkudu Baruah, Kaki Wong 2 berumah, Nangga Derau 2 berumah, Ensawa, Sungai Bunut, Supi 3 berumah, Sungai Buluh Rumah Libau, Bila 2 Rumah Bilun, Sungai Tapeng Rumah Misi, Batu Kudik, Kampung Span, Kampung Lubuak Buan Stampin, Danau Paku, Tabau, Rumah Nyelang Impit, Rumah Syed Jelupang, Meniga Atas, Meniga Baruah, Nangga Teliak 3 berumah, ngau semua kampung Melayu ni kebukai kena uliah dirintai ke Dituk Magang. Ia kenglala Sajen Budin anak Sigat, Sajen Budin anak Sigat ya. Berdarang ke Silik lagi kita tahu terus bertanya ngagai Juliana Pamli atau ke Ina Ide bernombor 013-824-1210 atau ke Dixon 011-157-83394 atau ke Diki 013-828-8918.
3: Berkenaan ke topik seduai di ku ya. Jadi nama ya suba kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Okay.
3: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka ku ya.
2: 31 hari bulan.
3: Ya 31 hari bulan. Tang sida misi ba hospital madah ke niang apa ya suba ngai kia malu di kangau bala kabannya nama merdeka ku ya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni Rebecca bisis timal ngu nama merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel tang kebenar tadi niang apa yang ngasuh nama tadi merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari merdeka 31 hari bulan 8 tu hari pengada lovely Alicia.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi wai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, lagi nampung pesan kita ke pagi tu pendengar. Jadi pesan ke sekali tu datai hari terumbah kujat anak ngayak madah ke pemati anak ya. Muna anak kujat, muna anak kujat udah nadai kena 5 bulan 9 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabar belayan batang san marup baruah marup atas bua merio nanga gelingau empelam sungai keruah tiga berumah nanga kumpang sungai tenggak kelasin selepung limau lacau manis penikuak miri Brunei serta semua kabar belayan ia kena uliah dirintai ke dituk magang ya. Jadi muna anak ku jatuh, muna anak ku jatuh dekat di intu berbala mayuah kena malam tu, malam hari Minggu 6 bulan 9 2026 berumah apa yang pu ianya bersan pancu undup Seri Aman lalu dekat di kubur kena pagi hari 1 7 bulan 9 2026 ya. Penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai terumah ku jatumpu bernomor telefon 011-588-2553 tau ke Jo Kujat 010-533-4724 ya. Nanduk baru pesan pemati tu datai hari terumah kujat anak ngayak madah ke pemati anak ya. Muna anak kujat, muna anak kujat udah nadai kena 5 bulan 9 2026. Jadi ya tu dekat di intu berbala mayuah kena malam hari Minggu 6 bulan 9 2026 berumah apa yang pu ianya bersan pancu undup Seri Aman lalu dekat di anjung ke pendam kena 7 bulan 9 2026 ianya kena pagi hari 1 ya. Pesan tu dituju ke ngagai kepemelayan ke dia ber semua batang san marup baruah marup atas buah merio nanga gelinggau pelam sungai keruh tiga buah rumah nanga kumpang sungai tenggak kelasin selepung limau lacau manis penikuak miri Brunei serta semua kepembelayan ke nak uliah dirintai ke ditu magang ya. Lalu penerang ke sili agi kita tahu terus bertanya ngagai terumang kujat bernumor 011-588-2553 tau ke Jo Kujat 010-533-4724 ya. Lalu pesan ti nangkan ketuk peningat pesan pemati mega. Jadi pesan pemati itu datai Ari Kathleen Jarau tau ke Inggu madah ke Jarau anak Inggan. Jarau anak Inggan udah nadai kena 5 bulan 9 2026 lalu dekat di intu berbala mayuah kena 6 bulan 9 2026 bak rumah nomor 22 lorong Stutung 12A Jalan Stutung Kuching lalu dekat di anjung ke pendam kena hari 1 7 bulan 9 2026 ya penerang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan di kedia bananga melina mujung nangan tawau balih nangan gad sungai merirai sungai mujung sungai yung sungai sud ketibasung kucing sibu miri bintulu ngau semua kepembelayan ia kebukai ia kena uliah dirintai ke dituk magang. Jadi penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai Kathleen bernumor 019-88-8995 tau ke Joseph Badul 018-362-8987 tau ke Murpi Nyegeng 013-828-8886 ok. Lalu nanduk baru pesan untuk peninggal pesan pemati itu datai dari Kathleen Jarau atau ke Inggu madah ke apa ya Jarau anak Inggan Jarau anak Inggan udah nadai kena 5 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayu kena 6 hari bulan 9 2026 barumah nombor 22 lorong Stutung 12A Jalai Stutung Kucing lalu dekat di Anjung ke Pendam kena hari 1 7 hari bulan 9 2026 pesan tu dituju ke ngage kampembelayan kedia banangam lina mujung nangen tawau bali nangagat sungai merirai sungai mujung sungai yung sungai sud ketibasung kucing sibu miri bintulu serta kampembelayan yang kebukai kena uliah didirintai ke ditumagang jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai Kathleen banumo kusung 19888849995 atau ke Joseph Badul 0183628987 atau ke Murpi Nyegang 0138828886 okey yang tadi sekedar pesan ia ke sempat dibaca aku bawa awak kita ke pagi tu peninga jadi ngagai kita ke dekat nganjong pesan berat atau ke pesan berbatang boleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com pemegah boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 0138628422 7:30 pagi tu lagi peninga mai kita mendiang ke berita pagi ya ke ditabur terus hari konti YFM Iban di Kuching tok lagu berpadu nyawa ke Dibai Berry juga ngau Beverly Tony Meruan di Tisinuan.

Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM Amanis. Angkai yang harap kita terperindang, anang stres-stres.

Selamat pagi dia tu kita bergulai dengan aku Imelda Johnny buat berita pagi hari Minggu 6 hari bulan 9 2026. Keterubah tu batang berita 5,000 ikut orang disadang datai nguluk pengerami hari Malaysia 2026. Sebut asap pengatur program di Sarawak dipinta nitiah ke garis lalau hari JPBN. Sarawak dipilihnya di palan alai ngatur awam besar AI Global WITSA 2027. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Kira 5,000 ikut orang dipelabak dekan gerincah ke agi pengerami ngintu hari Malaysia Renggat Nasional 2026 ke diatur bak palan Convention Brunei Kuching BCCK kena 16 hari bulan 9 tu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke pengeraminya dekat dirami Ngau Penatai Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Pehin Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Ngau Binia. Sama bisi datai ianya Menteri Besai, Datuk Seri Anwar Ibrahim Ngau Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Seri Abang Johari Tun Openg. Ia madah munyinya ngagai media pengudahnya di Chairman Aum Komiti Besai Pengerami Hari Malaysia 2026 di Kuching kebelak diguluk Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil nengah online. Berbak ngonya pengawak pemandang berseribai ngau pengerami ngintu Hari Malaysia dekat diatur bak sebuah palan berbeli ke barang di Kuching berengkas 10 ngagai 16 hari bulan 9 tu. Lalu pengerami marik terima kasih ungkup Jalai Pengarap Bukai dekat diatur kena 14 hari bulan 9. Ditangkan ke ngau pengerami marik terima kasih bak Masjid Besar Negeri Sarawak kena 15 hari bulan 9 tu. Ngenang perkara bukai pengatur pengawak di Sarawak dipinta seruran nitiah ke garis lalau ngau pemansang pemaduk baru hari Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak berindi hari menua ti agi balat bersebun jam ke diato. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengawak matau indeks pengamah angin IPU berguna amat sebedau ngatur sebarang aktiviti bak luar. Terjah pihak, aktiviti dalam bergunan boleh terus diperjalai nitiah ke gaya ke dia tu. Lalu aktiviti bak kanan dua terbuka, bala pengatur patut berunding nangguah tau ke nginsir pengawak nanti baca IPU bak tikas di tau mic penusah. Tu dikena nentu ke pengerai ngau pengelikun mensia mayuah mengkang di kemerat ke. Ia megak nemu penusah sebun asap dia tu udah berengkah merik empas ngagai sektor dagang temuai menua tu. Kelebih lagi ngawa penatai temuai ngau ngatu pengawak ti udah di perambu. Semua orang dilalau ngetu ngerja sebarang pengawak nunu. Tu dikena nyeliah ke sebun asap di Sarawak hari ti majak balat nyentuh ke ngerugak pengerai ngau pengawak ninting hari rakyat. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab madah pengawak bertunu ke sampah nyengkau uras patut diketu nyentuh ke gaya hari pulai manah pakai selama. Ia madah atau berjaga-jaga patut ditegap ke agi berindik hari pengawak netap ke darurat ketegau penusah sebun asap dibagi menua serian hari yang di Pertuan Agong. Ia nyemetak madah ke pengawak nunu uras tau ke kampung patut diketu tekalanya ngantik menua ndak bersebun agi. Ia megak ngelala mensia mayuah ngambil seruran ngenak sengkabung hidung ngam mulut maya bat luar rumah dikena ngurang ke risiko pengerai. Ia mansut ke Jakutuk ngagai media pengudah berjadi ke program bantu lisin driba kelas B2 Parlimen Tanjung Manis di Serikai. 1014 ikut orang hari Parlimen Tanjung Manis dia tu bisi lisin mai motosikal kelas B2 tiksah nengah program bantu lisin driba.
Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab Mada, inisiatif tu dikenal mantuk rabanti kurang penata pemisi mindah ngigak kerja, ngatu pengawal ngau agensi perintah serta nambah ke penata pemisi ruang bilia. Ia nyemetak madah ke pengelandia ngau penemu pasal undang-undang jalan alun di diiri nengah program tu, ulih ngada ke urang ke mai motosikal ti berjimat serta bertanggungjawab lebuah bak jalan alun. Tegaunya sidak ti ngau program tu dikingat ngambil endak salah guna bantu ti diberi bakal ngau lumbak haram tau ke pengawak ti tau mai penusah. Itu kita benar mendeng ke berita pagi dari YFM Kuching. Pengawal bak palang projek hari baruah kemata upis kerja raya JKR Sarawak di Serian ulih diteruska. Tu berindia hari penerang media ti dikeluar ke Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak berkau ngau gaya sebun asap bak kanan menuanya. Direktur JKR Sarawak Dato' Dr. Kasidi Morris tajak pihak madah ke semua orang patut nitiah ke atur nagang ngau pengerai ia kepatut. Kontraktor, konsultan serta orang ke gawak bak palang projek dipinta seruran nemu gaya kenyadi jam ke dia tu serta ngemarat ke pengelikun ngau pengerai sekumbang berjalai ke pengawal. Ia maksud ke jakut tu bak sitik penerang di Facebook JKR Sarawak. Sarawak dipilih nyadi palan alai ngatu awam besar AI Global, Perikatan Inovasi Teknologi Ngau Servis Dunia, WIKSA 2027 di Kuching. Awam ke diatur tu berserimai ngau awam ekonomi digital antara bangsa Sarawak, IDEC 2027. Pengawak tu dekat mandang ke pengulih digital serta potensi pengawak meranak ke pukul menua di majak ngerembai. Upis Ekonomi Digital Sarawak, SDEC, bak siti penerang madah, awam ke diatur tu dekat nyadi jembatan penting di nyambung rantau ASEAN ngagai komuniti AI antarabangsa. Kuching ti dipilih nyadi palan alai ngatur tu megak disukung ari pemuju Sarawak boleh dua anugerah AI Global WIKSA kategori dasar awam dan pelaburan maya awam besar edisi 2026 di Taipei, Taiwan berdaulat lama ke UDA. Kepala Pemesai Eksekutif SDEC, Dato' Sudarnoto Osman, madah ke Sarawak dia tu, menunjingkang hari renggat seminat nerima ngenak teknologi, ngagai renggat nempak teknologi menua. Tunya rangkum ngemansang ke modal grid AI, penokenan serta pengulih AI berdolat ti berplasal ke peminta menua tu, ngau kaban kerjasama antara bangsa. Profil miri jadi pala lumba ngomain antara bangsa manja tegap ari tingatu Velo Solution UCI Pump Track World Championship Qualifier Miri Malaysia 2026. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah pekit ke diatunya mandang ke miri oleh nyedia ke fasiliti ti sama tikas ngau peringkat dunia. Ia madah Velo Solution Pump Track bak Taman Bulatan ti dulu Subak dikemansang untuk mensia mayuah dia tu nyedi palan rasmi UCI Pump Track World Championship. Pekit dua hari tu dipasuk pelumba dari Malaysia, Brunei, China, Perancis, Indonesia, Jepun, Singapura, Thailand, Australia ngau sekedar menua bukai. Kelimpah hari nyedia ke tiket ke World Championship Final di Beijing ke bagi kategori Elite Man ngau Elite Woman. Pekitu mega mantuk ngelaku kemiri nyedi pintu penama adab utara Sarawak nengah pengawak berjua pemakai ngau asil pengelandia jari hari menua tuk empu. Kandang Ulus Kerang ulih dikebansang nyedi palan dagang temuai tiba pelasal ke rampak menua asal. Tangnya berguna ke pengawak ngangkat ke pemanah infrastruktur bakal ngadu ke jalai balak dikena nyungka ekonomi menua tu. Kaban Parlimen Lubuk Antu,
Roy Angau Gingkoi madah ke pengawak ngadu ke Jalai Alun nyeng kaum Jalai Balak tinyadi batang Jalai ngagai peranak menuanya. Patut dikemerat ngambil uliah di tengah semua perengka pengangkut ngau lantang agi. Nyalai yang minta bala tuai Raban Bansa ngau komuniti KMKK berjalai ke pengawak nyadi jematan antara perintah ngau rakyat dikena nyungkak dagang temuai serta nentu ke peminta rakyat uliah dikenatai ngau ngasi agi. Ia maksud ke Jakutu bah pengawak berjadi ke bengkel memperkasakan peranan ketua kaum dan jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK ke diatur baru meh Karin Ngerambung nanga menjual ulus kerang lubu antu. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. 5,000 ikut orang di Sadang Datai Nguluk Pengerami Ari Malaysia 2026. Sebun asap, pengatur program di Sarawak dipinta nitiah ke garis lalau Ari JPBN. Sarawak dipilihnya dipalan oleh ngatur awam besar AI Global WITSA 2027. Nyenakak kami nabur ke berita pagi hari YFM Iban di Kuching. Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Alina Suya hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kutulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lop nanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekan ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Dan Dayagi Pengerindu. Dia pu Nuan Siku. Dayang Bintang. Singkang.

By Harry Ngau Angel saya ke Nuan udah merindang kita ba awak pengerak pagi ba pagi hari Minggu 6 bulan 9 2026 bagi mengkang begulai ngau aku Imelda Johnny tak kemel ba awak pengerak pagi ya. Terima kasih ya ngagi kita ya kagi milih kami jadi ke stesen pemerindang kita ke pagi tu peninga nak ngira dini alai no kita mending ke kami jam ke dia tu ngarap ke terus teperindang jadi dah lepas lagi peninga mai kita mending ke program lalau penghidup begulai ngau Bishop Iris Tumpeng Jingan tang sebenarnya peninga aku dekat berkongsi ngau kita info ke pemaduk baru berkawa ngau sebun asap ya ke benun untuk menua kita jam ke dia tu ya dikas pengamah angin tau ke IPU bak kena menua kita urung ya pukul 7:30 tu tadi ya ke bisik di pedak aku bak porter upis rampak menua tau ke bak dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS tip mandang ke gaya hari di menua kita ianya di Kuching indeks pengamah angin tau ke IPU ianya 241 Sri Aman 215 lalu ditangkan ke ngau Semalaju 200 IPU ya lalu 10 kanan menua tip meruan ngerikut ke angin tip nak manah ke pengerai ianya Bintulu 199 Semarahan 196 Mukah 195 Serikai 189 IPD Serian 186 ILP Miri 183 Sibu 181 Miri 177 Limbang 163 Ngau Megak Kapit 100 IPU ya. Ya, tadi peninga baca tikas pengamah angin tau ke IPU bak kana menua kita bak Sarawak ke pagi tu urung ya pukul 7:30 tu tadi ya. Jadi kira ke bisik berinsu kurang mimit meh sebun asap di bagi menua kita tang tajak penpiak peninga ngarap ke kita sama bela nyaga pengerai dirimpu anang kurang hirup air enti semak pansut keluar rumah enti uliah kena sengkabung hidung ngau nyawa kelebih lagi kita tau ke kita ya ke bisik penangguh bak pengerai. Okey, sebenarnya kita mending ke program ti nangkan ke tuk peninga kita berperinang dulu ngau lagu kedibai Angelina Mi Eng aku dilengkap YFM segulai sejalai.

Selamat hari Minggu, dan selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan datang baru setiap bulan bala peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-14. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 18 ayat 15 ngagai 20. Injil St. Matthew bagi 18 ayat 15 ngagai 20. Lalu tu tahu daripada kita berbuat penyanggup baru lambar 28. Lambar 28. Nyalai dia tu ke dekat maca gentan Injil tu. Ku Tuhan Yesus, nanti menjadi nuan berdosa ngelaban nuan, berjalai ngagai ya, lalu padah penyalah ya. Tang kerjanya ke diri, ntaros dua aja. Nanti ia mendiang ke nuan, retinya nuan udah uliah narit hati menjadi nuan. Tang nanti ia ndak mendiang ke nuan, baik siku tak kedua iku rabukai. Awak ke semua dawa tau de kemendar ke dua tak ketiga iku saksi munyi tersebut dalam bab kudus. Tanti ia ndak mendiang ke sida, tusui semua perkaranya ngagai iklesia. Lalu nanti ia ndak mendiang ke atur iklesia, kita tau ngagak ia bakal tengagak orang bahasa bukai, tau ke wakil orang pengumpul cukai. Enggak benar kemadah ke semua kita, barang utai tidak tancang kita di dunia tu, dekat ditancang di serga. Lalu barang utai tidak buka kita di dunia tu, dekat dibuka di serga. Lagi megak kemadah ke kita, nanti dua ikut kita di dunia tu, setuju pasal utai tidak dipinta kita, utainya dekat diberi apa aku tidak serga ngakai kita.